tabur orang bo umayo. Nadai lekau tai tip mit arinyo, tanti yau dah tumbuh, ya besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagot serangan badan yo. Jesus nusui ngga sidok, siti agi jakut sempamo ku yo. Perintah serga tau dibanding kengau ragi tidiambi induk siku, lalu digerabu ku yo buat 40 liter tepung. Datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44. Perintah serga baka siti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu ke ia, nyalai ia lalu lalai ku tanya baru. Ia gagal benar hati, nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udanya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah yang tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua tai di dekmisi ia, lalu meli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasia. Ti buliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya udah penuh, orang ti berikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Pakanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngeri api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak, serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutetu, pihak ke Jesus nanya sidak. Berarti pihak kesawat sidak. Nyalai ku ya, reti utai tu, ia nyak genap ikut pengajar adat, ti udah nyadi murid perintah serga, nak salah-salah bagi orang timpu rumah, ti ngambil pesaka ti baru, ngau ti lama, ari gudang ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengok, sempama pasal ragi, sempama pasal reto tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempama pasal leka lengok. Bok jaku orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit pendar. Nyak ke buah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok Injil Saint Matthew bagi 17 ayat 20, Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leka mustard megak. Tak ndak mukai-mukai salian iban banyak, ianya leka nsabi, ukai leka lengok. Baka kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok ku tetimit, ngenok leka mustard. Tidak salian kebuat kudus kita, ngenok leka lengok, tak ke leka nsabi. Lalu leka mustard, nama ia dah tumbuh, ia tak mansang besai beka kayu, lalu burung dekat benar ingap berkayunya, laban ti dekat makai leka mustard ti celumnya. Lalu ko Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih beka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai ti mit, lalu mansang nyadi ti besai. Lalu pemesai yang megak nadai sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua, ke semua bangsa, dekat digumpul, dekat masuk dalam serangkum ya.
Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai nang selalu berengkah di utai tiap mit. Bunyi kejaku racik meno Cina mada, pejalai seribu batu nang berengkah ari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu nang berengkah ari sesingkang kaki. Kita medok penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuan Jesus di siku ajak, lalu ditampung 12 siku Rasul Ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion balam manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berhati ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megok neladan tegap contoh kutai tinyadi tiap hari buat penghidup orang Judah, maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar balap peningo mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia sai ke balap peningo ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti takut ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine mayanya-mayanya, roti pawon ndang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakok kemaya ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur ngor ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai atau kengemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ia, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadi bahawa sempama itu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia itu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering lalu rangkai serta hendaknya mai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngagai orang ti mana. Pengharap Kristian mega meribasa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngosidak ti agi nemiya. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati ke sempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita kemari itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kurabukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yampu. Lalu guna duitnya, ia lalu beli bidang tanah, tialai harta karun sudah delalai kuyanya. Amat sempama itu, baka kenyelai berkitai, tam perkara berketu suah nyadi di benua Palestine, maya nyak menyak. Menyadi maya nyak menyak, orang api yang bisik beng, baka kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngoreto ti berga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah ti dekat datai. Nyalai bomno Palestine menyok-menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga sudah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu, batang ajar Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reto tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia, kena beli tanah di alai retonya. Awak keretonya pulai kempu ia. Menjadi, lebuah kita nemu setengah lalu lah talo dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ia. Sampai ke kita sedia ngelengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup nitiah ke penekak ia. Amat
tu tau ngujung ke kita ngelengkok ke sekedok pengerindu pengraja dunia tu, tatu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah kaya. Lalu keempat, aku mai kita berarti ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk raputiah, putai kena semak kejiras itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke mensia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak, manah gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai tu diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala di itu, ianya lebuh kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa kemuan utai tu penghabis berga, maka mutiara tu penghabis yang mana. Sempama ti penudi ia pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi ngai ikan ti mana, ngai ikan ti jai. Lalu bala ti ninga mayanya menya merti kerti sempama tu laban ketuguang lagi bala ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jai, beguna ngau ti ndak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nya alai ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku napa tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngaku ngela talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity ke 8. Tuhan tip pemadu berkuasa ngalah talo tip meruan. Kami minta nuang ngiriang ngudus dan merintah hati dan tubuh kami dalam jalan adat Nuan dan pengawak di terletak pesan Nuan. Awak kari barah lindung Nuan dia tu dan kebelama-lama ya kami oleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh dan semangat kami oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan, ngintu serta berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningan yang nak kita mending ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengelola program kami di Marudi kita bisi Brenda pagi tu dekat mic kita berita ke pemadu baru berkawal ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emilda, nama Berita Orang Kuching.
0: Berita Orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana kami ni, di Kuching panas itu. Kami.
0: Tang kami di Kuching tu tak ke pelabakku semua peninggal pelabakku dekat nama nama berita ke pemadu baru ke debaik kita atau ke debaik nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okey. Okey, Imelda, awak harap ke anak depan tanggul lah, nama tu lain tu lah cerita. Hanya di bagai balap ringan, selamat pagi kita semua. Kelebih lagi kita ke bisik meniang ke kami, kelebih lagi di Marudi, bisik pengrami. Barang mereka tak ke bisik di kebunuh dia tu. Kelebih lagi ungkup minggu tu. Jadi malam tadi, kita bisik pengawal Ratu Baram Regatta di penyadi ke Yang Berhormat Dr. Datuk Penguang Manggil atau tadi ini di Mujo Datuk di dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemah itu tadi. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis dekat rebut gelaran juara Ratu Baram Regatta 2006 pihak Megat BC pengawal malam kemuliaan tu malam tadi Imelda ya ke BC mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari aku bagi bakal sida persatuan Kayan Sarawak Cawangan Murdi api Megat BC persatuan Laki Put Sarawak persatuan Rurum Kelabit Sarawak pihak BC persatuan Tuai Rumah Peluru engau ke Bukai ke BC di Sembah ke kemarin hari setiap etnik Sarawak tu tadi Inoda. Jadi itu lagi aku dekat kongsi ke keputusan ya ke Pekit Ratu Baram Regatta 2006 untuk malam tadi. Tentu Inoda kemarin BC Dopetiko berebut ke gelaran tu kemarin jadi tidak perhati kemarin semua tidak segi berbakat segi baju-baju magang kumang orang Marudi ke kemari Imelda. Okey jadi kemari amat mulai best catwalk ianya Yunis Erin Selail api bega bisik kategori best dress ianya mulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Baram Regatta 2006 ianya mulai ngagai Steffi anak apoi udahnya kedua atau ke first runner up ianya mulai ngagai Adeline Henry Lawai ngau juara kita Ratu Baram Regatta 2006 ianya mulai ngagai Eunice Henry Selain pendatai asar ari along long tenap nanti nak salah aku ini ada. Awalnya di ke berita kemudian itu dekat pengundi ke ada kap sesuatu semua balap ringan ianya sarito hari ke pengundi barang regatta kerja tu di tekaran Marudi hanya di malam tu kita dekat pegulai ngau penyanyi penyanyi terbilang kita malam atau ke konsert perpaduan di dataran Marudi ianya pegulai ngau ikai saful api menghabisi ada kru ngau api menghabisi Ramles Water ngau tu artis ke di terbilang tu Imelda tentu yang orang nak sabar dekat meniang artis tu ianya Mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikunci kami di YP Milito berkawal dengan barang mereka ke benar dia tu di Marudi ni ngobrol tu dekat asal semua malam tinggal hari Marudi hari Biri atau ke di Bintulu sama-sama kita ingatkan diri berprogram barang mereka jadi lepas hari tu hari ke penuti di Nauta jadi pulang dengan nombor di Kuching ya.
0: Ya, selamat jalan ke pengawal Brenda. Bye-bye.
1: Ya, okay, terima kasih Nauta. Ya, salam sama-sama Kuching, bye-bye.
0: Bye. Okay. Ikannya pendengar berita ya ke tau ke pengawal ya ke bisi dia tu kemari ngam mega sarito ke bisi di baik Brenda ba ari marudi tadi bawa pengerak pagi ngagi kita ya ke diau ngelingi marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngang usung program ya ke bisi dia tu malam tu lagi au sarito mega agi bisi dia tu jadi sarito ari ke penudi barang regata 2026 dia tu peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga bugulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jantung. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat bertemu baru pendengar semua, enggak kayak program tungkat semangat kita ke minggu tu. Jadi sebedau kita berengkah belum nyadi dalam Kristus aram samping aku. Terima kasih ya Tuhan apa yang kami disergol abanuan sekali gemeri kami peluang oleh kami bergulai dengan program tungkat semangat. Kami minta Roh Kudus Nuan Tuhan nurun lalu neguh hati kami. Nato kami kena kuasa tidak dari atas. Ngami kami paham kutai kepada Nuan ke kami lebih lagi silia. Lah kemulia nama Nuan, lah kemerti hati mensia moga lebih lagi tajam. Dasai ke semua bala peningau. Lalu ngkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali tu bala menjadi kita bertemu dalam program Tunggak Semangat tu, aku kau berjakuk pasal pengangkat pengharap tau ke revival. Jadi jakuk revival tu tau ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengharap tau ke penyungkak pengharap kita orang Kristian tu tau ia nyadi berorang siku-siku. Tahu yang jadi buat dalam gereja tak secara ngenyit bala orang pula takut pula nangi kalah tala meri basa lebih hari selama tu. Lalu menua kata itu menua ti berpegai bermacam-macam agama lalu datai ripupu raban bangsa. Jadi siti ritai kepada ditanya kita nama reti revival tau ke pengangkat rohani itu

Bok menua ke ndak sebagai latar belakang, ndak sebagai agama. Jadi jaku revival tu tau ke pengangkat pemansang pengharap Kristian, pengangkat roh kita suah benda dedinga kita munyi kaku tadi dalam gereja. Sekedar orang umai itu tadi tetik kumbai revival lebih orang mayuh benda bergempur beribu-ribu iku tau ke berarti kita ke benda pesta rohani. Suah benar dikumbai orang tadi lebih orang tadi balat benar muji ngau sembah ngau cukup berkuasa tau ke lebih orang ini ngau mayuh macam testimoni. Jadi itu sebagi riutai kita dikumbai kita revival. Jadi revival tau ke pengangkat roh ti amat-amat belabuh bautai ke lebih ke dalam. Revival tu berengkah bawa penghidup kita manusia di dalam hati kita. Tu pengawa Allah Ta'ala lebih yang ngemaru tau ke nyungkak ke baru. Ngenani, ngerak manusia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi. Tu memangnya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayuh benarang berubah perangai, berubah jalai pengharap, berubah jalai penghidup sidak ya dalam petero Kristian tu kai pengharap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sidak hidup. Nanti sidak ya amat udah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi ke sekali itu lah ke kita berarti ke revival kebenar bisi aku mai kita benda tiga itu lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi keterubah ya revival tu belabuh buat tiap ikut kita. Buat genap ikut mensia. Sebedau Tuhan mengubah siti-siti gereja tau ke ngangkat ke pengharap buat siti-siti gereja tau ke siti-siti menua. Ia terubah, ngubah individu. Tahu ke genap ikut orang ti madah di Kristian. Jadi revival tu belabuh lebuh kita ngau area titi jujur, ngau area titi amat-amat, ikhlas, merasa hati kita di mua Allah Ta'ala. Arti kita mungkar hati kita, lengok ke hati kita, ngambil ke Tuhan merasa. Ya. Babub Mazmur 139, mesti madah menyitu, oh Tuhan perasa hati aku ngambil kenemu nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi inti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke kaul kita, siku-siku. Tiap iku kita ukai harap ke kaul dari gereja, kita mampu secara pribadi mesti kaul ke Tuhan, artinya secara pribadi kita berkawal dengan ia baru. Angkat baru, hidup baru. Pekerti ketinduk. Kita tajak kita sudah nemu. Kita diau diri. Berarti itu tadi kita mutar. Mutar ngalih. Jauh hari utai te nagang kita. Berserka dengan Tuhan. Lalu mulai diri. Ngawati te ikhlas. Berarti kita benesal. Ke penyalah. Ngaw penghidup. Kita ke ngelengkok ke Tuhan. Leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi, maya macam cara kita, ngasuh kita nyo tawar, nyo ndak tentu berapa harap pihak-pihak aja. Jadi kita bertaubat. Nyo siti ri empas ri Bible tu. Lalu mega siti mega kita itu tadi sanggup meri ruang awak, ruang jam kita bersampi lebih lagi ri kuda. Meri ruang le kita maca jaku Tuhan. Lalu lebih kita sudah dihidup ke baru digerak atau ke di revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau ke nukuh perangai kita tadi. Leban orang sudah dihidup ke baru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak bakal ia keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orangnya lu ngau cara ti megah-megah madah ke pengharap diri. Tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya inti hari. Di rumah ia jadi lebih lagi
baka orang ke muan pengerindu, lebih lagi rindu, lebih lagi angkun ke diri sebili. Antara melaki bini, ya lebih lagi rindu, lebih lagi angkun, lebih lagi peduli. Bawa pengawal, baik ke bawa ofis, atau di dinindur yang kerja di luar, ngeri dalam. Ia jadi orang ke lebih lagi jujur, lebih lagi tahu dekarap. Nanti ia dalam bangsa kita, buat community, raban kita, orang dia sidak yang tadi, lebih lagi berundian kurang bukai, bunyi kerja kurang putih, lebih lagi compassionate, lebih lagi ngampun orang, di orang mesti silap, orang mesti salah, orang kiri baruah, nanti bulan yang kita kerja atau sama sama taraf yang kita tadi, kita mudah ngampun, tidak lalu nganu, tidak lalu ngebom, ya, tidak lalu pedes hati, lawan kita bisa umuan pemaruh hati. Jadi, orang ke, bila kita ke berundian pasal pengangkat roh tu tadi, yang kau bisa maya kita tidak ingat ke jaku, tiap jaku sudah disebut kita tadi. Tang lebih orang berarti ke, dia sudah yang bedak kita kini cara kita ngau orang bukai. Ti kita emak sudah nerima revival. Kini cara kita melau orang. Nanti nyebo menua kita, nyemenua kita nyemadat nyemajak terang, terang bisi testimoni, bisi saksi menua kita berubah mana dalam pengharap, dalam pengawal, dalam lebih lagi orang kemegai kuasa, sidak ya ayan buah pengharap, ayan bisik penangi ke Allah Ta'ala. Jadi, jaku tanya di tu, kepatut ditanya kita, ini berkata, kati hati kutu, amat hidup di dalam Tuhan, amat bisik pengharap, bisik iman dalam Tuhan, tahukah aku tu, bisik kena aku tu dah digagak baru, dah dikemaru ke dalam roh aku tu tadi. Okay, jadi nyak keterubah. Jadi perkara kedua tu pengangkat rohani atau ke penyungkak pengharap tu tadi uleh ngerian ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama mesti tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk prabuang rumah lalu nyak kumbai ke gereja. Jadi gereja tu tadi berjaku pasal raban nembiak Tuhan nyak ke gereja. Orang ke harap, orang kenangi ke Tuhan. Jadi lebih individu atau lebih tiap ikut orang ngasai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedak kelama udah ndak tentu semak ngagi jalai Tuhan dia gerejanya belabuh berubah sembah sedak jadi lebih lagi ukai semina pengawak ke kerja nanti minggu dalam gerinya mesti pengangkuan ukai semina rutin lalu sampi nyau nyadi lebih lagi jujur. Datai ri puak hati, ri lubuk hati kita. Bisi pengibuah ke pengawak gereja, pengawak Tuhan tak semena. Daripada orang nyukung. Jadi jaku Tuhan tu tadi lalu berengkah di dikenangi. Berengkah disimpan. Bakar ti kita kenyimpan utai ti bergaw. Ukai semena utai ti didengar kita. Jaku Tuhan kita baca di buku kudus. Jadi gereja nanti ya udah diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya, tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh tadi ulih dikelai kita ngena ngena penyerakup orang dalam gerejanya sati bisi gempung nadai berpecah belah tajak paya maya tubuh tau ke mimik tubuh ia siti ati siti gempung pengawak sidak tadi ukai seminangira pengawak dari impu aja balat gi bekira kura bukai bala member bukai bala raban gereja ke bukai. Lalu balat pergi dikelala ngemuan pengerindu. Lalu ndak tentu balat kau berbantah, kau berjaku ke penyalah, kau penglemi, kau pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu besi madah. Orang dekat nemu bala anak murid hari pengerindu sedok ke pangan diri. Nyak kena orang lain tadi. Jadi lebih orang kerap ke Tuhan uleh ngampun pangan diri, uleh ngampun orang bukai, uleh nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu oleh bekerja sama, oleh bergempung, gerejanya nyari gereja ti berkuasa man, nyari kesaksi, ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita, dini-dini dorak kita diau. Leban revival tu tak mega, oleh ngemaru ke mission gereja. Mission gereja kau kudu, bukan mission rumah gereja, bukan mission perintah gereja, mission Jesus Kristus. Tujuh ya, niat ya. Ukai semina numpu kerundian, ukai semina fokus semina berdiri empu. Kita lalu berengkah, ibuah, ngelebih lagi
dalam lebih gerindu ngagi orang ti sekeliling kita tadi. Ndang ira nuan gereja nu, nuan gereja nyen, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain ukai kunya. Lalu kita ndak berasai tak kediri diri, ndak berasai selu-ilu, ndak berasai ndak dikibu, ndak berasai tajak pe kita mayo tadi kurang, ndak berasai kelalu serantok betu bonyo. Ndak berasai kelalu sakit, ndak berasai kelalu ketuai laban bisi ibu hak pangan diri. Lalu ndak berasai kelalu biak maga, ndak dia peduli kurang ketuai lagi tau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive, dah diangkat baru kita jadi kejari ngau kaki Tuhan Yesus Kristus. Mai pengadang hati ngagai dini dinindur kita berjalai. Gereja ku udah diangkat ke dalam roh. Ukai sebenarnya oleh ditata atau ukai sebenarnya oleh disukat. Ngenak pemayuh tubuh orang kedatai. Ribu, ratus, puluh ukai kunyau. Tau ke ukai mega oleh disukat ngenak pemayuh pengiruh. Aktiviti-aktiviti kena kerja sedak ya. Tapi ada, oh gereja tu mansang. Lepas mayuh tubuh. Gereja tu mansang. Lepas mayuh aktiviti ukai. Kena keroh sedak deh. Jadi tu disukat. Disukat oleh cara penghidup orangnya aman-aman berubah. Oleh pengerindu, pengerindu kada kemuan sida ya, oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sida ya. Artinya keluar. Jadi ke penudi benda, nama arti pengangkat roh atau ke penyungkak pemansang roh tu buat menua ke macam-macam agama dengan macam-macam pupu raban bangsa. Jadi mayah kita diau buat komuniti ke lain orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda tu siti tadi lain siti tadi ke mayuh cabang tau ke tu siti diversity ti sebagi di penghidup kita tiap hari tadi tu lebih kita bergulai bodunya ti mayuh macam jadi kita itu orang Kristian tau ke sebagai orang Kristian pengangkat roh tu tadi tau ke penyungkak pemansang roh tu kai seminar ti tadi kita menjal ke pengharap kita bora bukai. Kita nak menjal, nak mesul koran tadi. Tang kita itu tadi hidup, jujur, nitiah ke cara Kristus, ngau pengerinduk ya, terang, tau kejelas, daripada orang nengah kita, tau kari kita. Jesus ngau bisi ngasuh kita, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak, ndak ibu betalat, ngau pementang. Leban ia mancar, namu ia amat mancar, nadai giutai petang. Garam mega ndak mega ngangau kurang asuh Arab kiampu. Laban ia uling ngagak beda. Asai utai lain, penyamai utai lain ti garam bisi. Ndak tabar, ndak murah jai. Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh tu ti aman-aman. Ukai ia ke nundak-nundak menyikuku tadi. Dia sidak nyadi orang ke bisi integriti. Lurus, tahu dekarap. Bisi pementas. Adil, ndak pilih kasih. Lalu bisi ngembuan pemain. Jadi kita belajar melo genap ikut orang ngenak hari kita berbahasa ke sidak. Nak tahu nak bisi dignity. Laban tiap ikut mensia, menskin, umang, papa, pun ia, ukai seminar orang kaya raja. Ya bisi, kita mesti mela yang kena dignity, kena bahasa. Laban tiap iku mensia, digagak Tuhan neladan gamal yempu. Jadi kita kita berbahasa ke namanya penglepas atau ke kebebasan. Nga pengharap orang bukai. Lalu kita mega mengkang jujur ngagai pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti Dewan Pupu Raban Bangsa, Revival tu boleh nyungkak ke kita ngasuh kita salah anggap atau ke berbagi berpilih kasih discriminate. Okey, tang kita jadi orang te baka jematan, baka orang ke ngagak jematan. Kita itu bersatu ke ari tebiang siti ngai temen siti. Lak ke kita berkempit ke pemerhati, berbaik ke orang ke tusah, orang ke berpecah, lalu kita bisi berbahasa ke diri sama diri. Lebuh komuniti bangsa kita bisi nyatu pemar. Bakal tai ke penusah, bisi penusah leban biau balai, tu Sabah, angus rumah, atau ke bisi
utekan cabar ketiba hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi orang keaman-aman udah di revive. Revive believers tadi. Orang keaman bisi pengangkat roh tadi. Nyawa orang ke dulu melau rabukai. Bakal orang ke bisi tsunami, kelaban puting beliung. Nyawa orang ke dulu nulung. Lalu dulu merangsang megau orang ketusah, orang ketasah. Jadi itu cara pengerindu Kristus nyadi utai ti uli di pedak bok society tau ke raban bangsa. Laban siti menua ke udah kering ukai semina bok ekonomi, ukai semina pemansang ekonomi, ukai semina pemansang teknologi. Tang megak uli di kemansang kuali orang ke bisi ngangkat ke ati ti jujur. Bisi pengasih kura bukai adil, lalu bisi pemayang. Jadi orang Kristen bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngegai nilai-nilai tu ngena cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lalu bisi pengerindu ngerja pengawal. Engkau lah revival tu tadi, penyungkak tau ke pemansang roh tu berengkah cara ti mit-mit, bakal ngampun pengandiri, kudah ngemedis kitai, borang kudah ngemedis kitai, lalu nulung orang kebesendik pendiau ngu kitai, titusah, tibguna ketulung, menjaku nyebut utai ti benar, lalu ngau titi nelap, lalu bersampi, ngau titi tetap, setia, ndak sekali-sekala aja, ke orang akan jadi ketuai, perintah, nyak tugas kitai, nanti kita aman-aman, udah dihidup kebaru, udah dani dalam roh kitai, orang ke megai menua, ketuai-ketuai bangsa, kemerintah kitai. Jadi ngau nyak, bala peninggal nyak jaku aku ke sekali tu waktu kita sama bersampi dengan aku kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh dalam gereja buat penghidup individu buat penghidup menua. Terima kasih peninggal semua ram kita bersampi apa yang kemudian serga. Terima kasih ke pengerindu nuan tindak kalau puntan dikasih ke kami angkat ke baru hati kami gerak kami lak ke kami uli rindu ke nuan lebih ke dalam lalu melo nuan lebih lagi tetap hati. Kemaru ke gereja kami ngena gempuang hati ti cukup ari roh ti aman nyemetak kok sati ngepangan diri mai ngena pengudus mai pengudus nuan lalu bisi pengerindu nyinu kurabukai tolong kami jadi orang ti jujur jadi orang Kristen tiamat setia arab ke Kristus lalu ulih mai pemai mai pengadang hati ngage urang mai penelap kini tungok kami hidup berjalai dikirim kenuan berkat ke menua kami kedegaga tau ke diri kari raban bangsa ngoraban agama ngena pemai ngena harmoni adil serta bisi berbahasa kepada diri. Lak ke penghidup kami ngayan ke pengerindu nuan Tuhan Jesus Kristus lalu ngena nama nuan kami nyerah ke program tu lak ke program tu oleh keman semua balap peningot. Terima kasih ya bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebuka.

Ikinya anak-anak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau. Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YF Femi Ban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningan mai kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai. Nangkan ke tu lagi ba Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian oleh terus mending ke kami ngena frekuensi 106.9 pemaga kita ya kedia di Bandaraya Kuching boleh mendengar kami ngena 101.3 FM. Kita ya kedia di luar Kuching dan Serian kita boleh terus mendengar kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM. Klik nangkan ke tok lagi ya. Jadi ngau tu peningan mumpuk dulu aku. Terima kasih ya laban udah segala secara dengan aku ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Mumpuk dulu aku peningan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkat kita semua. Bye bye.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh, tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux, Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
8: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Ahad tu 26 Julai 2026, bersama dengan 11 Safar 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari itu hari Minggu tena. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang kini itu yang sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik Ya, mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah, dari negara seberang iaitu negara Indonesia, dan di mana juga kita orang berada, kita orang boleh dapatkan mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin tengah bersarapan pagi tu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami hari Minggu, sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami, Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Minggu tu. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami, #Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 Bintulu FM. Kekal terus bersama dengan Bintulu FM untuk perkongsian kita orang pada hari ini. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan malam penutup Borneo International Kite Festival BIKF 2026 pada hari Ahad tu, 26 Julai, bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, bermula pada pukul 8 malam nanti. Pelbagai persembahan menarik menanti anda, termasuklah persembahan tarian, artis tempatan, artis album Iban dan pertandingan Ratu Kebaya. Dan kemuncak istimewanya adalah persembahan artis popular Masha Milan yang pasti bakal menghiburkan para pengunjung di pentas pentas malam penutup Borneo International Kites Festival BIKF tahun 2026. So bagi kita orang yang kelapangan pada malam ini, embaklah keluarga kita orang, rakan-rakan dan insan yang tersayang untuk menikmati malam penuh hiburan dengan cahaya dan kenangan indah bersama dengan bersama-sama di BIKF tahun 2026 ini. Maka kemasukan adalah percuma. Jumpa kita orang di malam nanti dalam pukul 8 malam di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintul FM. Terima kasih bagi anda kerana masih mendengarkan kami. Anda boleh juga mendengarkan kami di live Facebook RTM Bintul. Bagi kita orang yang kelapangan pada hari ini, bolehlah datang ke kempen Derma Darah Bergerak yang berada di Kuantang Association di SK1 CCK Local pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari itu, di mana setiap darah yang anda dermakan mampu memberi harapan baru kepada pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan, mangsa kemalangan serta mereka yang menjalani pembedahan. Jadi jika anda sihat tubuh badan, mematuhi syarat untuk menderma darah, ya, luangkan sedikit masa anda untuk menderma darah dalam kempen Derma Darah Bergerak yang berada di Kuantang Association di SK1 SCCK pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Teruskan bersama dengan kami, #direntak97.5 Bintulu FM.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang dalam perkenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit yang sedang memandu ya. Ingatlah orang yang tersayang. Untuk konsen kita bersama, di mana Bintulu Marathon 2026 bakal kembali di Bintulu yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 dengan penyertaan dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan luar negara. Dan anjuran ini merupakan Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding Berhad dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu yang akan bermula dan berakhir di Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Dan 4 kategori dipertandingkan, iaitu maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km, larian kompetitif 10 km dan juga larian santai 6 km. Antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Jadi untuk anda yang ke lapangan, bolehlah bersama-sama memeriahkan Bintulu Marathon 2026 yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026. Teruskan bersama dengan kami, #Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Nangga ko si nga lo. Sen nga liya. Tamtang bedui.
1: Ya rabi runga. Kacak nah kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Runga batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12 ribu yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Orang jealous nah. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesor sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kau besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinta 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok kaya jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: hinggalah 9 Ogos 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya. #rentak97.5 Bintulu FM.
1: Murah juga emas tu, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas 916. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Tu benar-benar tu, benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual lah FB tu. Murah bang, mas 916.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
1: Kena?
2: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak, bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: skamer dah payah saya dah. Caya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Ni. Menawar kami tu. Kalau. Ya, kacak Ikan kat Ju Nyonya kecik mas tu ni Ju. Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecik mas tu. Ju. Cek lo. Cek mas kami lo. Aduh, kacak Ju, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Ju tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Di dalam talian. Ria aku telefon ada bang. Pakai di dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bila aku dapat itu kerap hatiku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu menipu aku cakap tu. Nyamaninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan, kini itu memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang, janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang yang telah menitipkan kiriman salam, ya. Kita bacakan kiriman salam mereka untuk anda. Baiklah, kita bacakan kiriman yang daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat salam buat mak bapak, adik beradik, saudara mara, James B, Fabian, dengan ucapan selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Minta putarkan lagu Baby Shima, dengan ucapan selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Minta putarkan lagu Baby Shima, kopi dandut untuk hiburan kita bersama pada pagi itu. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Jaiton S. Selamat bersiaran kembali, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang pagi tu. Happy Konti buat semua sahabat Bintulu FM. Salam hujung minggu buat kalian semua. Dan juga daripada Biah Biah, assalamualaikum, selamat pagi DJ. Selamat bertugas untuk kita lah, katanya. Diharapkan kita sihat dan ceria selalu. Request lagu Ramlah Ram, apa khabarmu di sana. Lagu tu untuk hiburan kita bersama, untuk Abang Razman, Masnah Loso, Hanifah, Kak Zara, Haji Cik Osman, Kak Min, Safia, Ibra, Mat Akib, Rambi, dan serta untuk rakan-rakan yang dikenali juga, dengan ucapan semoga kalian selalu sihat-sihat selalu, dan ingatan semoga semoga sentiasa dalam ingatan semua. Dan juga daripada Jamilah John Iman, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Selamat pagi juga, selamat buat sahabat-sahabat Aida Manja, Aji Putih, Rukaini, Abibu, Nur Liana, Nur Abdul, Tantari dan Mas Mira, James Pengiran, Doni Lim, Jaiton S dan sahabat-sahabat yang mengenali diri Jamilah John Iman, katanya. Salam hujung minggu, semoga ceria-ceria bersama dengan keluarga yang tersayang. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada rakan kita Andrew EB dengan lagunya Kopi Dandut untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

Pemandu. Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, itulah tadi lagu daripada Dinamik dengan lagunya Lelengau telah membawakan kita 11.48 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan permintaan lagu yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sihat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambomba, berita tengah hari YFM ke 26 bulan 7 2026. Program BIS Network Festa Sarawak diatur Majlis Amanah Rakyat MARA majaknya di Penyungkak Besai Kedang Manzang ke Orang Dagang Menua Pesisir. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang Madah, program pengelamat 3 harinya dipasuk 32 ikut orang dagang MARA Ahli Serata Sarawak dikenal negap ke daya bersemekih produk menua tu. Ya Madah kelimpah hari rembai ke Kaul Market, sidak tinggal program tu megak diberi penerang pasal latih nyual barang cara digital kena kerjasama strategik bergulai ngau TikTok. Berjual cara live buat platform nyak megak nerima sambut ke cukup manah galai tu muka peluang orang dagang di menua tu ngagai market ti besai agi. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke BIS Network Festa Sarawak di Kuching. Bak program nyak megak nampak sejarah lebuh MARA ngatur invasion keterubahaya di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang Madah inisiatifnya nyedia ke ruang ngagai orang dagang menua tu ngelaku ke design belalau ke identiti Borneo kelimpah hari digagak ngenak teknologi moden baka artificial intelligence AI. Ia megak temegah hati ngagai pemujur ex peserta World Skills Malaysia kediatuk gawak bagiat MARA mambung bak pengawak ngembing pelatih menua tu dalam bidang fashion engkau designer. Ngenang prestasi pengawak berjual, program 3 harinya ngerikut ke hasil jual manggai RM228,000, RM190 bak hari keterubah ajak. Engkau sekedar produk habis dijual. Dikena nambah ke bungkur market, 6 produk baru begak dilancar. Ngenak pengawak ngubah cara mungkus engkau pengasai. Ngatur pekit berlagu ngau main asal majak merangsang pengawak ngetan ke pesaka main asal Sarawak kelebih lagi bak Raban Biak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, program kediatur Kaunsel Seni Sarawaknya berguna benar kena niri negi ke seni main asal ngau lagu bangsa asal baka Melayu Iban ngau Bidayu. Yang harap ke inisiatifnya boleh terus ngirit pengerinduk ngagai Raban Biak ngambil ke reta pesaka menua tu ndak lenyau disegeng arus pemansang lalu dekat ditampung rebak dudiari. Ia madah munyinya lebuh dirandau Raban Media bak festival di Kuching demalam. Bak pengerabinya Raban Anak Seni Creation dipadunya di champion bak kategori ajat asal. Bak acara berlagu lagu asal Fatin Shaza Shari dengan Nur Hazlan Shah dipadu menjadi champion buat kategori Indo dengan lelaki. Sukan Muay Thai oleh ngada kemayu hagi atletik bisi bakat di Sarawak nanti terima sokong tindak ketuari semua orang. Kaban Konsel Negeri Adun Cepak Iskandar Turki madah merik penerang tumu kenyari umur lagi biak berguna benar dikenal mantai ke bakat baru ti ngari ke menua tu ngau Malaysia. Ya madah ngambil bagi buat pengawak belumbak ngau main ukai seminat ngangkat ke disiplin ngau pengergas tubuh serta runding tang begak mantuk nyelih ke Raban Biak hari penangguh ramah. Tegalnya ia minta sektor korporat ngau NGO datai nyukung pemansang lumak ngau main ngenak dana tanggung pengawak ramah korporat CSR dikenal gada kemai hagi atlet tikas dunia. Ia mansut ke jakunya lebuh berjakuk buat pegerami nutup pekit Muay Thai Amatur Bintulu Challenge 2026 di Bintulu demalam. Pekir 2 hari ti dipasu atlet Muay Thai amatur hari serata Sarawaknya nyadi pelasar Nur Giga bakat baru. Berita ti ke Perudi. Yunis Erin Layeng ke umur 22 tahun hari Long Atip dipadu nyadi Ratu Regata Baram 2026. Maya malam kebudayaan anggap pekir Ratu Baram Regata 2026 ke Datur buat dataran Marudik semalam demalam. Ia megak BC Anugrah Catwalk Pemadu Mana Lumur 2 Adeline Henry Lawai lalu Steffi Anna Apoy boleh Lumur 3 lalu Jessica Puyang Vincent nerima anugerah pakaian Pemadu Mana.
Berjakup bak pengerai minyak, sapit menteri pengerai Mensia Mayuah. Pengawak berumah hingga perintah lokal kemegah adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil Mada, paketnya berpelasar ke berguna. Dikena ngada keduta budaya keberpenemu serta ngembuan pengerap hati tik tinggi. 12 ikut finalis Aris Rata Baram berpekit berrenggat finalnya. Sedangkan kita mendengar ke berita tengah hari Ariwai FM. Sehari itu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailina Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Cerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 26 rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dengatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah kemega ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship pada bidang syariah ngau counseling kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke sudah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukut belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengerangsiang Perkim nyawup raban bansa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis, Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar mendor balak kaban Konsil Negeri Bawum, melanggur mau menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di diriak tuan ke melandi arkitek lebih hadir siling ekrium kemanah dayang mata, kalai pisbut Sarawak tu limpah bisik Dewan Dur Bawum, isim ke upis untuk balak kaban Konsil Negeri, Dewan Dur Makai, Dur Semian, serta galeri. Jadi yang diketuk agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pada 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun pemuka percubah jadi yang diketuk agung di Malaysia di peringkat kata urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang kemenyukkan etnik kebunan bangsa dengan bumi kenyalan sekian aspanan negeri Sarawak mangkuk kanan lalu dikepir hubung kereta pernah ketibak di gabak selesai lampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pulindok pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu biar mega bekunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu ngagai semua kita. Saat itu 26/7/2026 bukan aku Nancy Tambom hatta ke isi ba YFM di Kuching itu. Jadi saat itu aku nak kediri bawa ngelah tengah hari itu dekat ngangau ke kaban aku hari Limbang, Sri Aman, Nasibu, Bintulu, Engau, Miri. Au. Jadi awak kena masau jam tu terus ngangau ke sidak di Limbang. Hello Limbang.
3: Hello si.
2: Hello. Nama berita.
3: Hello. Mana berita tu? Mengai hari kami itu pemanah mereka bajet mereka aku.
2: kenyak mak kita. Orang bukan nak. Orang bukan nak muji. Kita yang pun muji dari pun nak.
3: Ya betul. Nanti orang seraman muji lagi nak dai lagi.
2: Oh, nanti dulu engkau yang bisik kat muji nuan sari tu ku aku main nanti muji lagi nak ikhlas ya nana.
3: Betul.
2: Aw, dream pun gerai na?
3: Gerai, puji Tuhan. Lepas ke sarito kita, punya kita ngerami. Teka nyambut hari Diocese Youth Council. Teka, nama tu punya kita. Anyway, simpo program kita di gereja sarito. Nyamai, mai kita gerai ke sarito. Mau yang pengawal datul kita bergerija, udah pulang dari gerija, terus kita ke konti gitu. Tadinya masuk kita gerai tadi sih.
2: Nyameh utai ke endang ya segi di karap kita nah gerai hak belama awak ke uliah hak mujur kerja semua pengawal mana nah.
3: Iya betul. Gerai non sih.
2: Jadi empu tu kamu dah gerai ndak nya mak buah kerja tadi. Leban ke Brinsa denya nya batu leban ke udah berapa hari tu tadi nah bisik tabin ngenyit celak ngak.
3: Ngenyit celak pangak. Dah kendas insa terus sih.
2: Oh, Anang nanya usgi udah. Anang agak
3: spekulasi ni.
2: Anang mau viral tu tak. Okay nah, tu ngagak ke kawan kita di Miri tanah. Hello Miri.
4: Hello si.
2: Nya ya.
3: Untuk muji tu ada lagi sih. Sikit kumpul nak ikhlas tu sih.
2: Nama berita na.
4: Oh, mana berita kami dua ibu ba studio mini ba Marudi itu ke tengah hari itu hari pan mana nyukung program kita ke diatur.
2: Yeah. Oh, mana mana nyawa mana ke terang di ngaku ni bi deh.
5: Iya, di tu ko si.
2: Nama berita bi.
5: Oh, sebab mana tu benuang rami kami di tu di Marudi sarito si.
2: Pelak sangat neh.
4: Angat sebenarnya tapi puji mega ngagai kabar aku do ikut tenation kami dengan Ustaz Rahman dengan Mr. Farid Muhammad Farid tapi mega pengurus RTM Miri mega bisik ba studio mini kita ke tengah hari tu sia dalam banting nadai orang orang kuat apa tenation tentu program kita tu nak uliah di tabur ke ba awak ni jauh Sarawak kita ke tengah hari tu ya.
2: Ya, awak beri selamat tengah hari ngagai bos dia.
4: Ya.
2: Ningau ya.
4: Lalu pian mega Mr. Muhammad Farid mega nyaga V-Mix kami dua B ke tengah hari tu ya. Jadi bisa lempuan mimin ke pengawal kami dua seminar berjaku. Ya.
5: Dalam atau segi kami doa ya deh.
4: Amat. Aku nak mujiz doa ya. Kalau abang nadai ke upah ke mujiz deh.
2: Dengar tak nak.
3: Aku segi nombor segi nak ikhlas ya. Kena nanya ya. Kapa nanya.
4: Sebenarnya kita buka kami doa baik. Minta dulu lagi si ya.
2: Okay.
4: Kita berarti ke siapa Pak Bintulu ke?
2: Okay. Gagal ke kapan kita di Bintulu. Hello Bintulu.
6: Hello si.
2: Nama berita yun.
6: Mana gerai sih.
2: Nyak mah bakal kedingan tadi di sini aku madah diri. Berisa. Nah yun.
6: Namanya Izus nyak bisa sumbat mimit.
2: Iya. Ama Izan nanti berapa?
4: Uji minta tukai ni agak sari.
2: Dan dengan awak lagi boleh.
4: Mereka ngerampir rambut kai kan lagi.
2: No, kita jauh deh. Kita kena angin
5: je. Oh, jauhnya si semak kita itu.
4: Suah kena tim kemarin ni, Yona.
2: Oh, tim kemarin. Lagi tim kemarin sendiri, tim kemarin eh.
4: Kan ada mere-mere terima kasih ngagai studio mini Pak
5: Miri.
4: Miri ke nyangkuang sida ngig bala. Oh. Wakil cetak kenyalang kemarin ya. Oh, bisa be. Bisa mere terima kasih orang ngagai. Bisa
5: sida ya.
4: Karena ikhlas kini ga.
3: Tanda nina nya apa baku be.
5: Mana magang ke ngari step session kemarin. Kelebih lagi ngagai sida limbang. Apo. Tungkat semangat iya. Tidak limbang de malam.
3: Terima kasih Mamai ke kita.
4: Terima
3: kasih mana, terima kasih bos, terima kasih Bik.
5: Nah, nah mayo pinta kami doai yang kek lapis pamame.
3: Oh, lantainya. Kita enggak main ya. Kek lapis limbah kek lama.
2: Kek lapis pinta bakuci yang tek ba limbahnya tahai.
5: Oh, kek lapis bakuci ne yon.
3: Ila enggak kek lapis tahai ke doa.
2: Layan dah. Ini nak ya. Bising lama aja
4: kita isi. Lagi nyo maja nama Rina Serina mesti ya. Tentu alah kira deh. Dari riba dia mesti kapo panai dan kuleng mesti ya dia tau.
2: Nyo maku aku lelak maku nyekat sidahana tu. Ngangang kesibu lu anak. Tutup ku fedor dia. Hello sibu.
7: Ya Nana di sibu.
2: Ya Nana, nama berita Nana.
7: Berita mana panas? Gaya hari panas di Sibu kelalu.
2: Panas. Oh, nak ringan na?
7: Nada tengah sore na.
2: Nama mana madah di ringan?
7: Ya keringan.
4: Tuan suaranya lain.
7: Ya ringan lah. Lama nama terima kasih gaya sidak di mini studio deh.
2: Tahu.
7: Janji si kek. Oh terima kasih mana? Terima kasih Bay.
3: Terima kasih Mamai.
5: Kami
7: aku saya kesudah ya selalu
5: beri terima kasih kacau dah terlebak kami yo
2: sudah gagal ke Sri Aman dulu gagal ke Bandar Ngano lagi ni Sri Aman lagi kita beranau mayu. Hello Sri Aman.
8: Hello Kucil.
2: Gagal semak dah tu nama berita apa
8: mana mana
2: oh ke gaya hari mana kata
8: gaya hari lagi semampai mana tajapan bisa report dari opis pengamata gaya hari muak kelemahan itu bisa hujan bisa kira 5 hari sudah ada hujan
2: lemah itu di pelabur ke bisa hujan
8: bisa hujan
4: hujan rahmat yang menyekam Melayu
2: ya
8: ya yeah, bos ane rau dia bos kami Sri Aman hari 24 harinya monitor kita support kita las
4: ya si Aman cun
2: ya ya baru Aman
4: ya penyukung
2: setia
4: puji limbang limbangnya angin puji deh bena
8: oke
2: limbang natal puji
3: medak medak kami kenan support hari tau Allah kami minta layak sida
2: ya ana inggal nana nge ke dalam orang baru lagi oke
5: namanya nak kini kenyawat nuan sarito
3: nak ngawak sikit gaya sikit terlebak suai kedua
2: oke awak ke anda masa jam kita tu meh laban pelabak aku mayu berita kakak dikunci sedak di Miri terus I guess dua tu double B
4: ada lagu ni sebenarnya
5: tu main
4: berita
5: tak ada. Betul. Oh, jadi sebenarnya di Miri tu lagi kita berinas di lagu dulu si.
4: Lepas nanti riba lagu, jadi gak kemana mana lagu. Kau main kau seduai
3: apa lagu tu?
5: Nah tahunnya Dudi.
3: Benar mah.
5: Okey,
3: ama benar untuk lagu yang
5: okey, si lagu hari Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.

0: Pucang Ulu Sungai Merina Jara. Bisa merindang tumbuh pagi kemarin, nah,
1: iya, ya. Betul.
0: Saya akan ngante premier datais doa Richard Lee habis diundang merindang. Lalu tua bawa Ninja Sarawak tu ngelansak sekira hari program ke bisa diatur. Jadi keterubah tu bekau nga bintang baram regata ke udah diatur kita ba Mira FM di tu nabi ya. Jadi pemutus bintang baram regata champion Dempu Spencer Marcus Dana. Jadi pulai nerima prize RM2,000 trofi nga mega certificate ya. Lumba dua siapa nombor dua hari lagi ingat kan?
1: Iya, awak jadi nombor dua bintang barang regata tu ianya Rafael Gaujon pemegang bisi mai pulai kategori anugerah persembahan terbaik tu tadi DJ Bana.
0: Prize nombor dua 1,500 campur dengan 500 ianya kira 2,000 ketiga Willis Chalode hari kenawin mai pulai prize RM1,000 dengan megak tropinya recap bekau ngau bintang baram regata. Lalu de malam ratu baram regata 2026 udah muncul diatur ba dataran Marudi ba waterfront Marudi itu. Jadi ini udara ke betuah tahun tu mai pulai gelar ratu baram regata 2026 ianya Yunis Enris Layang berari long atip bebangsa Kenyah dan Nabi. Jadi nerima prize RM5,000 trofi enggak mega bisa prize kabukai. Jadi first runner up siapa ada malam ah?
1: Iya, jadi first runner up tau ke naib juara. Ini pulai ngagai Adeline Henry lawai hari long mekabar. Pian mega bisa mai pulai yang mata duit RM4,000 ngau trofi bungai ngau selampai tu tadi.
0: Ketiga atau ke second runner up nya Steffi Ana Apu hari long bangga. Mai pulai price RM3,000 trofi ngau mega bisa price ke bukainya di pulai ngai orang ulu makan ratu barang ke tahun tu.
1: Lepas Maya 2023 pun orang ulu ke juara ratu barang mereka tu.
0: Ni Maya ini iban oleh nerima ngerampas gelar ratu barang.
1: Kampai bisa rezeki minyak di jembana.
0: Nanti kau bisa ke baju ada dudela.
1: Engka kita minta Hana menganjur diri aja.
0: Nada aja layu dah ngerampas umur.
1: Ketiga Nana.
2: Nah, ya, orang tengah umur kan.
0: Kira-kira ratu baram ini orang boleh jadi lumbak perahu kayu atau kemarin tu nabi ya udah premier ke berjadi baram regata habis lalu yang mata ke lumbak perahu kayu berebut ke piala Yamat Muhammad premier Sarawak jadi juara atau ke championnya Lakin Belaga 9 RM15,000 price dah tu
1: Mayu Mama.
0: Nombor 2.
1: Iya, jadi nombor 2 hanya pulai ngagai Singgah Tagal 1 mai pulai mata duit RM8,000.
0: Ketiga Taming Sari Stevia Sakti itu RM6,000. Bisa price ke bukai menyempulangnya ya.
1: Iya.
0: Lalu malam tu jadi hari tu hari kepenuhi asaipannya nak sabagati kak pulai kemiri nabe ya.
1: Iya betul.
0: Teh asai oleh asai hati habis konti terlalu mupuak kemiri.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu bisa malam penangguhan ngah konsert perpaduan. Ya. Jadi siapa bala sida kemerindang malam tu?
1: Iya, jadi artis ke dia ke dijemput tok kemerindang kita malam tu lagi. Enya Ika Saiful, pemegang bisi Kerry Garis, pemegang bisi Ramles Walter, Mawat The Crew ngau Pinomal Band Ari Miri tu merindang kita malam penangguhan tau ke konsert perpaduan malam tu lagi.
0: Ya, dia tu lumba perahu kayu ngetu na lama ngetu makai murah tengah hari tu.
1: Betul.
0: Jadi pukul satu lagi berengkah baru. Bisa 3-4 itu lumba ke bedau dipikirkannya lumba perahu kayu sakai 15 induk terbuka. Lalu 1.5 lumba perahu kayu sakai 20 lelaki terbuka. Lalu pukul 2 lagi lumba perahu kayu sakai 10 induk tertutup baram. Lalu ya ke diante-ante orang regata atau enya Piala Raja Batang Baram Regata pukul 3 lemai lagi dilepas ke. Jadi itu lumba perahu kayu nadai tata atau unlimited ya. Jadi price 25 ribu ringgit ngantai pemenanginya juara.
1: Juara.
0: Lumur 2 8 ribu, lumur 3 6.

0: panudik tak orang miri dah sama belak datang ngedatai ke diri buat program malam penangguhan tau ke konsert perpaduan kita malam tu lagi ini nemu hana oleh ke nurun ke miri bukannya pedihnya anak nurun
1: bisa
0: di ulu airbonio nya nya.
2: Okay, ya dulu berita kami dua ya saya.
3: Okay, nah terima kasih hanggai seduai. Jadi terus gagai sibu tu laban Kristina Madah tadi bisa kene kah ali skuau neh nah.
4: Ah, tentang sebenarnya nanti kungi kak pengar kita berperinat dulu neh. Setelah lagu hari Michael Jeman anang nyeli.

0: jemaat ya, anda nyelih-nyelih yang dikenal inang balok dengan kita bawa ke ngelot minyak serawak kita ke sekali itu. Oh, namanya enggak ada wae lagu.
1: Agika.
0: Oke, kita ngucap gelanggang pengarik kami di sekolah jam kita atau hello Lucia.
2: Hello Nana. Ngawana lagu kena ada merinang. Pasti kejel yang balak yo.
0: Tanya mau penyalah lagu itu ada enggak pada.
2: Oh, ya aku bu berjalan yang nama deh ya. Kau mana? Nama antek kami banyak berarti kita.
0: Oke, Lucia terus nggak berita kita di sekolah jam kini atau?
2: Oke, terima kasih Nana. Terima kasih beri sama tengari yang ingin wamba konti dia ngau pada pengari kita hari Limbang, Biri, Bintuntun, Triamar ngau pegak di Kuciang. Jadi dia tu aku benung pa waterfront di Selangau di tu Nana. Ngau pada peningkat kita mereka report pekawal ngau Selangau.

0: hari 2026 ya. Mm-hmm. Jadi dia tahu benar pengawal berjadi ke Selangor Orang Safari 2026. Lebih kurang 15 minit sudah lalu dia yang berhormat Insinyur Prosper Gira Sambang, Kapan Kunci Negeri CTN 53 Tambin, baru saja sudah datang di Selangor Pengerusi SRDC, Kenyat Semporai Anak Petrus Selai, Ngobalan Suara Papasa Kepisik di Bakit Menua Selangor di tahun ya. Oh, jadi dia tu bala mayu lah. Lebih agak bala sengau berakhir pagi tu penungan saya pemutus sapa ke Bulia peraya sapa ke Pemadu Laju berakhir untuk tahun 2026 eh. Mm-hmm. Oh, jadi tahun tu bisa 45 pasukan berakhir dibanding yang bisa nyampau ngau eh. Dibanding ngau tahun yang kemarin bisa 37 pasukan tak ke 37 tim ya. Mm-hmm. Atau untuk bisa nama ya. Dari tim apa nyampo tim ya tadi bisa kategori upis perintah ya, bisa kategori JKKK, bisa kategori campur lelaki Indo, dia juga bisa kategori Indo terbuka tak ke woman open tak kita ambil kita tim ya. Kategori Oman
1: apa nanti deh nana ngau
0: siapa kita
1: lihat. Oh, bana Ibi, Yanisi, Sharon, ngau Hana.
0: Oh, bisa iyo ne.
1: Bana ngau Brenda.
0: Oh, bana ngau Brenda. Nana, kan gisir nerempu bapak lagi iyo me. Jadi namanya apa kategori Oman apa entah ke pemadok mayu ah bisa 36 tim ngayu ngelapan ATM.
1: Jadi
0: dia tahu dia empat mu lapan peraya tu lagi dekat top five so bisa mata duit kau B2 nak ke kebukanya lagi bisa adanya aja B2 aja dekat dia brand ya lapan dia tahu pemutus supaya dipadai ke nak temu lapan selalu mayu lah tadi nana orang tak sesudah kengatur tau tidak ya kan benda catatan masa. Aku nak nemu lah catatan masa kita buat tu. Tak pakai kayu aja. Lepas dia timet sudah ayah apa nombor ke bisa ditangkit bab bib rakit kita ini. Dan aku percaya nanti nak boleh nombor lagi. Aku percaya ke tim RTM tu ia boleh mecah rekod pribadi. Tahunnya kemarin catatan masa kita dua penyawah 21 km berarti catatan masa 3 jam 41 minit. Laba aku tahun tu ya bisa laju ke, laba bisa di menteri kapit ke hibah berkayu udah.
1: Lama.
0: Ante alah lagi, mau ke aku nak. Tentang amunya putai penanggul ngau caparan tahun tu juga bisa beda. Tahun yang hari tahun yang kemarin. Ai mai tahun tu cukup langkeng. Beberapa buah rakit bisa belah atau terpecah. Nanti ada report daripada Taban Bomba, APM ngau penarapan polis bisa kiri yang pada orang tengah berakit begitu deh. Jadi orang tengah berakit tu ke seminar bagi menurut Selangau. Tidak ya bisa hari kelab berakit suara kunci yang labar ala dek. Aau bisanya hari miring aku selampau hari menurut Sarawak bisa entahan ya. Aau jadi aku mengharap ke ngawak sebab kata agak diteruskan. Lepas asyik bunyi ke ya berhormat tadi tau kita hari pengawak ke dan sikit diatur tingkir tahu je rumah kau deliver Selangau ya. Jadi bagi tadi tidak sudah berengke atau ke playoff hari rumah Mpra dulu bukeh dengan tepuk sebab Selangau waterfront ya. Bisa tak tidak keduli itu tadi cut off time yang nanti tidak lebih dari pukul 12 kalau bukan tuyang orang tidak ya malu dia tuyang mana. Nasib bala aku terkesal mana bala tidak mana ini ketuyang orang lagi. Nasib semua dah tak jadi dia ke sini lepas bisa penelepak udah dengan air bukeh udah nemu dini dini lupuk dini no teras dini no ulek nu cira deh.
2: Udah banyak nanti rumah tisi tebian deh. Tebian nanti rumah, nanti rumah cia.
0: Mayu ama ya rumah panjang, ngapai jauh deh. Nanti dia udah berbaik.
2: Ya, nanti kau yang kau nak nak sama baru rumah panjang.
3: Ungkap,
0: ungkap. Apa ungkap? Tanya aja ungkap punya mayu, punya kutain tadi aneh deh. Dan aku mereka tapi puji me. Lapan hari penerbang aku deh. Tadi ya udah mereka ini ke ulah nakut korea lah tim kita. Aku ngarap ke situ dah kita ulah di tahun tu. Kayaknya kenal ti tim ke mana di train. Saya kumpul si daya nya nama ana orang di dalam saya ni pakai tadi. Ada guna bejako berhenti on dia di dalam dan support lagi.
2: Lau.
0: Kemai punya nyampu si daya nya
2: kan.
0: Lau. Okey. Hanya aja mah berita di baik ku kereta kira ke berita mana ya. Mai hari kita di tanggal kita. Au kita lagi sudah nutup karena kita udah tolik udah tolak berapa kontainer penanggul dia sih pagi nanti ibu dekat terus ngau ngambil pagi berakhir di muka bulan 8 ngau penuh sekali apa pedawan bulan 10 wah dia ada hero nana deh tawa jawab mereka betebiang dia
2: aku dukung kau nana betebiang nana tu kan sore aja nana nya
0: betul nyaw meh tu kan sore aja deh jadi
1: nana lah lu sih.
0: Ano mar ke? Ah, berita hari kami. Nyari ente berita, bisa berita mana yang ngekay perayaan tidak ya ngecatatan masa ni. Rau pada peninggal ngekay kami pun tiba face kami RTM tipu. Okay, makasih sama tengah hari, sama berjalan ke pengawal kita sporting. Bye.
1: Okay, bye bye.
2: Bye cia.
1: Nya pengari kami di Selangau jam dia terus ya Thomas Kasal jadi ketahuan tau eta de na uliah ngau berakit yang ya tadi ngena teh keriput kita bekal ngau Selangau raf safari dah menyukai tadi ane rau agi mai sudah berakit udah tuela di muka ngau di pedawan kita deh.
2: Ya, itu perawan kan.
1: Belas ngarap, ngarap ketahuan baru sudah ulih bak kapit ilah.
2: Aku sebenarnya berau dia.
1: Tahun baru lah, tahun tengkan sempat bak kapit dah. Tahun baru lah di kapit kita. Ada salah anti semua sudah miri, sudah kucing, sudah seriaman, sudah pintu lo, sudah dilimbangkan nurun dan bulan dia. Kita nurun.
2: Uji kita tahu setiap. Kita tahu setiap seperau kita.
1: Tahun baru kita tanya nguji nama muda ngemujur kajolo arti tadi berak ngaura berakit ba nama apa kampiat
3: irau ku nai
2: nang kebut pun
3: aku tegakah ada
1: aku ke kami ke sehat-sehat tau jadi supporter aja lah. Kita ke selim-menyelim ya tadi ya kita ngayuh ke rakyatnya
3: deh. Aku supporter mena
1: aku kami tetap kira aku ngemai air kita jadi aku memakai
2: kita peluh-peluh ada tau.
1: Apalagi tiada malah kita tadi nurun deh hari ini yang di buat tanya deh aman kita tadi punya kurang ngemujuah kejulat itu kan ngau.
3: Aku kian luana.
1: Safari balik rakit deh. Ya sampai deh nama ATM pegau deh.
2: Benar ini kas mengat.
1: Dia tuh lah kemuka dah muka pedawa dah nyah. Aku. Okay, jadi terus berita kita kebuka. Bekal nggak pesta darah, kudah berengkah dia tu 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenudi. Jadi hari kepenudi itu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tadi kempen nyalek darah hari kedua. Lalu muak ke malam terlagi megah dekat dia tu majlis penangguhan pesta darah 2026. Lalu balamanya kedatai megah dekat di Perindang. Artis ke bisik di kangau sedak ke malam tu. Jadi agak kita di daro ni ingat malam tu abu gulai ke mulusi. Nyata di bekal dengan pesta daro ke berengkah diatur 14 nyentuk ke Saritok 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi berita kita ke penudi ke Ninya Sarawak Saritok hari Sibu. Nya Petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah mujur ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah Bapalan Adong Kecil West atau ke AKW semak ngemurudik lalu ngaunya tadi ngujung ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya ngeluar ke minyak bandarat UMNO Sarawak. Jadi Premier Sarawak atau Petinggi Tan Sri Aban Johari Tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 ton minyak sari atau ke 24,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngegas negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujur tu tadi mandang ke Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawal ngerembai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawal ngeluarkan amonia ngel hidrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemujur tu tadi ngangkat ke Sarawaknya di pengemaran besar dalam industri minyak ngegas dikemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngegap ke pemansang industri hiliran berpelasar ke pengerja asal negeri lalu Petros mengat ngeluar minyak ke setipak ngau strategi perintah Sarawak ke dekat nempah amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minat ekspor barang mata aja. Jadi kok ya hanya tadi ditegap lagi mengena Sarawak gas roadmap ti ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan mereka gas asli ti mungko industri petrokimia metanol amonia hidrogen baca ngau kerban kimia regamar kelimpah rinya dia ke mayuh lagi peluang gawa ketinggi ya lebih lagi bapak penatai pemisik kayak rakyat Sarawak jadi bapak pengami kesama mega lebih ya ke bapak lebih ke data yang dulu nama tadi Pak Perhimpunan Hari Sarawak Kemudatur di Asi Buah Pilih Mata tadi dia yang madah ke Ebonio dekat Kempun ke Penerbaan Antarabangsa Keterubah Hari Kucing ke Singapura lalu tu tadinya di pemberi kedua ngagai rakyat negeri bersama yang ngawangin tu Hari Sarawak jadi kuya penerbaan Keterubah ke Menua Singapura punya tadi UKS minatnya dia ke Jalai Baru tanggapun ke Jerman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bersemekih ngau berpasa ke perkara jemah ilah jadi Ebonio kayaknya di motivasi manifestasi komitmen perintah Sarawak dikenak menegap ke kaulut merangsang pengawal dagang remai ke sektor dagang pemuai serta mata mayuh ke peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimpah harinya magak kuya Ebonio dekat nyadi nyedia ke mayuh lagi peluang gawak ngagai rakyat ngawak komuniti dagang ngambil kuliah ngerembus market kebesar lagi nyengkau mengelakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggat antara bangsa lalu Ebonio megak kuya nyukup ke ekosistem pengangkut modern Sarawak bergulai ngawak pemansa penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun ngau sistem autonomous rapid transit atau ke ART dikena numbuh ke sistem penyambung mobility akan lebih efisien meruan engau betul. Okeynya tadi ngujung ke berita kamari Sibu bawa di jang Sarawak kita ke situ si.
3: Ya, terima kasih Genwan, Anana. Jadi tu dia dah di Sibu terus ke Kuching dulu. Jadi sebentar kita naik ke berita tu kita berpindah dulu. Gol lagu ke dah dipilih lagu Ari Suilin, gaul Nelson Nehru Anang baco-baco.

0: Ya, lagu Berpadu Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru Ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke nyadi sehari tu kalai atur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak meri penglebih ngagai rakyat di menua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu boleh terus dipercayai ke ambil mantuk ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar nak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti. Nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu goyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku nda ngira jaku Melayu, English serta jaku etnik. Lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengarah hati ketinggi serta boleh berjakuk dengan mana bawa mua kamera pihak mega kita patut ngembuan tikas pengerai ke mana serta sanggup terima latih dengan penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kalau itu berita mana hukum kita ke dekatnya di Host TV dengan pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data dengan uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026, gagai 30 hari bulan 7 2026, ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piram di RTM Kuching enggak ditu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Anang muai peluang kandang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkeni gaya intonasi bunyi hanya di pemaca berita TV engau host TV ndak sama ya maca berita TV engau maca berita radio. Oh, jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti engkup kita kekak jadi host TV hingga pemacara berita TV RTM. Lalu Tuk Ngu yang ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban. 24 itik lagu, dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Mann. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Lekang Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merangat Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibar.
0: Ya, ni bagi lagu atau ke penanyi atau ke raban di kerindu ke kita sampal meh datai berbelah mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama ngemata ke paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam Dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke datai mayanya ilak awak ke sama nemu nuju kita ke rekam medak tu ilak kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerindang Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak tik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi tagetuai raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datang datai boleh penuh doa. Jadi datai tu umur awak ke boleh penuh doa. Lalu ke entai jemaah ndak boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu ilak ka demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagerengat ke penuh di SSJ ke 9 masuk nadai berbayar. Nya genang pengawak ke dekat diatur kena 1/8/2026. Jadi tu berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2008 tu ilak kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching di tu kena 2008 2008-2026. Jadi rambai jakuk kena gintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk hari Menteri Pemansang Induk Nambiak-Miat Ngau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk program itu ilak. Jadi maya tu ilak megak peningat mayuah bengkah aktiviti udah dilanggur jengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis Menteri itu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngau mega balauran dagang induk. Jadi kepenudi ba program itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori. Nyak ngenang pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 jadi nyak berita kepenudi keribaik serta dikunci engau kita hari kami di Kuching itu. Lalu terus ngagai Bintulu ngagai Duan Tuyun terus kena tai ke berita Duan.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi merik selamat tengah hari ngagai kita lima tengah lima enam isi bin dan ya nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung gulang kita jam ke datuk. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari ini Baduk Kiruah.

0: Ya, yang tadi lagu Kanak Kita Berpindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami hari Bintulu tu sih. Jadi berkongsi ke pengerami kebisik diatur di Bintulu ditu ianya Pesta Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 hari bulan 7 tu kemarin. Lalu sari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke penyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemaduk mayu hanya 87 ikut ari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah, denya ari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisik nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi menua ianya ari menua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu raban volunteer ari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida ari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek tip jalai ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami tu diatur. Pia megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia sepenyampau 70 ikut penyerta biar ari tadika pimpin tuition Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang ti nyendia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang nengah kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta ari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 ti mungkur 22 kontijen nyengkaum agensi perintah, syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayu nengah jalai kepel dan yak sida ABC masa jalan Abang Galau, jalan Lo Gek Sun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer ari Hotel Kemena Plaza ngagai palan pengerami di Padang Milun Lama Bintulu. Lalu OM Material Sdn Bhd diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prize ngagai bala sidak kemenang disuak ke Meneja Besar Opis Pemansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Karih ke sama bisik ngau ngambil bagi bab pengawak berjalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawak bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit berlagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bab pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Buliah Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit berlagu duet ke alai putus pemutus pemekit tu ianya Johan tu ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Genevieve, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labo. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi biar megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi ke merindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusof ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatut tentu ya nama Bintulu megak maik nama Bintulu ngagai komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagai sektor dagang temuai dagang miat ngau komuniti bak menua Bintulu ditok si rami kami bak Bintulu ditok si oh kemari
1: rami amat ya tak baka tahun-tahun ke udah baka tanya apa namanya
0: BIKF
1: ke Sebedau tu. BIKF ke Sebedau tu. Segi Rami mayo laban kalau medak de yon.
0: Tang tahun tu si pelapa aku pemaduk Rami laban kemarik kebenar ya habis duty ku kemarik ke mai bala budak ku. Berjalan tentang ya madah nang wayang angat hari ku ya. Nang awak aku ngage mall dulu. Udahnya darate ngage mall malamnya pansut kap kap mai sida ya meda hari kereta aja. Laban nanti malam bisik gudi ya kena LED-nya. Kita boleh meda kena LED. Baru ka suyang kia peda aku jalan sekut kibak kanan pulai aja.
1: Nada boleh tanya ne. Nada boleh ya. Nanti dah sekut kereta dah mayu orang ni. Bos sebut gate deh.
0: Laban
2: tadi kata kereta kita ke tak ke hujan banyak balak kudik banyak yun.
0: Nada kan nanggo mina ikon namanya ikon BIKF Bintulu itu ya nyu jai to ya ke King Kong ya deh aku bukan nada ngawak bayak menya aw jadi aku terus ngobrol aku baru aw laban kemari aku madah jalan sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ko isi tadi bak berita tadi deh berita tengah hari berkawal ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi. Lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi. Ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu. Jadi pekit ke diatur pengelama dua harinya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari Serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru. Lalu aku berkongsi ke bak pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja. Udahnya Daniel Akil Zamri dari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan. Liana Tong Rahman dari SS Fighter Muay Thai. Jim nerima peninju pemaduk manah induk dari Dwayne Tuning ngau elit peninju di pemaduk manah. Awaknya tadi berkawal ngau pemutus tidak kebisik ngau bak Muay Thai Amato dari Serata Sarawak. Lalu berita ke penudi Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina. Rami belama kami Bintulu itu. Kena 7 ngau 8 hari bulan 8 tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun. Jadi aku ngelansak sekedar program tu ianya bisik Tumbina Network, Tumbina Nature Walk, Jungle Trekking, pekit tanda kreatif denyak bansal pemandang bisik menggak bansal berjual ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur jadi ngagai bala peningah ha, minggu baru minggu sitik tak gitu ila nangkan ke minggu tu ila adia Pesta Tumbina dekat diatur jadi sama-sama datang ke Bintulu itu ngerami kami Bintulu itu kami Bintulu sige spotting kami Bintulu itu mayuh pengerami au nyata di si ngujung ke berita kami hari Bintulu si.
1: Ya, terima kasih Yun. Hanya di awak kena masa jam kita itu jampan yang serakat terus ngegai Nuan di Limbang Tengah.
2: Okey, terima kasih sih. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

0: Saya Selamat Arime Franklin. Jadi terima kasih kepada pengawal program kita isi di Kuching, Ibin, Sri Aman, Nana di Sibu, Yun Bintulu, ngau Double B di Miri. Nak tinggal megak ngai balap tinggal kita. Kepesin tinggal kita bawa ninjau Sarawak bekeke sekali itu. Jadi sekali itu 26 bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu nudi kita bawa bulan Julai. Terkait kembali kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belanggang reban. Ianya bulan Maya Iban ngerangkai ke reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dia tahu aku dekat mic kita serta bala peningan dengan kekunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara kita di Sarawak itu di Limbang Angga Delawas sebab frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang, terbaik aku dekat berkunci ke berita ianya CANFF Nyongka Dagang Temuai negap ke ekonomi Limbang. Jadi Limbang majak negap ke penduduk ianya di batang pintu penemak Temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami berpelasar ke konsep Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansian Kadar Benua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, program sepemanjai tahun dikarap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berangkat hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Berdudun dengan Lumak Kerbau, yang megap si Datuk Kari Nembiak, Datuk Kari Belia, Hari Bermotor Limbang, tarik tali antarabangsa dengan pengerami Tahun Baru 2027. Jadi perintah mega udah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000 ada kena ngangkat mana peringkat guna di kampung mengatai ada kena nyedia kediri napi pesta babu badudun engau lumba kerbau. Jadi pemansang infrastruktur bakal SSLR Jalan Besar Trans Borneo engau Jalan Besar Menua Pesisir Utara mega ada kerap ulih nambah ke agih arus temuai ke Limbang. Jadi yang megak ngelalau tiap genturun pendiau ngatur habis nadai sitik program nintian tahun dikena ngelaku ke beraya produk menatu serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi ya, tadi berita keterubah. Jadi berita kita etik kedua ya, senentang transformation nanam padi merangsang pengelikuan pemakai Sarawak. Jadi pengalaman siang ngubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berpelasar ke teknologi modern dikarap ke ulih nambah ke pemansut optimum ngenak tanah serta ngenegap ke penglikun pemakai Sarawak. Di Kaban Kursia Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gumbang Madah, inisiatif ti bertuai ke upis bertanam bertopi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah menyinya abak sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payak bergulai ngau peranak kampung terima. Jadi nitiah kok ya, sesi tu berguna amat dikena ngulih ke penemu ngau nyawat ragu serta nentu ke setiap projek diperjalai ke ngau terang inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandia ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bersukung ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi ya tadi duit bengkak berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyadi untuk minggu tu ilah. Ianya dekat nanti dekat datai ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan 2026. Jadi mensia mayu hadi minta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayaan Limbang IFKACL 2026 tirga berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kerajaan ati dintu nyadi ke kelai merik terima kasih ya pemudah musim ngetau. Jadi dia tu pengerami tu udah nyadi apalan nur komuniti kerajaan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan ke adat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepemanjai 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak arti ngerinduk kati udah diatur ngamai ke ulih di perindang ulih merindang bala temuai tidak tai. Ini kena 31 Julai bersama engkau malam baio teka malam bebalam ayuah. Mensia mayuah dekat di perindang engkau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal. Ati mandang ke seni engkau main asal kenyalai komuniti Kedayan. Jadi pengalaminya di terus ke kena 1 Ogos engkau malam main asal ti bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal engkau persembahan artis temuai. Jadi perkara ke pemandu di Kerindu ianya kena 2 Ogos engkau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat Medak, pekit Junjung Kedayan, pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 persembahan beraya, demonstration main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik serta demonstration yang dia pemakai asal serta cabut tiket menasib megak tak tinggal. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawak merindang, pemerindang ngau pekit, bala temuai megak dekat berpeluang, ngelala ngau silik lagi budaya komuniti Kedayan dengah pengawak mandang ke pemakai asal, ngau main pesaka asal. Kelimpah ring ngerapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan, ngau Brunei Darussalam. Jadi yang namanya peluang juga ngagai sebagai hari pengenami budaya ti bercorak tu datai mai diri sebilia ngau malah kaban belayan ngagai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngagai 2 Ogos lalu sama ngau kami di tau di Limbang itu ngintu pengenami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri menyai cerita tadi dimiri Bintulu pemegak besi Persatuan Kedayan asal aku tahu sama rata kita ni Yun. Oh. Jadi peneran sini atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 teka Hafiz abak lumur 0138236036 ya tadi siti cara kita ngawal teka ngerapit ke kawal kita ngawal bangsa bukai ok kenapa kita iban aja tamanya bangsa atau ke suku sakat kita di Limbang di tau mega. Oh. Jadi perkara ti kepenudi ti dekat kongsi kaku ianya jum PK B40. Jadi mensia mayuah lebih lagi lagi gaya raban B40 di lalau nyata program PKB 40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berhampir maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau kanser. Jadi dengan program itu, peserta bisik peluang berperasa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication, penyakit serta ngemandar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya, manusia mayuah kepatut, dilalau anang muai peluang bambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anang nanti diri sakit, datai berperasa, namun status pengerai diri lalu ngamik singkang keterubah menuju penghidup hati berpengerai lagi. Jadi si jual ke PKB 40 untuk klinik pengerai indai dengan anak Mit Limbang di Perambu nitih ke hari bulan tidak tetap ke ianya 21.8.2026. Jadi menyukitai nasal dudi nadai reti jadi ngarep kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri kami ke kita boleh penghidup besar dari ngau pengelantai ngau pengendok. Jadi nak tu dulu berita teka aktiviti ke dikunci ke hari Limbang jadi boleh baru ke doan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagai tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Isi sebedau berkunci ke berita ngau kita. Siti lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang, Engkiniang.

Ya, selamat ngali hari ke semua kita yang bisa mendiang ke kami, agak mengkang ninga ke program Ninjau Sarawak. Jadi sekali itu berita-berita yang kedep kunci ke YFM Seriaman. Sebenarnya lansak atau lagi berita-berita yang kebekawal ngau program-program ti udah nyadi tau ke di benong nyadi di bagi menua Seriaman sekali kenya udah nyadi di bagi menua Betong. Jadi keterubah itu di genturung pendiau mangut Saribas Pawah bagi menua Betong berengkai hari 24 hari bulan 7 atau tadi nyentuk ngagai Sarito 26 hari bulan 7 2026 benong diatur pengrami kedikumbai Pesta Buntal piam garigata Saribas 2026. Jadi program tu kemari, program tu dipenyadi ke kemari Sapit Premier Sarawak Temuga Kaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas lebuh berjadi ke program tok kemarin Pesta Buntal Regata Saribas 2026 pengerami Buntal tok kuya Pesta Buntal Ukai Semina alai ngetan ke Pusaka Budaya Menua yang mega uliah ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pian mega penegut penyerakup komuniti di bagi menua Betuang. Identiti menua tok kuya tidak pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar mujuang ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumak program itu nyungkap penatai pemisik sidak di menua itu. Kau sapi premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perangka tambah patut disokong ke program-program tiap berkata tiudah ngelaku ke produk-produk menua itu ngericah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua Saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu piam ke kuya Pesta Buntal Urigata Saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Mayuah serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelaku ke menua to ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak to tegal pengaya pusaka budaya piam ke semangat rindu serta berbasa ke pengandiri dipatut ditan ditegut ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya muka madah perintah dekat meruan nyukung program-program timri empas besai berketuk ngagai genap perkara pemansang menua kelebih agak tinyungka penatai pemimpin.

0: Ise Community serta Menua Seri Basto. Lalu program begitu oleh nyungka pemansang sosioekonomi komuniti Menua Pesisir seririus ngejulu ati Sarawak tidak nyadi wilayah maju, likun serta inklusif jerombak tahun 2030 tidak datai. Pengerami menjadi ke program untuk kemarin digolok mega sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak di mega kaban konsen negeri N35 Seri Bas yang berhormat Datuk Riki alias Muhammad Razis Hitam yang mega kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu yang mega yang berusaha Residen bagi Menua Sarawak, bagi Menua Betung Residen bagi Menua Betung Datuk Richard Michael Abu Nawas yang mega DO Pelilih Menua Betung Tuan Laga Kueh pemesai-pemesai upis perintah biar mengatai tuai-tuai raban bangsa serta mensi mayuah Ari Manuato. Agen mengkang dipejalai ke Pesta Buntal biar mengatai regata Seribas Mangut 2026 lalu nyerombak program to kelimpah hari regata Seribas diatur mega program pemerindang atas banggau main asal biar mega aktiviti komuniti berjual kemacam barang utai dempak biar mega barang-barang yang kedatai dari Menua itu biar macam pekit yang ke narit hati mensia mayuh diatur nyentuk kelemah itu lagi. Jadi, ungkup Regata Seribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 dekat diatur lemai itu lagi. Kiraya ngali hari itu lagi semua ada penanggul bah arus air kita di Seribas dia semak nadai yang tu banget berumbak dekat diatur ngalih hari tu lagi. Lalu tu antara tim-tim yang kengau berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai pulai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim rumah perahu Regata Seribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 ianya Barakuda GP Bin Laden pihak mega Raban Nur Gemilang Kopang pihak mega Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda Raban Todak Berjaya Raban Tim Komeng Raban Tra Seribas ngau Raban Tim Komeng 2 9 bengkah Raban dekat berebut ke siapa bagi nyadi Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026. Bisa juga diatur di debak berengkah hari 24 nyentuk ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedekomai Carnival Berbasikal Seribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuk 26 hari bulan 7 bak debak Seribas dipegai mega dibagi Menua Betung. Program tu ngempung komuniti berbasikal Seribas berkimpian ke gaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti bakar Seribas International MTB Jambori kali ketujuh diatur biar mega Seribas Fun Run senam cergas Zumba biar mega pikit karaoke lalu biar mega pikit kedekombai gubahan nanas. Lalu bisa juga diatur pengawak merik nanas ngau nak berbayar, maya to. Jadi to program tau ke aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngau Carnival Berbasikal Seribas 2026 diatur 24. Sana nyentuk ke Sarito 26 hari bulan 7 2026 di debak Seribas dipegai bagi Menua Betung. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program yang kebisik diatur di bagi Menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikombai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Upis Pelilih Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuk ngagai 4 ngali hari kemarin bak mini stadium di Seri Aman. Jadi mayu macam ukai semina sidak di Upis Pelilih Seri Aman MDSA ajak engau dalam program tu bisa mega upis-upis bukai belak engau ngemujur ke program tu bakal upis dagang dalam menua pia mega kos penghidup bagi Menua Seri Aman pia mega upis kedikumai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM pia mega upis pengerai bagi Menua Seri Aman lalu bisa mega sama belanggau ianya upis kedekombai jabatan akaunten negara bagi Menua Seri Aman, upis bomba penyelamat Malaysia, pihak mega opis pengintuk penantang Mesir Manyua bagi Menos Riaman. Pihak muka sekedar dari Palan-Palan Andor Nampung Pelajar bekas Sentek Sarawak Skill Sri Aman, pihak muka Get Mara Sri Aman. Pihak muka bisi ngatur mayuh macam counter Andor berjalai ke Andor ngenatai ke servis yang bisi disedia ke opis-opis tetadik baka opis pelilih Sri Aman bisi muka counter kena berbayar ke cukai pihak muka ngagak lisien berjalai ke pengawal dagang. Lesen nupi udua pihak mega alai ndor berbayar ke compound bisi mega alai ndor berpinta ke bantu oleh perintah di pejalai ke opis pelidah Sri Aman. Jadi opis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman kemari bisi mega ngatur counter ndor bisi mega ngatur jualan rahmah diatur sari kemari 8 nyentuh ke ngagai 5 lemai bak mini stadium Sri Aman. Pihak muka konter luar bertanya ke sistem kedekumai sistem kawalan diesel bersubsidi ngau sistem kawalan petrol bersubsidi KSKDS ngau SKPS. Lalu pihak muka upis ya ke dekumai upis pembangunan negeri bagi Menos Riaman ICUJPM bisa ngatur konter luar update penerang kita ya ke bisik boleh ikasih ngau register sekalinya minta ikasih ari upis to. Jadi upis kedai kumbai upis pengerai bagi Menos Riaman bisik ngaga program berperasa pengerai ngau ndak berbayar sarinya. Pihak mega jabatan akuntan negara bisik muka kaunter ndur merasa sekali kenya kita ya ke bisik ngau dalam program to bisik merasa direk nyangka bisik uang duit kedai kumbai uang tidak dituntut pihak mega utai kedekumai e-vendor diatur upis akuntan negara. Jadi upis bomba ngau penyelamat Malaysia mayatuk kemarin mega misi muka kaunter kelimpah ngatur pengawal mandang kebarang serta penerang mayatuk kemarin. Jadi kaunter dibuka sidaya kena ngatur penerang ya ke pekawal ngau e-premis ngau misi mega ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di perkongsi kaku isi dalam program Ninjau Sarawak ke sekali itu.
1: Terima kasih tapa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninjau Sarawak tu udah tu lagi kita bergulai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira. Sambut meh salam engkau pesan aku.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari minggu.
1: Ya, dia tu kita dah tiba lagu permintaan Trust Station. Ni kita sebuah dia lagi dia. Kita Ana apa ni mana?
2: Si.
1: Oi, oi.
2: Oi. Eh, kena salam ke tuan? Au. Itu yang aku berkunti itu ya.
1: Oh, pia.
3: Capua kami di diri itu, si.
1: Ya, capua mayuh, mayuh, mayuh orang eh.
3: Laban dia tu benuang ke benuang dia tu inya paket piala kayu 15 iko indo tu lagi
1: rindu mana labannya indo
3: nya me tapan
2: rawah
3: mari ku bisi mat nak
1: ni
2: rawah pelopak ko kaku
3: oh kai kena labannya ke indo tu tadi nanti diperhati ke bakal pagi kemarin tu semua cirebu umum magang ke orang biha nya cukup steady sih dah.
2: Ada cuma bumbu, barang sih dah beliau.
4: Senior.
3: Senior. Ya, oh, kami sebuat nanti nyemak seminggu sih dah ke Indo kena nak berapinya. Paham-paham eh?
1: Hmm.
4: Oh. Di lengan.
3: Di
1: lengan. Okay. Lengan apa?
3: Okaynya nyamai kayuh-kayuhnya. Ah.
2: Betul-betul yang terbenah puan yang mengasuh.
3: Oh, kaya kena lagi. Utai lelah, minta berapa. Oh.
1: Rindu benda nabi.
4: Rasa nak ngeluai masing-masing. Wah lah.
3: Alaban kami di mini konti tu. Ulih pada tu depan yang dah deh.
1: Oh.
2: Kita.
3: Tapi yang tak siap nyama.
1: Anda nyara wah aja non dia bi. Lagi kenyit kami itu kena nemu.
2: Lupa kami apa nak aja palau dia apa
3: aku. Oh, nadai bana udah aku pansut dulu ya. Bos kita ini.
2: Buyu ana.
1: Thank you bi. Tu terus ngaji nuan dimiri dulu ngepuat ke program kita.
3: Okey, hanya di miri itu nanti bisa harus telefon lah bang. Kami bermini studio nanti ini di aku bayi Yun
2: lah. Orang telefon be,
1: nanti
2: Yun pun ada telefon.
1: Bisa telefon ya, nanti kasih Yun.
3: Apo?
2: Sudah tinggal nyiun baru telefon.
3: Oh, tiganya aku ngau isi kak.
1: Boleh, okey.
3: Aku nyangkut telefon isi.
1: No nyangkut telefon, aku nyangkut telefon.
3: Tulis
1: sama tahu nih aku di itu nih. Okay, tengah awak dulu aku di itu nabi. Okay, jadi kita kerja telefon dengan konti wifi. Kak berandau kau abi kini di miring kau kena nanya berkeni kau pemutus lubang perahu sehari itu tahu telefon dia tu boleh berkus 082-258-634 atau ke 082-258-633 duit yang harus telefon dibuka kakak kita tu bisa orang telefon tu be sawat no be
3: oh. Oh, muka lagi kayuhnya isi.
1: Ada dah ya, bi lagi bi. Nanti ada berkijab baru lagi ko tanya bi. Ah tu, nah, kujir baru.
3: Okay, halo, selamat tengah hari.
5: Halo. Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa baru telefon?
1: Hello, siapa tu? Ni deh. Hello. Oh.
2: Baru
1: ada
2: orang
1: ada orang ada orang kau aku engkau bisa
3: anak baik kau sih
1: engkau bisa menanggulnya bis kali ke bi ya nanti ada lagi engkau engkau Facebook gak nunggu es kerja. Hello hello
6: hello
1: siapa tu
6: Charlie dari Cibo.
1: Sari dari Cibo.
2: Charlie
1: au.
2: Oh,
3: kira telefon
6: Charlie
3: hari
6: ini. Mana
3: Marita
6: Charlie?
3: Ah, bisik ke Marudi non Charlie. Nadai.
6: Nadai boleh aku ke nak aku kerja. Nak boleh sian ko kerja
3: aku. Oh, mana minta cuti. Nadai orang kerja hari minggu ah. Nya, kami tu aja.
6: Nak boleh cuti aku kerja aku tu nak cuti. Aku kerja rela. Nak boleh cuti aku. Oh, aku nak cuti.
3: Sige kan juga nama Hana. Nya, aku cuti non tadi.
6: Aku kerja perintah. Aku nak boleh cuti. Buat aku nak tu aku boleh.
2: Oh, kita kerja
3: perintah. Oh, awak perintah ni.
6: Nya aku nulis cuti ya tu ate bo aku ngasuh aku berjalan aku ke kiap berjalan.
1: Ada apa pengawal sari tu Cali?
6: Tadi aku meluna dia berbelah pasar berjalan aku berjalan kaki.
1: Oh, mesti pasar betul.
6: Malam aku kerja dengan motor, aku berjalan motor aku ngok kawan aku melayu ya.
1: Oh. Okey, Cali. Nama lagu pesan, nama lagu pintar kau pesan, Nuan Cali.
6: Pesan tu kirim ku sudah Madia Korea, ni sudah ni sudah jamin kita kongsi dia puwe dia buat tu buat kongsi dia. Nasi sudah bungkuang dia. Nasi sudah mau dia bahas sungai puwe kenami tu mah kongsi. Nasi sudah Madia Korea kucing din. Nasi saya hijau Madia Korea dia sudah ada. Nasi kaku ngagai anak madi aku di Semenanjung ni kerja sekat Semenanjung sama bininya. Ngagai sudah pas rupa, ngagai sudah nunyian. Ngagai sudah yung, ngagai sudah win. Ngagai kita 6 pintu ke BJ? Selama berjalan ke hari Minggu ke kita ke semua.
1: Sewaju Minggu
6: ni kan? Lagu ke? BJ lagu nama pasal lagi lagu. Lagu lah lama ni mana hanya BJ?
1: B masa lagi.
6: Lagu ugi pasal William Mawing di mana lagi lagu lama nya.
2: Lagu yang lama tu perasaan.
6: Okey lah, okey bye bye.
1: Okey bye, sama ujung minggu hanya tadi.
2: Charlie.
1: Cak. Okey sih, sedikit lagi kangen tu Abi lagi
3: tua macam.
1: Okey.
3: Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari. Julai hari ini bawah hujan adalah.
3: Oh, Julai. Nama berita orang Dalat.
7: Mana? Panas.
3: Panas, ne. Nada nurun marude kita, orang Dalat.
7: Yang angkan ada ya pelabak aku.
3: Kedalam, ya. Nak ke marude, cerita. Ya, hari ke penuh. Ya, jaga.
7: Okey.
3: Uji ke marude. Uli, mana mawat belagu tadi, na?
7: Amat, ya. Awak hendak, ya.
3: Ya, ada kau nih. Terus ke pesanan.
7: Okey, okey. Pesan tu tujuh kaku lagi sudah. Juni di Sebuyau di Sungai Indah dia, lagi Sasmiwa di Sebuyau, lalu lagi Henry di Sebuyau sudah sembilan ya. Lalu sudah Rimbu di ladang dia, ya sudah Nduk Sai, Nduk Mit, ngau sudah Kabukai di bawah itu. Lalu nak tinggal kaku lagi semua balaku di Kuciang dia, di Sembriang. Nggak ada sembahan, sudah liah, sudah rata, sudah peringki, sudah ali, sudah dimbab, ngambil sudah air berjalan pengawal ke mana. Maka kalau bawah celum bawah burak, nggak boleh sebut nama atau ini ke Ninga Magang, ngambilkan pesan Magang semua yang kena sebut, so, kena Magang banyak.
1: Yeah.
7: Lalu nak tinggal kita ngambil 6 pintu juga. Minta kita main ke lagu. Tidak semayang kami nuan hari Andrew Ricky Andrew said.
3: Boleh. Boleh nanti
7: nelayan. Kenam rindang bawa kita semua.
3: Nanti nanti nyemak nadai lagunya deh. Lagu nama kak. Lagu kebukai kini. Oh.
1: Ni tadi Julai lagi dia.
3: Oh dah tutup. Oh nak kacau. Okay, nama isi laban kami di mini studio tu, di music tu tadi sangat-sangat hot.
1: Nada dengan awak gabi, nebah ni kebisik aja sama gabi.
3: Iya, betul.
1: Tu, agi bekerjap ke telefon ke tu, biar mama yang rekam je aku guna bi.
3: Terus kerja si, nak kacau nya.
1: Okay, sao bi?
3: Halo, selamat tengah hari.
8: Halo, selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
8: Tu jerani kopi.
3: Jerani. Hari ni.
8: Hari kopi.
1: Jerani hari kopi.
3: Nama kita orang kopi. Minta jauh mimi hari radio aw.
4: Itu saja.
3: Bagaimana mulai aw? Hei aw.
8: Bagaimana?
3: Okay. Aw ya.
1: Dia tu teranggi ke?
8: Aw. Tu teranggi.
1: Alah terus ngah pesan nan aw, ngah lagu peminta nan.
8: Pesan tu dituju aku naik balai di menua pintu lu, aw. Aku juga pintu lu pas habis apa ke tinga radio tau. Bahulu habis nanti berkapiat muka balapu malia, bahulu balia. Aw sekali kapiat nih. Oh DJ, kalau lalu ngagai kita 6 pintu dia DJ.
1: Oh,
8: jadi sama kita ikut pengawal sama kita lagi hujung minggu meh. Tahu?
1: Okay, sama hujung minggu.
3: Oh, berubahnya sih. Bukan bisa pengawal.
1: Tentu. Bukan
3: kan apa kayu akhirnya.
1: Bina Rina ni ngorong belakangnya. Ini tadi luar.
3: Iya.
1: Okay, bih tu gue ngakak Facebook YFM. Terus berdau aku mulai ke Dagen Wan. Hari bulan pegari. Meri selamat hujung minggu. Kaya gayari di Semerahan panas. Sedang-sedang jam kreatif ko ya. Minta tebah ke lagu Hari Loudness Empire, penyayau tua, kita merindang rimpung kau semua bala peningau YFM. Lalu tu Ali Syasha Amanda, selamat ngelih hari, selamat ujung minggu. Minta tebah ke lagu Hari Jacqueline Joni Aman, nadai guna ngetan lagi, kita merindang bala kaban Facebook, baka Mak Ping, Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Serina Sendai, Denyak Mayo, gi kaban ni kebukai, kebisik di tag about Facebook YFM tenda boleh dibaca kutuk. Jadi hari David Aluak Megak bising natai ke pesan kau minta tebah ke lagu Madah Kediri Simpang Semunjan Bala Ringgin, minta tebah lagu Hari Remjana Pulai ke Sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya, bala kaban ya ke jauh bala ipar ke Semak atau ke jauh pesannya salam saya salam manis Ali David Aluak tak ke Abah Wan. Jadi tu Siti Agi pesan Ari Maria Geman Genam selamat tengah hari minta tebah ke lagu Terima Kasih Pengajar Ari Julius Kana, kena merindang bala pengajar ke benda belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadab Kenawin engkau SK Batu Lukyang Kenawin nya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban B.
3: Okey, jadi pulang ke Miri baru. Oh, jadi atau ke bising nanti ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Ellie Spencer. Marah ke selamat hari selamat kali hari. Selamat perjalanan ke Pawa menuju Setuai. Aku ya Setuai ke Maya geng Dobi tadi ne. Oh, yang marah ke panas berpaku. Pakus bawah di tu. Udahnya tu hari Lina Bugis. Yang ada ke selamat tengah hari. Pemega nuju dengan semua bala peninga. Ketiga tu ianya hari di Asan. Yang ada ke selamat berjalan ke pengawak. DJ ngau kita enam pintu YFM Kucing Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau limpah ngali hari tu DJ stay ko yang ninga hari Bintulu. Jadi ke situ tu hari Boniface IP tu dah tadi ne si
1: bedau bi.
3: Oh bedau ne. Okey, auto hari Boniface IP hari selepin bakat tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisi mai berpuluh semua di kena merindang orang ke ngelala aku atau ai biar na Allah disebut nama. Jadi hari Boniface IP ya. Jadi ke Siti tu hari Flora Ladum. Ini majak terbatuk aku tu isi. Oh, ke situ tu hari Flora Ladum. Selamat tengah hari serta selamat menjalai ke pengawak. Ngagai enam pintu DJ tu hari Miri tadi Flora Ladum. Olehnya tu hari Stanley Henry. Selamat tengah hari DJ. Uli minta lagu hari Ramres Water. Kena merindang kami buat menua Marudik dia tu. Tentu ya kita di Marudik benua bisi rambi atau ke pekit kayu tu tadi. Okey, jadi kita terus merindang si lagu ni. Jadi kita merindang si lagu. Lagu peminta hari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu hari Ramres Water. Si kiamat 8 malam tu lagi Ramres Water. Kena merindang kita malam penangguhan tu ke konsert perpaduan malam tu lagi. Kita terus merindang si lagu hari Ramles Water. Ay, ay, ay.

0: lagu Ari Ramlis Walter. Tadi singa rancak lagu sudah.
1: Oh, capo lagi kita dia rancak lagi lagu tebah bi.
0: Nya, Nina kaki kasih rai
1: ngecak. Hey Gibi, dah Ari Ramlis tua, jadi tu terus ngagai sidak di sibu Nana. Ni Nana.
2: Nya Nana tau. Ni Nana lapar ni, ni lupa Nana ni.
3: Nah, lebih. Iya udah.
2: Selamat pagi.
1: Malam hari tena.
2: Malam.
0: Okey, kita pun singa usapan eh. Sirap intulu meh.
1: Okey, kasih not.
0: Okey. Okey, agak pala peningkat kerja nak tak pesan dengan harus telefon 084-353-224 harus telefon kami di konti di tu nih. Agak kita tak telefon meh lagi nyorkan kita. Agak nuan tu yon tin ada lagi macam pesan gitu yon.
1: Oh, okey, terima kasih nak. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kena tak ke peningkat kita dengan Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah apa pelabak ku nih. Selamat tengah hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gaya hari kami dikenawiat ku lalu yang minta lagu dituju ke ngagai semua peninga ke penum ku kita ngau bala kaban Facebook ke bisik di tag hari tu mayuh tok nalah disebut ku di tok bisik sedak maca komen tok pelabak ku ngau megak nuju kita nan pintu ku ya lau peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk kenawit Syasha Amanda udah tadi nah. Iba Binsa na minak nyapa udahnya Dayan juga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikena merindah diri sepilih ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Nungguai lo kemudat lo berpusir-pusir tu nah. Nyak mah pedia semangat ngiga komen tu nah. James hanya udah tadi kini James hanya berdau. Minta lagu hari Stanley Tua. Pengingat lama. Kena Amrina dirimpu. Ngau bala kaban Facebook. Nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ. Panas semua hari kami dikenawet di tu ku ya. Danya di Asan. Sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson. Bunga Pinan. Ketengah-tengah yang merindang bala peningat. Ngau megak bala kabar Facebook ke di tag ebat di tuk megak ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam ujung minggu. Nyak tadi nah pesan ba page rasmi RTM Bintulu ba live kita. Si kangau kini?
0: Nandai engkau sedaya nyedah ke Selangau kan makai-makai.
1: Au.
0: Orang muda pengamir di Selangau deh. Ganti tim namanya dekat nama pemutus tim si ATM si Paul gini ha.
1: Ya.
0: Yeah. Okey kita yang uji nyak kang auto dah bisik tian. Hello.
4: Hello. Tapi Wan tak kau yang kena
0: terus enggak pesan nak Wan.
4: Sebelah aku pesan kau buka tujuh orang kita lima pintu. Nanti orang sebelah di sini nanti dah lulus. Orang tetap dengan Selangau tadi harap untuk kami mendak pengaminya dengan kaya Gwinda selamat nyangkong mendak Rami di Merudi dan kami ini mendak saninya dengan yang santu sejuk moga dengan kaya sida Haji Klen Haji semua kapan Facebook semua dengan kaya Inendo terus dia di semua dua itu di muka Kapan Kristen, Kristen Steven, Semunyan, Kapan Pantun, Mia di Makia Tersang, Jessica Eton, Bal di Kampung Tengah, A dengan B, Ipal Kelebat Meligan Sebilik, di Sungai Api yang Kapan Tawi, di Kapan Sabang, Semunyan, Angkai Awi yang Sawal, juga, Aku Kepininga. Selamat hari Minggu, Angkai semua kita. Aku nanti minta lagu, soal lagu saja. Hanya aja.
0: Okey, Abak Wan. Okey, Wan ke Abak Wan?
1: Abak Wan. Buja singok sino kena.
3: Okey, Wan.
0: Okey. Saat baru tu, Yan.
1: Hello. Hello.
5: Hello.
0: Siapa tu?
1: Siapa tu?
5: Ine Sunang.
1: Ine Sunang.
5: Hari ini.
0: Ine Sunang.
1: Hari ini tu, hari ini tu.
5: Hari Sibu.
1: Hari Sibu. Nama pesan?
5: macam kita indai tempat belan nak ma. Belum ada.
0: Pesan kita ni.
5: Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari bukan dia bakal sedia solo pesan ngelak tidak indai ngapai ku ngelak nak ngelucu ku dan tabai din jalai pakan dan tabai din baru mama nak kelutuan. Lalu macam bela madai ku ga bakal kada bentulo din tidak tumai tidak tidak ingai dia ada kucing din. Nime dia sereman kau madik kusiko digap mega dia sereman ke engkau dia serikai dia agak tidak laut mega engkau balai madik kau lagi bak tengah rusak nilun serikai ke ngarap tidak bisa ninggal magama tengah itu dia je ngarap tidak bisa ninggal
1: okey
5: ya makan tidak ya mede je Aduh.
1: Okey, terima kasih. Ya, sama hujung minggu.
0: Okay, bye. Nyata deh
1: Indah Sunang.
0: Hari
1: Sibu.
0: Hari Sibu. Okey, kita yang nak pesan hari Lina Bugil. Selamat tengah hari DJ. Kau sebab jalan ke pengawal Ogen Wan di Konti. Hari Johor, hujan kami di itu. Minta terbaik lagu hari Deli Amira. Sambut salam. Enggak pesannya, sambut salam enggak pesannya. Kena merinang silat rumah di Nangang Ulin, Sungai Poi Kenawin, Induk Kenawin, Dawa Tengguling, Mary Ubonatin, Sindonedi, menantu ngucuk ya di Sibujaya, anak ya ke Benuang di kapal di Tok, kuya enggak usah sebilik di Johor dia, lalu pihak Megano Junwan DJ, kuya nyajak terima kasih ya. Okey, Iba Vincent tu terudah, bedang.
1: Baca aja munyi kau deh.
0: Sama tengah hari DJ. Baca aja. Hari sih buku jaya tu DJ.
2: Untungnya
0: baru atas hari gereja tu DJ. Minta putar ke lagu ngapa lalu aku kena merina balau anak, balau ucuk, ngapa balam nantu. Piam gagal saya syarat manda di Sibu. Bunga Cempaka di Lima, Meri Ubu Matian di Meri Ibra Ahmad Akib di Petaling Jaya Selangor. Piam gagal balau isan ya di Merutai Tawau. Isannya di Bintulu, isannya di Miring, harap ke semua teperina meh bakal ke tengah retok. Terima kasih ya DJ Ama Mayuh bala isannya. Okey, kena kita terus berpinang tu na Yon setiap lagu. Lalu aku nak ada lagu Delia Merah ngau lagu apa ngapu lalu atau terpinang. Saya ngau lagu Jusrin jalan aku ke tengah re ngali hari tu setiap lagu.
1: Lapa na.
2: Dia nana tu. Lagu mana?
1: Kenapa era sih sing? Lagu
0: yang jual leh.
2: Dah tika okey sing saya.
0: Nada. Lalu bisa kawan kawan ada bisnes. Madah kena rampi anak sakitnya ke silip seminggu. Kau faham apa mak silip seminggu?
2: Apa seminggu? Cuti amatnya.
0: Okey lagu orang Joseph Angel yang nana ngelebu aku.

0: Oke, okay, anda yang lebu aku sama lawala gue aku tadi anda yang leleng deh tuh anda yang lebu aku. Lama lagi udah tuh anda yang lagi
1: lah. Anang.
2: Anang yang kau makai.
1: Johnnya apa? Bisa nak lagunya kini?
3: Apa ilah tak paham lagunya.
1: Okey, terima kasih nah. Ayo nak terus ngagai kami di Kucing itu berkunci engkau Sri Aman.
3: Lawan tak paham. Okay.
1: Nak nyawut si Sri Aman tu.
2: Agen nelan.
1: Okey. Nama tempo.
2: Nang ye warna ye warna.
1: Engkau makai
2: Okey, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3236-32-5436. Menatai ke pesan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas. Inai cien bak ladang melemas. Biak megak ngagai semua yang ke ngelala bak tuai rumah Claren. Bak suai. Lalu ke nombor dua tu Jessica Itan. Selamat ngalih hari. Mambam gaya hari kami di bau. Dia minta lagu Manggai Kati. Ditujuk ngagai sidak serumah, sidak semadik. Bala indai biak. Anak menantu. Biak megak ngagai ke ngelala. Grup aram berpantun. Lebih lagi kakak kita 6 stesen. Selamat berjalan ke pengawal. Lalu ke Siti Torita Philip. Selamat hujung minggu ditujuk kakak kawan Facebook yang mengelala Luli Genayang Landuh Ganing di Sibu. Gak semua kita live hari hari kapit tu mendak kita live kak Rita Philip. Lalu to Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapak kus bawah. Minta lagu dari Maxwell Burak Luna. Di kena merindang menyadik ya. Apai kibin bak epidemiri Antimo Min bak nangan lup rimbas. Kami serumah di seberang alai. Kami tu diau, sidak tu diau ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawal. Ngojok ku pesan. Selamat berlelak bak ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali itu sih. Halo, selamat ngali hari. Halo. Okey, yang kena mujur. Harus telefon ke desdia 083-3254-36. 083-3254-36. Macam Siti dah pesan tu isi. Hari Fiona Ina Inana. Dari Taman Sri Jaya Sri Aman. Orang itu minta pasang ke lagu Krokodil Pantai. Kuya dari Melissa Francis ditujuh ngagai.
3: Kenapa yang lapan nama Ibian pun bayar pantai?
2: Kena merindang anak wai dek. Nah. Kena merindang dari sebili ya. Ini ko ya kediau Barumah Panjai Kobal Batu Jalan Lidung Betung. Ya ko sedap nyanak kediau Demi Ridin. Bala kawan Facebook, kawan yang kenglala ya, Arab Ketua Perindang, nyak ajak hari aku, selamat berjalan ke pengawal. Ko Fiona, Ina, Ina, Na. Okey. Okay. Ah, jauh kangau tu si.
1: Oh, okay. Halo.
2: Halo, selamat kali hari.
4: Halo.
2: Halo. Siapa tu? Ya,
4: Stanley tu.
2: Stanley. Hari ini Stanley?
4: Hari Kapit.
2: Mau beritahu hari Kapit?
4: Hari mana hari itu? Panas? No, mana? Panas dia tu.
2: Dini bakapit ya, bak pasar.
4: Bak pasar, tu nak jauh dari pasar, bak import kita.
2: Oh, nama take double di pasar sehari itu.
4: Oh, mayu. Nanti tu nak kerja ke jual mayu, melapan utam. Terlalu mahal betul serikan semai semua. Oh, ingat dia tu.
2: Oh, bak aku tadi meh, nelan di warja lah.
4: Ya, dah.
2: Okey, terus ke Stanley.
4: Aku tu kan minta lagu hari nama tu, berai dengan hari Stanley, hari Stanley. Hari, ada setengah lah ya.
2: Okey.
4: Minta nak main lagunya lagi. Jadi satu udah tujuh pun saya belanja aku di Sungai Majau Penawin. Nak tinggal pun kan gay balan ya aku de Johor din, lebih ke Kota Ruban. Ya ke dia Kota Johor din. Awalnya dah DJ, betul ya?
2: Ya jana.
4: Okey okey, terima kasih.
2: Okey, sama-sama. Stanley dari Kapit kita, dek. Walaupun ingat bukai ke dekat telefon, ngatai ke pesarin wati 083-3254-36. Ampai bisik tu, si.
1: Ampai bisik?
2: Ampai. Apin?
1: Apin. Dah bisik, benar?
2: Betul.
1: Okey, kagak kami dulu meh ne. Nanti Robi okay. lagi no madah gak?
2: Okey.
1: Lagi okay, nyawat ke tua. Oh. Okay, okay, tu tu gue yang ngegay Facebook kami YFM kita ke dekat telefon telefon dulu mengagai apa lagi nyawat kita kami doai tu hari Wan Sadir Wan Sadir selama ngelih hari hari kampung Kepayang Semunjan tu gue minta tebahkan lagu hari Embu Joy Rindu Bidingan salam ujung minggu dituju yang ngagai bala anak ya baka Carrie Esther Fablin Casey apa yang maga bala keng lala ya ba kampung Senah Sadir Padawan ke harap ke gerai-gerai selalunya hari Wan Sadir jadi tu hari Lenggu Nai-Nai selamat tanggal hari selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di Selangor hari tu jadi minta tebah ke lagu, sebarang lagu kena merindang bala ke ngelala ngau peringa YFM lalu tu hari Lily Anthony selamat tanggal hari ngagai kita enam pintu ke selamat berjalan ke pengawal serta selamat hujung minggu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert Binsi Ganti Nuan kena merindang bala peringa YFM kelebih lagi nuju Mamba Ang Jack Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Engau Lia Anchor nya aja terima kasih hanya Ari Lily Anthony lalu tu Ari James Pengiran selamat ngelih hari selamat berjalan ke pengawak gaya hari di Sibu Mambam ke yang minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Ari Wat Rock Kedai Merindang Sidap Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagum Doni Lim Stamos Davis Taylor Eric Jang Daniel Induk Kenawit Polimas yang harap ke semua kita terperindang serta tucum-tucum meh selalunya hari peninga kebising nak take pesan buat Facebook YFM udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
2: Bedau nadai
1: nadai
2: nadai
1: nanti kita ke bertelepon ngagai kami duai tapa ke berandau ngagai tapa bertelepon kami di Kuching itu 082-258-634 tau ke 082-258-633 medak bakal ada orang je tapa ngagai orang berandau ngagai tua tapa okay terus merindang bala peninggal mana tapa awak ke bala kebuka yang pet ke lagi deh.
2: Ya.
1: Okay. Oh. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran harap ke bugulai ngau kita meh lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati.
2: Sampai Mati.

0: Kapan sampai mati nanti ko berarti ke ninga mana-mana tu net apa? Nyawanya, nyaka bakal nyawa nuan.
1: Nyawa apa? Terima kasih Asyik. Terima kasih aku. Terima kasih Asyik.
0: Sengau itu kita lagi.
2: Kalau siap lagu udah tahu.
0: Nyak muka aku.
1: Kaya. Nako mempunyai nyino ati.
3: Lekaru nako. Nako apa belaga rumah.
0: Tanpa. Mau orang nak puji ke jangan nama gagak deh.
1: Aku harus tahu. Saban, saban sampai mati. Okey, udah menyak.
4: Jangan lagau jadi dah kau.
1: Oh ilah benar.
4: Ai didi.
0: Ilah kena ni gay berutang lah. Ilah
1: ingat aku. Meh.
0: Dengan Dion. Semayo kami tu minta tu apa
1: kata dia? Dion, ana kenya cicayun.
3: Tagih terus.
0: Okey, jap weh. Tu awak kita terus ke program terus Bugelanggau Sharon di Bintulu. Noyon
3: di Bintulu. Ana bedau
0: siapa bai ni?
3: Nade tali puni kana. Siapa ni? Nade
2: tali puni.
3: Nade tali power. Kak nak sibu baru meh.
2: Isi ngamai kuasa ke we isi.
0: Sibu.
2: Iye. Ya, isi mai kau.
0: Lawan nuan udah.
2: Tapi lebih patuan tadi. Nah.
0: Siapa bayar dia kan?
3: Sibu baru meh kapan nguleh ke telefon dah?
0: Aw.
2: Sibu dua kali telefon.
1: Tak kau mesti nol limbang dah.
3: Kata kena dah.
5: Kena tinggal. Lama dua kali.
3: Udah
5: tinggal anda.
4: Fedelin Leo, hai DJ Nana, selamat jam minggu, panas menua di limbang untuk kami tak putar ke lagu Tebak Ansiban. Okay, pedih Tebak Ansiban. Kena merindah balap dengan Radio YFM ke tengah hari itu. Terima kasih DJ Nana, kuya. Jonas Tulem, tetap udah.
3: Betau.
0: Betau.
4: Baca aku aja atau lagi?
2: Baca aja.
3: Untung ya.
4: Selamat malam DJ Nana, request lagu Sanggup Ari Goen. Kena merindang semua bala DJ YFM Iban, semua bala staff pejabat pendidikan daerah Selangau, Timelan PPD Sektor Perancangan Daerah Mukah Kapesong. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawong Jackson Abid Asas Ranyau Icito Mbita Lima, guru besar David Bangsa Wis.

0: Miss Wesley Boyo Mangai, Marcus Bonaventure ngau Nick nak kami kama jato. Nick aja menyalawan ya SL juangan. Nick slang. Ha. Kaku nyebutnya Nick sanukai gitu lawan NICKSL. Nya kuna nu nyebutnya Nick saja lah.
1: Nick XL.
0: Okay. SS okay X.
1: Okay cikgu.
2: Apa saya? Kau mana sensitif dengan tay XXXL kan? Sekarang ni biar.
1: Teruskan.
0: Kapan udah hari? Ya Sandi Andra, selamat tengah hari di Jenderal Semap Jalan ke pengalaman minta putar ke lagu What Rock
2: Kamu Sampai Ya, nanti punya
0: kita aku baca aku aja.
2: Udah ya.
0: Pakai orang pada baca aja.
2: Nggak okey kan? Kau tu mayu tu, nak baca kongkonya, lek kau tu.
0: Okey, jangan tak ada asyik pun dah bagian kau tu tak ada. Nyajak mayu, nanti orang telefon ketua yang tindu wak sedar.
2: Nggak indah, weh. Orang benung mengenal perahu, orang benung belum apa
3: barang. Barang beragata, orang gata.
4: Nggak dong kiru, orang. Nggak sedap bidin.
0: Okay, Yohan boleh baru genuan.
5: Okay, terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dobis selamat. Selamat berjalan ke pengawak. Aku minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nangal Segenuk Ulu Ibawa. Panas ya Adin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Udahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tuju ngagai balakaban ke detek yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikenak merindang semua kaban di Semalaju. Kuya. Nanti kongwe ngagai TikTok tu Ari Ricky Ricky di Kampung Lusup minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Udahnya Roslin minta sebarang lagu. Dengan Ayun-Ayun minta lagu Meligai Pengerindu. Hanya peringat kita ke benung medak kita live di live TikTok. Hanya tadi Nana, Nada kangau ne?
0: Nada.
5: Tidak Nada kangau. Berperindah enggak kita? Mesenya.
0: Pasang
5: lagu ke dia minta peningat kita di TikTok tu tadi. Lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu.

0: Dah say lagu kami dua Nana.
1: Rindu dengar.
2: Jiwa. Anya wat lah
1: balik. Anya muka kuna.
3: Jangan nak kuat dengar lagu.
2: Kena kuat.
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku, Hana, Tapang, kanya boleh berkongsi.
2: Nama tu kongsi tu tetap apa?
4: Kongsi pesan.
3: Mana oh, tahu?
2: Kongsi pesan. Kan, nama tu kan kongsi. Nolak dulu kita ni. Kongsi pemakai tau.
0: Kongsi nama.
4: Makan
2: kongsi pemakai, be.
3: Makan lagi.
2: Makan lagi dengan kuang kami lagi, be.
0: Oh, warna hijau sekali. Pemakan itu, kelebihan kita sudah
2: masak. Masa saya dekat jeluak lagi, jamnya okay. Lagi.
1: Jam 4 kan, ada jamnya. Dengan tin warna. Nah.
2: Namanya, kursi kumir. Pemakan
0: lagi pedau.
1: Kursi kumir.
2: Ini buat tau, meh. Jadi ngatuh tak.
1: Anak, Rika.
2: Lama, kita muda jam kita ya, habis lebih kurang 11 minit lagi. Aku macam nama sedang itu, mamayu sama itu. Oh. Oh, jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi, Clara Rose tadi, jadi Cina tadi minta lagu hari Florence High, kawan teratua. Lalu pihak megah, terima kasih guys Cina kembali dengan kita, baga Sarina, Sarai Janeng tadi, berapa kudah disebut nama tadi, Juni Ben, sama tengah hari tadi, itu tadi, sama jalan ke pengawal, hari Miri, kami minta DJ masang lagu hari Ita Medin, saya Usmaya Balang, kena merindah di Rempu, engkau kapan FB, serta nak tinggal pindai, batu rumah murid makuang air jalan lingga, nuju kita DJ 6 pintu, arah kata pindang, serta sama belalak berujung minggu, terima kasih DJ. Hari Maghrib Sapun DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi bisi lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita kemukai tadi. Jadi tu hari Ros Riau sama ngali hari DJ sama dah berjalan ke pengawal pesan tujuh ngagai anak ya. Menantu Ucok di Miri Isan di Bayan Ulu Sunti dia Richard sebelum sila kapan kemukai sila itu kena Miri Ubun. Enggak semua kengelala pesan ya guys kita semua kita harap ke kita gerai serta muncul dalam semua pengawal terima kasih ya Syasha Amanda bisik mengat nyapa kita hari Mary Jalo Ujo asam hari Minggu hari Suang panas ke ya minta main ke lagu menyadi itu juga ngagai Indalisa Adam Holyfield Grace Caroline Dami enggak boleh kapan kebukai. Pulai hari Miri ke Pekan berjimat Dribok ya. Just been jumpo Miri Ubu Nenelian Elizabeth Umi kami serumah ibu ini dungai di Kebiau harap ke gerai magai yang lalu rindu selalu ya. Tu hari David Alu pun megah bisi nyapa kita tu abak wan tadi tu udah tu tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua berjalan ke pengawak ke ya sembari minggu. Semari minggu tu engkau Lilin. Aku nak nunggu nama tetap Lilin. Okay, minta tepah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Kena merindang semua kabar belayan. Balam nyati FB, Anti Serina, Indah Indun, Bermiri, Duni M, IPD Limbang, Lisha Tony, Bob Mintulu, lalu DJ 6 Station. Thank you DJ. Arab agar semampai gerai rindu selalu. Okay, tu hari ini tinggi mega hari Jessica Itan. Hello DJ, sama kali hari mamam gaya mua sida ya dibau ya. Ba awak semana lagu minta. Minta tebah ke lagu penyanyi tu hari penyanyi Loudness Empire. Kena mendang kami semade balai par balai cousin. Bala menantu, anak menantu, bala sida ni inda biak great min PWI serta ahli grup CK ya, grup NS lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 station. Ba konti dia mega out. Terima kasih ya DJ cute ya bakian dia. Ngau tiga-tiga lagi hari Joni Yohanes
4: sudah tadi. Wah, ini cukup jam kita.
2: Ya, aku biasanya. Kemudian aku jemput nama lagu nama sudah jatuh dah. Lucky Api, Francis Sanchez, ngau biasan. Ngau mahu kita lagu buka itu sebenarnya. Hanya Muiyo tadi salam lagi DJ Ibian, DJ Nana. Okay,
1: aku ngan agak ngan. Kamu ada ngetat kau berjaku. Nemu ku na. Ana ringan na.
2: Ana nemu ringan ke toka ana urang na nemu ringan.
3: Ku mamang ta. Biasa lah. Cek tau ringan. Cepat
4: ke pasar konti to.
0: Mana sambana na ada.
3: Udah baru ngawat dia to.
2: Nananya ke makai ya. Cepat kita ke makai nananya lapar.
1: Lagi limbang ke nebah lagu ngujung ke program ne. Udah dari nuan tadi nana. Udah hari nuan tadi?
2: Kau?
1: Udah kah?
2: Udah.
1: Baik ngagai nyentapa.
3: Dengan gaku. Okey, kena tak sete pesan meto Ali Malang. Selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Sulkapadi Wilson. Di kena berenang balas security ya ke gawak baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ ku ya. Ali Malang. Okey, nya ja au.
1: Okey. Kasih. Au, jago ke Melodi Ali Sri Aman deh dah bisi.
3: Okey, selamat hujung minggu, harap ke bisi awak buka nur kita bertemu baru, bab bulan baru kini. Nak berasain eh.
1: Ya.
3: Berasainnya.
1: Amat.
3: Sebulan pepandam minggu ke Penudi. Hujung minggu ke Penudi nah.
1: Ya.
3: Bye bye.
1: Ana, tadi jago ke Penudi nendak bedau.
2: Aku kemudian dia tahu. Awalnya aku selama tu terus rindu pengen diri. Maka kita rindu ke dempo. Pihak agak terus baru ke diri. Dalam tiap perkara setan kerja pengawal. Enggak pun lurus hati. Nanti kita kan. Ya cari aku. Kemamata astara mada astara mada astara. Masih imun dikau pendihau tu com nyingkau.
3: Pendihau ting kerasa.
2: Selama tiga launya di ketenggau malam teranjaya. Aku mengasuh. Iben berapa lelengau.
1: Okay, stand by lagu dan Nana. Okay,
3: see you.
1: Sibun kan Nana.
4: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita. Harap sudah terperina mengawal lagu-lagu sudah diputar. Kami kena merindah kita bakal ke sore itu minta ampun ke semangat kaya kami tetap bisa terlebih ya kini. Ya kena kita berperina jumpa minggu. Anak stres-stres kita. Okay, bye-bye.
1: Okay, ngeduan dulu.
5: Terima kasih sih. Terima kasih guys semua pendengar ke sudah setia berlengok kita. Ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang tu kita kebab dulu anang nak datai meh datai kita medak aku tu rindang nanti kita medak ke bab live Facebook medak kita aku udung yang ke kibak aku medak aku dia terbaik aku kira kena mah aku medaknya live kian aku medak di konti jalaban aku takut ke jalis kuat mumpuk aku pulih
1: yang kuat-kuatnya lagi gayon
5: boleh okey hanya jari aku bye-bye
3: kali tak boleh gom si tingkap dia
2: benar aku deh
1: pamau kai
2: lalu baik pulai ya lalu baik pulai menyerka bau cumin
1: kereta okey terima kasih Yun B
0: okey jadi ya terima kasih semua para pendengar kita ala pada setiap pukul yang kami support hari pukul 12 sampai pukul 3 hanya di udah tu lagi kita
3: tu lebih tu makai tu lebih tu
0: oh nanti lau ibu lagi punya
2: pengalaman
3: kausan ya tadi tinggalkan.
0: Oh, sigamat. Okey. Oh, jadi udah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumba Perau Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendapat live dini-dini ada ke bisik lah laba mayu sida badito tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program nama tu program Pekit Perau kita sehari tu jadi jakut ke Penudi harap ke semua kulpeke orang marudi sama-sama kita turun padang kita meda pengawal barang mereka ta laban sehari tu hari ke Penudi okey si
1: okay. Apa yang
0: baru di Kuching
1: ya terima kasih hingga kita sebuat jadi sudah tu lagi pukul 3 dia kita dekat Bukulangor pulau program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 nyawa nemban badan bergulai dengan semifinalis SCSJ ke 9 hingga tu selama hujung minggu selama belalak lalu terus ngagain warna di Limbang
2: okey kena ninggalkan kita bawa ni just now dengan lagu Pemutan Tengah Station kami dah bahagian kita lagu Ari Gwen Sanggup Aku bye
1: bye
3: bye.

0: Semulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih dengar kami dan dengar kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tentu ya 34 Seranyawa bertemu ngau kita baru untuk biasa hari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026 hari Minggu hari itu kita kagi dengar kami secara online. Terima kasih ya tau ke udah berengkah mudah kami live di FBY FM Iban. Terima kasih ya 34 Seranyawa. Kita nemu nangga program dan kita beri peluang ngagai bala artis ngau sidak ke bisi kaul ngau industri muzik kita Iban tau ke Dayak berkunci ke penelbak sidak ya okey atau ke kami beri peluang untuk kita nya tadi ngelaku serta promosi pengawak sidak ke bekal ngau industri kreatif secara percuma. Kita kena kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Terima kasih. Tentu ya, ninga kami 101.3 FM. Jadi ke sehari itu, bakal selama tiap bulan, kita mesti ngangau ke artis, ke nangga mesti kaul, ngau carta siapa juaranya. Di sehari itu, mai kita berkala ngau si kemega temuai kita ketika ngau berandau enya semifinalis kita anugerah carta siapa juara ke-9 kedekat diatur tilak ngau aku di konti aku melalu ke penatai nuan Veronica Natasha.
2: Hello semua. Nama berita peninga YFM bekas kesarito. Hai, aku Veronica Natasha.
1: Iya, tu mia artis ke suah dipinta pala kita lagu enya nuan ngelengkak aku melekat neh.
2: Thank you semua.
1: Manjara minta lagunya lagi tua berandau ke senentang lagunya berujung lagi neh.
2: Boleh.
1: Okey, tu mai nuan kira ke begelala dulu ngau bala peninga kita ya keninga kita di radio. Enggak muda tua Detok Live di FBY FM.
2: Okay, okay. Hello, hello semua. Aku Veronica Natasha. Okay, nanti kita kebenar nemu penata asal aku dari kampung Sungai Tanjuk Beliung Asa Jaya dan aku Tulian Iban.
1: Tulian Iban,
2: ada campur.
1: Kini ngengau tu Vero atau ke besi nama bukan?
2: Vero, boleh. Vero jap meh.
1: Okay.
2: Nama yang didinga.
1: Iya, okay. Jadi kira ke udah madah ke penata diri ibu. Jadi ninga cerita nuan tu siku penyanyi hari audition ke diatur sebuah recording company. Engka nuan uliang lansak mimit mulai ke pengingat maya audition dan sebab nyentuk ke nuan ke udah nyadi penyanyi dia
2: tu. Boleh. Okay. Kita rubah ya aku nama kediri dalam dunia pemerindang sigi nengah Siti Audition di Baruh Prabuang Serikat Kaban Music Production. Mayanya sidak ya bisa promote mai audition tu bak media ramai nya Facebook. Jadi aku tu tadi dia suah bala kaban bala anti kutu niti join. jadi aku pan terus bertanya ngau lebih siliak tentang audition tu bak numbur ke bisik ditulis sidak bak poster subak. Jadi dipandak ke cerita aku tu tadi alu mujur datang ke peringkat kat kepala yang atas yang nyak dijadi ke juara lalu diambil nyadi ke artis di Baruh Prabuang KMP.
1: Okey, nanti nuan ingat tahun kemayanya auditionnya?
2: Waktunya aku form 3 ya saya. 2020 ataupun kuntik kuna saleh lah temnya.
1: Okay.
2: Benar COVID
1: ke dibai nuan maya audition.
2: Pertama aku main lagu lama Ari Esnanala, lagu klasik ya Suban, ingat aku namanya.
1: Okey. Laban nuan tu siku antara artis kita di Sarawak Bumi Kenyalang tentu mega suah ditanya kita berkaul ngau pengerindu nuan tu belagu ni maya nuan berengkah rindu belagu.
2: Okey, pengerindu aku belagu tu makin berbuah berarti maya aku benung sekolah rendah lah. Tak okay. Laban mayanya aku rajin gau orang join pekit belagu buat sekolah. Tapi sebedaunya aku rindu belagu maya aku lagi tadika.
1: Ya. engkau bisi diri sebilik ke nang ya udahnya di artis?
2: Benadai.
1: Sikit nuan sikit aja nih. Okey. Tu kira ke bisi mega ngerimbas pendiang madah ke nuan dia tu benung belajar bapalan pelajar tinggi di belakang kita nih.
2: Betul.
1: Jadi sikit antara student, pelajar, sikit mega pemerintah. Bukan di nuan bagi awak nuan, masa nuan?
2: Aku berengkah belagu tu hari 17 tahun. Agi bak bangku SPM.
1: Yeah.
2: Jadi hari subak sampai dia tu aku sigi ngambil ujung minggu aja kena aku ngerja ke pengawak belagu. Sama adanya tadi merindang ke, recording lagu ke, ataupun bisi interview berketuk ke, aku sigi ngambil maya ujung minggu ataupun sepengudah habis waktu belajar.
1: Nada ngacau.
2: Nadai.
1: Maya nuan ke bisi kuliah nah.
2: Nadai.
1: Nanti nada resi apa dini belajar?
2: Oh dia tu aku benu nyambung ke pelajar ku ba Unimas.
1: Enggak boleh hai enggak balik geng non.
2: Hai.
1: Okey, di Kota Semarahan eh.
2: Iya, betul.
1: Okey, laban kita ke nyadi sikuk pemerindang tentu habis orang ke nyukung nuan belakang, okey. Siapa ke suahagi kira ke beri nuan semangat, okey, perangsang dari nuan ngerantang dalam dunia pemerindang kita. Diri sebeli atau ke belakang nuan?
2: Kemayuh ya ge sigi diri sebeli aku lah baka hari ni kumpul sigi ia peminat nombor satu ku lah. Iya. Iya, sigi hari subah hari tadika ya kini memerik ku perangsang mencerburi diri dalam bidang industri kita iban tu.
1: Oh, sigi dian siang ya ucuk ya lagu nah.
2: Tang balakaban ku kebuka pun selalu gak merik ku kata-kata semangat. Tik maya ku benung kini kena kurang benung down. Tik maya benung ada semangat ke ngerja pengawal. Di mesti buat vero lah ben di bisi bakatnya anak sia-siakan kena kesida ya.
1: Jaku perangsang hari sida nah. Pelabak ku tentu ya bala geng noan bala kaban noan. Kita sepili anggau ini nampun bega pelabak ku dia tu benung mendiang ke kita nah.
2: Ayah harus tidak ningal.
1: Ucuk aku dia ku beri dia.
2: Ya.
1: Okey, jadi hari kira ke dah berandau ke senentang orang ke nyukong nuan bak belakang tu kira ke ngenang bak pengawak nuan ke belagu tu Vero. Jadi nakak ke dia tu berapa itu single ke dah dikeluarkan nuan? Engkau lihat ngerintai ke hari single ke terlibat sebab nyentuk ke nuan ngelengkak aku melekap?
2: Okey, asal aku bisik dalam 6 buah lagu. Lagu pertama keluaran tahun 2024 mun aku nak silap. Bulan 3 ingat lagu Bujang Setengah Tan digagak Jesli Jabu dengan Matthew Mambang. Udahnya lagu kedua Ukai Selatan digagak Uncle Robert Bell. Udahnya lagu Alah Bulu digagak Lewelin Lawas. Sepengudahnya lagu Simpan Dap Tampung digagak Frankie Man. Engau lagu kedua terakhir yang entelah pengrindu digagak Jaxer. Engau lagu terbaru yang Nuan Ngelengkak Aku Melengkak digagak Lesri Luyuah.
1: Ya, tentu ya lagu Simpak Ndak Bertampung ya. Nyak ke dekat di Kenang Tua, laban lagu nyak ke dekat di Kenatai Kenuan bak pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara ilat neh.
2: Ya.
1: Okey, tadi udah kenang senentang rintai lagu tau ke single Nuan, laban tu kadang-kadang bala artis kita, bala pemerintang tu sidak ya bising ngembuan pengelandia dari impu nang kebang lagu tau ke nulis leka lagu dah, ngarang leka lagu tau ke main kerban muzik. Enggak Veronica bisi pengelandia ba antara setinya.
2: Buat masa tau bedau ke aku, tapi aku bisi nguji mimik lah. Bulak madandang nguji. Cuma bedau berani, bedau yakin lah kat ngeluar ke lagu gagak dari impu.
1: Okey. Nanti semua nuan diberi peluang bermain tau ke belajar ke kerban muzik. Ni bagi ke dipilih nuan.
2: Drum.
1: Ya,
2: aku rindu muda orang main drum. Baka ya sangat bersemangat deh. Nebah ke drumnya.
1: Oh, ya bersemangat Siti. Dan Siti buat kita ke stresnya kira ke boleh.
2: Betul,
1: kena
2: kita boleh.
1: Release tension.
2: Betul.
1: Umpama kita mangkung pala orang punya.
2: Betul. Okay.
1: Peningan manyuh kita ke gini dengan kami bak radio atau ke RTM Klik atau ke live dia tu di FB kami YFMB. Terima kasih temuai ke dikangau ke daripada kita sehari tu inya Veronica Natasha sikuga semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 kedekat diatur 1 bulan 8 di lab Dewan Serbaguna di Selangau. Temuai mua penyanyi ke dikangau kita. Okey. Laban ke jadi penyanyi mayagi bersekolah sebab sinta utai itu mengubah penghidup nuan kelebih lagi belanja atau ke ekonomi kita sebilik.
2: Bisik. Sangat sangat besar lah perubahannya leban. Hari form 1 sampai form 5 kan, apa yang dai melanjak sekolah. Udahnya masuk form 6 aku boleh melanjak kumpul. Hari segi buku, semua yuran semua kumpul. Sampai datuk degree pun puji Tuhan dirimpu lah melanjak dirimpu.
1: Iya, kira-kira semuanya dirimpu melanjak dirimpu.
2: Iya, betul. Kan
1: ingat belanja ni. Okey, nyamega Siti Ari perangsang untuk bala kita ke bak luar dedin. Kadang-kadang kita anang kelalu berpanggai ba apa indai hari ini atau ke diri sebilik nanti kita nyau usaha, kita usaha dirimpu lah.
2: Laban datuk dah mayuh deh peluang.
1: Betul. Cara untuk kita
2: buka betul.
1: Ekonomi neh. Okey. Lagi tua nampung baru randau tua ba renggat kedua dengan manyuh kaki ninga kita ungkap ya 34 Seranyawa di konti sorry tu enggak aku enya Veronica Natasha tazonya kita ngetu dalam.
0: Semulai sejalai gawa YFM ba program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa Nemban Baadan tau di dinga kita nintiang hari 6 gawa hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, tentu ya berkunci ke sekedar penerang tau ke penglandia kaban-kaban kita di menua kita di tu lah banyak ujung minggu tak ke ujung bulan kami mesti ngangau kaban-kaban kita mesti berkawal ngau pengawal enya carta sapa jor lagi nampung barangkat kedua tu randa aku bergulai ngau temuai bak konti sehari tu 26 hari bulan 7 enya Veronica Natasha tampung baru neh.
2: Tampung.
1: Okey, tu waktu nyanyikan ngagai pengawak kedeka diatur ba Dewan Serbaguna Selangau 18 ngenang sentang lagu nuan nya lagu Simpak Endak Bertampung. Udah mujur dipilih bareng kat semifinal ke 9 engka nuan ulah berkunci engka peninga siapa orang kuat ba lagu tu, ya kengaga lagu tiun nusun lagu, ya kengaga video klip nyentuk ke ngagai promosi lagu nuan.
2: Okey, antara orang kuat ba lagu tu semestinya komposer engka penulis lirik lagu tu empu hingga Uncle Frankie Man. Jadi muzik arranger tu sepenuhnya digagak oleh Mr. Jumble Murdoch. Ia megak bisik ba SSJ lah engkau sudah senseless.
1: Iya.
2: Okey, udahnya
1: ya tanah berenyang. Lepas sudah ya mai lagu Arisa neh.
2: Betul. Okey, udahnya ia megak editor untuk lagu Simpan Dan Tampung tu and then untuk part promotion lagu sepenuhnya digagak oleh Kaban Music Production.
1: Jadi sama berpekit macam pentas semifinal tu lah. Padu hal kuat tengah di Wembley. Okey. Ni nakak nuan udah nyedia diri engkau pentas kita semifinal ACSJ. Apa sediaan nuan nakak ke dia tu?
2: Okey. Persediaan aku nakak tu 50-50. Untuk mentally or physically 50-50. Laban aku berdia nila ukan semina nganjung diri berlagu, tanganjung diri begulai ngobala karban artis dibukai, begulai ngobala management. Jadi aku mesti pandai mai diri berjakup tundik begagai ngomai ngau sidak yang mayanya ila. Itu dia.
1: Training deh. Engkau nak si training ba college kini.
2: Oh, nadai. Berkolej.
1: Nadai.
2: Berkolej aku
1: sikit. Dia mau berlagu bertangga kini. Banyak nuan ke nuan kuliah.
2: Aku berkolej dan asal aku sikit ngemit ke diri. Laban ngain tu.
1: Expose.
2: Ya, ngain tu expose. Ya, ke nemu bisa sekali si Dayan nanya aku. Okay, dia berlagu berpantau serinya. Ukai aku. Nyak aku. Sound system aja aku gunung dek yang nadai lah. Bulak dek kok ya. Amat koko. Dah nyak. Pedah aku kiaga mama. Yeah, yeah. Jaku tundek deh koko.
1: Okay. Nanti aku sudah berdi apa nak aku kena nanya Nuan. Eh, ukan Nuan ke lagu Batas Jematan? lagu Ukai Selatan.
2: Ya.
1: Batas Jematan ya.
2: Ya.
1: Okey, pula baru ngagai randa tua ngenang okay. Tentang SCSJ tu. Nuan nemu laban anugerah carta sapa juara tu Siti Ari Pekit lagu ke merik manyuh mereka ngagai pemanah siti-siti lagu jadi bak panggau SCSJ tu ilang. Nama gi penglebih ke dekat dibantai ke Nuan ngagai bala peminat Nuan. Engkau berkeni cara Nuan kak memenangi hati juri.
2: Tau, ndak tau pada dia. Tau, surprise saja tau. Dia kini. Nanti kita akan nemu, kita harus ia ke damping Selangau, harus ngagai Selangau. Lah hilang medak. Ndak tau pantai dia tau.
1: Sidak impu lah ngemata ke.
2: Betul.
1: Berkeni gaya Veronica Natasha. Ya,
2: laban ni. Veronica nak kalah belagu Batas Pentas di Besai. Berkata.
1: Ya. Okey, tentu ya. Nyak dekat meri. Siti penelbak pengalaman ke cukup bergabat Nuan eh. Okey, jadi kita ke segi yang rindu engkau penyanyi kita Veronica Natasha. Engkau kita ke segi yang nyukung semua finalis kita, semi-finalis kita buat pentas SCSJ. Anda ingat datang 1.8 tilak di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, laban tu ngenang Nuan ke nyingkang ngagai pentas semifinal tu. Engkau bisi penyanyi bukai ke bisi penelbak engkau anugerah tu ke ngelamat tu diatur kita. Engkau sida bukai bak recording company, engkau nya bisi berkunci ke tips, tau ke jaku lalau, tau ke sida yang berkunci ke pelabak sida yang ngagai Nuan.
2: Bisik-bisik mai wah ianya ke sama Prabu atau ke ndak sama pun bisik meri jaku aja ngagai ku baka kakak Dayana Shini, kakak Ika Saiful engkau abah Richard Lee sida ya selalu meri ku jaku lalau meri tips ngagai ku bekeni bekeni beketo. Tau ke aku pun mai wah utai tanya ke ngagai sida ya. Maklumlah kita kan first time jadi sida ya pun kak gamlayan utai tanya ku nya.
1: Okay. Antara jaku lalau ke di beri sida ya.
2: Yang ku paling ingat hari Dayana Shini yang mudah nanti kita memudahkan pengawa orang-orang pun akan memudahkan pengawa kita.
1: Betul. Okey. Hagi nang puang baru randau tu waktu okey. Laban hagi berkenang ke senentang bala kita ke berpikir kena ke 1.8 tilak. Hari 23 itik lagu engkau 21 iku semi finalis ke sama engkau berpikir nyai lah ne. Ba asal-asal hati Nuan lah. Saingan ya, tau ke ni ke manyuh lagi penglebih bab mata Nuan. Asal saya Nuan lah.
2: Okay, bagiku senang je. Semua lagu temujur masuk semifinalis, semifinal SSJ tu bagiku semua sangat manis, sangat unik dan sangat kreatif. Jadi semua adalah saingan. Saingan yang sangat sengit bagiku lah.
1: Asal saya Nuan deh.
2: Kepala yang?
1: Ya.
2: Ni boleh padah. Biar aku je nemu.
1: Rahsia.
2: Rahsia.
1: Okey lah.
2: Yang penting tadi aku dah madah semua lagu yang sudah mujur masuk semifinal tu semua sangat-sangat manis, sangat-sangat kreatif.
1: Nanti aku umpul pun yang di juri 24 baik aku ke final.
2: Ya kan? Tua lah jadi juri.
1: Tua jadi juri. Okey. Tanya ilah dekat berpanggai, ngagai pemutus ke dekat dipangsa ke mayanya ilah. Kalau hari 24 dekat di TC. Seminar 12 ikut kerekaan nyingkang agai pentas final kita ne. Tuk ngenang sentang lagu Nuan, Nuan ngelengkak aku melekap enggak udah mujur jadi juara dalam carta siapa juara kadi keluarga kami ninti yang hari 5 tentu ya laban ku dah jadi juara lagu tu dekat megak dicalon ke ba anugerah carta siapa juara edisi ke 10 tahun tu nanggan katuk ne. Bahkan ini ada kat guna platform panggau SCSJ ke 9 tu ngulih ke penemu kena non iki ngagai panggau baru nyenilah SCSJ edisi ke 10.
2: Jadi puji Tuhan laban lagu tu udah mujur dicalonkan jadi mungkin aku akan lebih menekankan dalam aku kumpul kekuatan vokal. Sebutan kau penghayatan ku dalam lagu tu sebab lagu tu sangat-sangat sino jadi enti din kurang penghayatan utai nyanda sampai ngagi hati juri ngau hati peninga
1: laban yang datai ba hati peninga nya ku sida menyu minta lagu tu
2: betul engka mak mangka lagu tu ba sida ya.
1: Okey engka nya bisi hari ini boleh cerita lagu tu
2: cerita lagu tu nada mangkak ba ku. Mungkin ba penulis lagu ya, ianya Lesri Luyu engkau bisa mangkak ba ianku tak ke cerita ya sebedau tu. Zaman kolej kini.
1: Kita ni nemu ne.
2: Kita ni nemu.
1: So, kira kenuan tu sebagai siku hari penyampai.
2: Betul, penyampai, isi hati ya.
1: Okey, terima kasih ngagai ya Veronica Natasha ngau pendengar tadi. Kira ke tua ngetuna lama laban tua udah berantau dalam kandang ya 20 lebih minit.
2: Okay.
1: Tentu muka udah tu lagi bisi soalan panas untuk nuan eh. Ngarau ke bersedia lah.
2: Okay.
1: Kita terus ngau menggal dulu program kita 34 Sera Nyawa Nemban Badan.
0: Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Uleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Okey, nampuan baru randau tua tu Veronica Natasha, bah renggat ketiga, bakal selama 34 seranyawa lebuh ke ngerandau bala kita ke bisi kawal ngau industri muzik, tau ke raban pemerintah kita bisi slot enya solan panas kita.
1: Okey.
0: Okey, ngarap kendak kalau panas lah ni.
1: Endak, celak dalam tau.
0: Okey. Ya keterubah tu kita ngenang senentang disiplin bala artis ni. Okay. Laban bisi orang nyebut artis selama tu mana hagi disiplin ya, lebih hagi bak sidak ke ngatur jam. Nemu ngatur jam tajap pihak habis megak sekedar artis ke udah lama dalam industri tu ngembuan ulah ke suah datai laun maya ke dikangau belagu. Katinuan tu laban nuan tu siku ari artis ke ada maya generasi tu ke Gen Z. Medap kara senentang tadi aku beritahu penanggul disiplin tu.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat soalan tu. Utai tu bisa mungkin disebut dalam teori yang ke, dibelajar ku. Okay. Yang development psychology.
0: Yeah.
1: Sigi amat orang madah. Orang ke berumur tu lebih senang gawak. Laban sidak ya lebih disiplin. Pandai ngatur masa. Tapi bagiku utai tu ya ukai ketegal siapa tuai siapa biak. Laban bagiku tu adalah masalah disiplin individu siku-siku. Jadi bab pandangan ku. Bagi ku disiplin ukai seminak bergantung bak engkau generasi hari ni bak dini tang tu ari sikap professionalism masing-masing.
0: Erti ya utai tu sebenarnya penanggulnya boleh diubah tuan ni.
1: Betul, boleh.
0: Nyu pula ngagai jaku nuan tadi nanti kita nya ngemudah ke pengawak orang bukai, pengawak tuan muka dekat mudah di kerja ni. Awaknya Siti Ari kata kunci Ari Veronica Natasha ke dipelajar kita yang ke besar itu. Okey. Ngenang serentang viral. Nanti nuan medak dia tu manyuh cara orang mantai ke cara nur promosi siti-siti lagu tang manyuh lagi lagu ke mana. Lekanya tadi tiun dia kurang lagi di pedak ari lagu ke ndak tu berapa lah ndak tu menuku sekedar lagu tadi nyumantai ke pemilik diri pula. Kita nemunya segi berlaku dalam industri muzik kita. Bukai ketegal lagunya dikerindu ke orang tang laban kes viral. Ngujung ke lagunya manyuh lagi orang bedak. Perkara tu kira ke manyuh ngasak ke hati sekedar penyanyi ngau penengkebang lagu di menua kita itu. Kena mesti komen.
1: Ya, komen ku aku pun salah sikut daripada penyanyi yang asa hati.
0: Iya.
1: Laban bagi ku enda adil meh laban company bertungkus lumus ngeluar ke lagu yang berkualiti. Lirik yang mana, tiun yang mana, tang lagu ke di sebaliknya gak ke viral. Jadi benda tu macam merugikan.
0: Iya.
1: Bagiku sitik je cara kita yang nagang ya daripada terus berlaku yangnya stop share. Stop sharing utainya. Baduk berjakuk kutainya. Asal nanti bisa kita medak terus macam blog ataupun report. Ngambil ke lagu-lagu yang lebih berkualiti daripada lagunya uliah viral yang bukannya meh.
0: Kira ke anang tu
1: support lah anang support.
0: Anang tu support lah tak bukannya neh. Tahu ke dikumpul kita anang tu ngamah ke industri muzik kita daya lah secara neh. Okey, itu nyingkang engkanuan uliah berkunci ke pengingat manis engkau pahit kena uliah dibuai nuan sekumbang nuan ke udah ditemu orang jadi penyanyi atau ke pemerintang di menua kita di tu.
1: Memori pahit ya ndak nade mayu kira ke mostly yang ada lah. Cuma bisik sekali aku berjalan belah-belah supermarket.
0: Iya.
1: Dan nya bisik se family tu yang macam acknowledge aku deh. Veronica Natasha ko ya. Udah nya anak ya kemi terus merap ku. Udah nya aku pun macam touching ko gasak ya. Aku cak comel ke.
0: Okey. Lebuah ke berpansak enggak bala peminat tentu ya sidak ya nyapa kita ini.
1: Betul.
0: Okey.
1: Laban entik sidak yang nadai kita pun nadai badito.
0: Betul. Tanpa peminat siapalah kita ini. Bagai kami megak nanti kami ke biaku buat radio tidak nadai peninggal siapa meh kami ini.
1: Siapa kan ingat kita ini.
0: Okey. Ngenang senentang bayar lagu. Tuk ba nuan pul hau okay. Bayar lagu. Laban nuan kau danggau kira ke pentas anugerah carta siapa juara kita tu lah. Kati ngau bayar nuan ke belagu yang kami bisa di tikik ke nuan tau ke berpanggai ba titik-titik event gede kali. Ya,
1: agi sama baka ngelamat tu berpanggai ba titik-titik event, nitih penyau hari sama ada ya ba kucing ka, ya ba serian ke si bumi ri ya bukannya. Agi oh, agi sama bukannya.
0: Laba kadang-kadang orang tengah-tengah kita merindang tu ia ndak terfikir ke penyawah tu walbat ya, tu atau kucing nya diga-diga kucing sebabkan
1: baik ngagai sibu
0: ba tengah de dien atau ke ba utara de dien depan menyutai ke di perundian ketua ne.
1: Betul.
0: Jadi bala kita menemulah perundian ketua nya ne.
1: Iya.
0: Kucing lain.
1: Kucing lain.
0: Tunggak ke tengah dien lain, ke utara dien juga lain mimin rega ya. Okey. Kira ke ngenang laban nuan tu siku ari nembiak pelajar buat palam pelajar tinggi. Okey, nuan mega engkanya suah dia ambil orang lagu. Engkau orang dah tolak lagi dekat telefon dengan nuan ngiga okay. Nuan. Bekeni cara kontak nuan.
1: Okey, ya tekan ngambil ku belagu, kan ngambil ku merindang, ulih ngelawa aku pu Facebook, Instagram tau ke TikTok. Okey, nanti kita beringin kan ngambil ku belagu, kita ulih ngagai Facebook ku yang Veronica Natasha. Tang kita mesti pada ngau silia au pada nama pengawak ditok baditok tareh tu. Okey, anang hai aja lagi nan nemu ku.
0: Betul.
1: anang terus hai lagi nama hai nama maksud hai. Hai tu meyo maksud.
0: Okey. Ba media ramah bukai ngena nama yang sama?
1: Iya, ngena nama yang sama. Instagram ku ngena nama yang sama mega. Nandai berubah.
0: Mm-mm. Gambar-gambar muan umpul lah.
1: Iya, muan kumpul.
0: Bukai gambar tiang api ni.
1: Bukai.
0: Sekadar orang yang nak gambar tukuyung, gambar tiang api. Pedih mereka
1: ikut. Tang orang kenyak mayo baji-baji ya?
0: Iya. Nama kebuang lalai ke muan dah.
1: Nak nemu.
0: Okey. Bukai kita ya, jat, pelabak aku peningan manyuh mega. Tentu ya manyuh tidak ke nerima. Request leh ba media ramah kawan tang bila enti kita nya medak ngagai profile keduanya di log titiknya nyo gambar kuyung
1: nyo dabar ni dak nyo lain ke nama
0: ya nyo dabar ni ga tu ka exit leh
1: ya
0: okey ini adalah pesan penajar ibu Veronica Natasha kami di Y okey ngenang senentang anugerah carta sapa juara ke-9 Renggat semi final tu nama kini pesan menuju peminat nuan engau peminat-peminat industri muzik Taiban di menua kita di tu tebal lagi ke sidak ke diabak tunggak ke tengah Sarawak.
1: Okey, hello semua, keterubah ya aku merik besar. Terima kasih ngagai semua ti udah mengundi lagu simpak anda petampun tu subak sampai ke lagu tu ulih datai ba Renggat semifinal. Terima kasih mega ngagai ya ke ngagai SSJ tu laban sudi. laban sudi udah milih simpak anda petampun. Jadi hai semua, ngagai semua peminat

0: Itu dia, anda tahu Mayu.
1: Oke.
0: Oke.
1: Baris kebukanya galau Maya.
0: Galau ilah.
1: Celak gitu. Oh, lemahnya ilah.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Sebedau ngujung ke randau tuang ke nuan bisi berita ke pemandu baru dekat di pekunsi ke enggau peminat nuan ninmu dia tu engkanya benung ngagak
0: single baru oh bos takat tu bedau laban dia tu aku benar meri fokus ku sepenuhnya ba SSJ tapi mungkin selepas habis SSJ lah mungkin akan mengeluarkan single terbaru, just stay tune
1: agi engkau Kaban Music Production
0: lah. Agi
1: okey. Kira ke tuan nyau datai ba pengujung randau nyadingari ke kami sebuat hari RTM okey WFM Iban tebal lagi ba program 34 Serenyawa. Terima kasih ngagai nuan ke uliah limpang mai awak nuan tajak pen bisik kuliah tang uliah ngatur jam
0: oh nang awak benar cuti
1: ya yeah. Okey jadi ia megak siku nembiak pelajar kita ba Siti Palang Pelajar Tinggi ba Kota Semerahan
0: yeah.
1: Siku megak artis kita tak ke pemerintah kita di Sarawak Bumi Nyalang tu tanya di ke suntikan semangat ngagai bala bukai lah okey anang lembau ka belajar. Okay, all the best again, Nuan. Ba,
0: thank you so much.
1: Pelajar Nuan. Okay, pemegang all the best. Ba, pemegang Nuan ke belagu pentas semifinal SCSJ ke 9 tila, ne?
0: Okay.
1: Okay, 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan, tentu ya program tu dikenak kami nyukung industri kreatif di Malaysia. Dikeluar kami nintiang hari 6 ngau hari Minggu pukul 3 ngali hari. Atau enggak peluang ngagai raban industri kreatif sidak ya ke dekat ngelaku tak ke promosi ba RTM ngau nadai berbayar. Terima kasih semua ke udah nampiak pesan tau ke komen kita di FB tadi. Kita aku dah nyapa kami dua Veronica Natasha. Jadi terima kasih ya Veronica Natasha, terima kasih
0: okay.
1: semua.
0: Terima kasih semua yang sudah ninga, yang sudah medak, okey?
1: Ya, tentu ya kita bertemu baru ba awak kebukai ungkep ya 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Terima kasih.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam. Hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan.

0: Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 intik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, semina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Yau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri. Music Ibarat.

Belalai hari Alex Wan ya, Siti Hari Lagu ke Mujur masuk angka renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 tu elak ya, abah Dewan Serbaguna Selangau yang didatai Bapala Mayu lebih hakik kita ke nyukung bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya elak ya. Okey, terima kasih kita ke Agis Gulai Sejarah dengan kami di YFM ke Lemai tu. Kalau iba awak rentak ngali hari Lemai hari Minggu tu, kita bergulai dengan waku Sim nyentuk ke pukul 6 Lemai tu lagi. Kalau iba jam kedua tu, kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung Minggu. Lalu pukul 5 Lemai tu lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul 5.15 minit Lemai. Kita dekat mendiang ke program Gallery Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Banyak ke tusun atau kerintai segmen rentak ngali hari ke Lemai itu peninggal ya. Okey, lalu pihak mega berkongsi ke kaya hari kita ke Lemai itu. Penerang ke baru diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Pak Kayari ke di pelabak ke dekat Nyadi berengkah dari pukul 4 Lemai itu lagi nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalim adah ke Lemai itu di pelabak ke Beribut serta pergilah Pak Sekedak Kanandur di Sibu Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Semua ke malam itu lagi meka di pelabak ke dekat Ujan Pak Sekedak Kanandur ianya di Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Ngau ribut berpuput dari barat-barat laut mengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 Lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Ianya selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita ke Lemai untuk peninggal. Terima kasih mendiang ke YFM untuk lagu hari Juti AE. Aku Kai Petara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.
5: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang buka.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teri tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu palat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu palat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nada edis, nada medenggi. Pesan tu ahli YFM.
3: Kita tu, benung, menyengkau.

Okey, lagu Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Maka lagu ke dipilih kena merinang kita ke lemai tu peninga. Kita ke benung dalam kereta angkanya bisik mindah ke lemai tu. Lalu pihak maka kita ke engkau benung ngihirup lemai di rumah. Engkau diri sebili sebedau ke nyumai ke lemai tu ya. Jadi apa siti hari berita ke habisi ayan ba surat berita kita ke sarito kalai siko lelaki ke umur 25 tahun ya udah ditan ke polis malam tadi dikena mantuk berjalan ke pansi ya. Kes orang ke terjun dari jematan Darul Hana di Wataperan Kuching malam hari 4 tahun tadi ya. Nitiah ke penerang hari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Elikson Aga Cabo suspeknya ditan pukul 10 malam tadi ya di Kuching semua dah 12 jam ke digiga polis di pansi Tumu tertemu ke suspek ngayan ke ulah ke tahu ngenatai ke penusah ngakai diri empu ya. Jadi ya video ke mantai ke suspek terjun maka benung di pansi ya. Kalau video tu maka ngerkai atau ke viral apa media ramah dua hari tu ya. Jadi kesnya di pansi nitiah ke section 336 kanun keseksaan ketegal ke tahu ngatai ke penusah ngakai dirimpu ngau meka orang bukai. Okey, nya apa siti hari berita ke BCIN ya apa surat berita kita ke Sarito. Nya berkawal ngau kes orang keterjun dari jematan Darul Hana di Waterfront Kuching. Jadi siko lelaki udah ditan dikena berjalan ke pansi berkawal ngau kesnya. Ya. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM. Terus merindang kita ngau lagu hari Clement Joyce ke lemai tau. Ya.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: gadung.
3: Jawiang anak juga.
4: Jambik anak pasang.
5: Unggan anak ujum.
6: Untang anak enggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Bodas kaut utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Endrian anak tadang.
22: Wala kita sapa sinatu.
23: Cidatu 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
24: Cidatu meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh mayang menua agi sika sumpah.
25: Cidatu bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kecil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jantung.
28: Kami
29: beri terima kasih ya. Agai bala bujang berani.
30: Ti udah berambung.
31: Nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun dokumai kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang, ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak kau, Panglima Wanan Satu Besara, Sri Pahlawan, Panglima Gagah Berani.

0: perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canain, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak jaku iban. Lupa banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Yang lain, tu mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersau.

lagu Ukai Lulu Ngari Winnie Albert ya. Maka lagu ke Mujur masuk angka rengga ada semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8/2026 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal. Kita ingat tu dah lama mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Ianya mendiang ke lagu-lagu baru di YFM ya. Okey, dan sebenarnya tu berkawal ngau pekit Ratu Beram Regatta 2026. Kalian meraih pengagati ngakai Yunis Erin Selayang Indodara ke umur 22 tahun Ari Long Atip kau dah mucur bergelar Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur ba dataran Merodi malam tadi ya. Lalu nomor 2 inya Indodara ke bernama Edlin Hendri Lawai. Lalu penduduk nomor 3 inya Indodara ke bernama Steffi Ana Poi. Okey, lalu anugerah busana terbaik tau ke Gari ke Madoban ya. Dimpu Jessica Puyang Vincent. Lalu anugerah catwalk terbaik atau ke pejalan ke Madomana. Maka dimpu Yunis Erin Selayang ya. Jadi sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal kemuka kaban Kaunsel Negeri Merode Dato Dr. Penguah Manggil madah ke pekit Ratu Beram Regatta Ukai Semina meda pemaji luar raja atau mega platform dikenal ngada ke duta ngau mega ikon budaya ke berpenemu Arab ke dirimpu serta mega oleh ngelaku ke sejarah budaya ngau pemanah pilih menua Beram ngagi renggat nasional ngau antarabangsa. Okey, hanya bak pemutus pekit Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur apa dataran Merodi malam tadi ya. Okey, mari pengagati ngagai bala Indodara kita ke mucur boleh gelar apa pekit Ratu Beram Regatta ya. Dari berangka jarup kumang menua.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9. Kenal 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Pak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melati ke industri, musik Iban.

0: Segulai Sejalai. Segulai Sejalai.
1: Okay, terima kasih hagi ninga ke kami YFM kita, ninga ke Galeri Y ke sekelituk kalai kita bisi 9 lagu bak Galeri Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian, lagu ke dia beri nama aku dekat New Road, lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu, jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dan tu lagi kita akan ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi, yang nyak tu lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta mungkin lagu kedua, May Franklin, datang dengan lagu kunci hati ke sekali itu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Average Lajar, tetap bakal selamat, serta Desen D. Oh, Wise Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu, bak Galeri Y kita ke minggu tu.

0: ngagaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngaya gereja, tau ke ngagaya orang bukai tiap diguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagaya sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Bray.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita mesti 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu ditengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya ditengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebelah yang keluarkan lagu Iban. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gandeng. Dekat ngotian lagu tu ditengkebang penanyi tu Ampu. Okey, harap kita tinggalkan tiga lagu tu dulu. Bak Gallery Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingati kami WiFan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai cik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik.

Tracker sekali tu lagu Lelengau Ku Sulu Ari Jason Jelai Tion Gau Leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh pendak video klip lagu tu bah YouTube serta lagu ke penundi Darah Kampung Melaban Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Nya kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

Okey, semalam sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas, Limbang, Ngamangga Miri serta mega peningkat ya ke sini ke ba RTM Click serta mega ba channel Astro 871. Selamat datang baru ngaga kita ke oleh ninga ke kami ba channel Astro 871. Dan Stephen ba Simon sada lemai sari tu 26 bulan 7 2026. Lalu pengidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Terus bergelanggu kami ba YFM dengan ke Austin Meet You, Rubina.

0: kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahu pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngagai lambar 21 lambar 20 ngagai lambar 21 nyalai jatuh kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidok jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tahu dibanding ngau leka lengok tiada tabur orang bo umaya. Nadai leka utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagak serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidak, siti agi jakut sempama kuya, perintah serga tahu dibanding ngau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44 perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai ku tanya baru ia gagal benar hati nyalai ia berjalai lunyuang semua utai di dekemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua utai di dekemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuh pukatnya udah penuh. Orang diberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi. Lalu ia tidak diguna dibuai. Pakanya megak utai di dekat nyadi. Lebuh mayuh penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai ngau orang tilurus. Lalu muai sidak ngai api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu pihak ke Jesus nanya sidak. Merti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, reti kutai tu ianya genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah bagi orang timpu rumah tinggal ambil pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yang. tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempamo. Sempamo pasal kolengo, sempamo pasal agi, sempamo pasal reto tidak lalai, sempamo pasal batu intan, ngau sempamo pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempamo kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempamo tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempamo pasal leko lengok. Bok jaku orang putih ya, leko tu ianya mustard. Mustard. Lalu leko tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu tidak tentu jauh ke banding ya. Bok Injil Saint Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita mensia ia nyemok kenyok ngagai leko mustard megok. Tanda muka-muka salian iban banyak ianya leko sabi. Ukai leko lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kutai timit ngenok leko mustard. Tidak salian kebuat kudus kita ngenok leko lengok tau ke leko sabi. Lalu leko mustard nama ia dah tumbuh. Ia tak mansang besar beka kayu, lalu burung dekat benar ingap beka kayunya, laban tidak makai leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih beka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang nyadi ti besar. Lalu pemesai yang megak nada sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua, ke semua bangsa, dekat digumpul, dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah di utai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina madah, pejalai seribu batu ndang berengkah ari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu ndang berengkah ari sesingkang kaki. Kita yang medak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku ajak. Lalu ditampung 12 siku Rasul Ya. Lalu jam ke dia tu lebih 24 bilion balam manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megak neladan tegak contoh ke utai tinyadi tiap hari buat penghidup orang judah. Maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar balau peningo maya nyak. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut diasai ke balau peningo ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti tekong lalu perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine menyak-menyak roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemai ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi. Nama ia lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam raginya lalu ngembai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadi bahawa sempama itu Jesus ngenok pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat mengubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian mengubah gaya penghidup sikuk-sikuk manusia. Ada orang di jai, ngakai orang di mana? Pengharap Kristian mega meribasa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak di Hindu, sidak di sakit ngalami, sidak tidak tuai, ngosidak tegi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de cipiang orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati kesempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita kemer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yang pu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah delalai kuyanya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara berketu suah nyadi di benua Palestine mayanya menyok. Menjadi mayanya menyok orang api yang bisik beng baka kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak keduit ngereta tiberga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah di dekat datai. Nyalai bumno Palestine menyok-menyok, suah benar orang tertemu ke duit, ngau utai berga, sudah tumbak kurang buat tanah. Jadi, buat sempama tu, batang ajar Jesus, ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dekemisi ia, kena meli tanah, tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi lebuh kita nemu setang lalu lah talo dalam Jesus Kristus tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia ngelengkok ke semua terbukai awak kuliah hidup nitiah ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita ngelengkok ke sekedar pengerindu pengeraja dunia tu tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setelah nitiah ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berhati ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakur putih, utai kena semak kerja itu hanya pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak, mana gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai ti diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala itu, ianya lebuah kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa kemuan utai ti penghabis bergong, maka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Lalu danya ikan lalu dibagi dengan ikan ti mana, dengan ikan ti jai. Lalu bala ti ningok, menyok-menyok merti-kerti sempama tu laban ketuguan lagi balok ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datang Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyak lain ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngelah Ta'ala tiap taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity ke-8. Tuhan ti pemandu berkuasa, ngolah tala ti meruan, kami minta nuang ngiring, ngudus dan merintah ati ngau tubuh kami. Dalam jalai adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak kari baruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya, kami oleh meruan tetap, serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ya, ke Bisiba YFM, pesan ke Trubato, pesan dituju ke ngagai kebamblayan di Durin Kiba Ngau Kanan, kebamblayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk, Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujung, Kapit, kebamblayan di Sibu Miri, Kuching, Ngau kebamblayan Kebukai, di Ngelala, Matron Roslin Garai. Metron Roslin Garai. Jadi pesan tu ada ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 2026. Ianya kena hari 2. Lalu dekat Dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Metron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai sudah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Okey, ni pesan pemati. Ke sekali itu juga pesan pemati, kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk. Jadi pesan ada ke bini ya, Sudan anak rimbo, Sudan anak rimbo. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kebamblayan di Ulu Bayur, Jerai, kebamblayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, kebamblayan di Kucing, Sibu Bintulu, ngau kebamblayan ke Ngelala Niang Sudan atau ke Rimbo Anak Aru. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 2026 berumah Albert Beji, Pelasu, Ilik, Kabung. Lalu dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke sila, kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nandu isi berita, pesan madah ke Sudan atau ke Rimbo Anak Aru atau ke di Kangau Indah Gidek. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu niantuk dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 baru meh Albert Beji, Pelasu, Ilik di Kabung. Lalu niang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silat telefon dengan Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali itu ianya pesan ikut si diknatai ke bak WhatsApp kami YFM tu pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang rekod anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit, lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu berumah Grace Itun, Jalai Salim Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit, telefon dengan Ricky nanti dekat nombor penerang ke siliak 011-474-2569. Dato nampu macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, hari macam pesan ke sekelitu hari sudau anak bulu, ngau asun anak Seliman, yang dipesan tu madah ke pesan tu madah ke ibu seduaya yang nyak dina anak jamin tau ke Indai Matu udan adai kena 25/7/2026 yang nyak kemari lalu ni yang dina anak jamin tau ke Indai Matu dekat di Singgai kena 27/7 yang nyak pergila lalu dekat dikubur kena 28/7/2026. Pengawal ke nyenggai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti sugai. Dekat di Singgai bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti di sugai. Kini ke tunggak menua tu nadai gak dipandah dan kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Nandu isi berita pesan tu madah ke Dina Anak Jamin. Dina Anak Jamin tau ke Indai Matu. Udah nadai kena 25/7/2026. Dia dekat di Singgai pergila 27/7. Lalu dekat dikubur ke kena 28/7. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Douglas Douglas Jenueng ulu beleti sugai. Okey, kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Okey, ni pesan ke bisi diterima kami bak YFM Saritok. Nanti kita agi bisi pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kenatai ke pesan kita bak email ngau WhatsApp kami YFM. Semayang Misa Iban pukul 7 lemah.

Okey, tu pesan pemati kebaru diterima bawah FM ditunya di pesan Ari Ayang atau Keriti Anaji pun. Jadi pesan madah ke menyedia Malaysia Anaji pun, Malaysia Anaji pun atau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, sarito 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Sanggai baru maju now meregang pusat kena hari 2 27 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi hari 3 29 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke Ngangai Kaban Belayan di Mutun, Kaban Belayan ba rumah Beluak, rumah Kenareng, rumah Batu Lapan, rumah Mungguk Menggeris, rumah Mungguk Prin, Serunggap, Din, Belasau, Nangga Gayau, Penunus, Hulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kaban Belayan Kebukai di Ngelalan yang Malaysia Anak Jipun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon dengan Ayang 019-4679-621. Nando isi berita pesan madah ke Malaysia Anak Jipun, Malaysia Anak Jipun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni yang tu dekat diatur baru maju now meregang pusat hari 2 27 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur kena 29 hari bulan 7 2026. Telepon dengan Ayang tau ke Riti Anak Jipun nanti dekat nemu penerang ke Silia ianya bak nombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami bak YFM pukul 7 lemah itu lagi kita belan ingat ke program atau ke dekat ingat ke Semayang Kebenaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu.

0: nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemeto kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemeto. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia ke dari ngintu misteri kudus. Muat ke ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dia bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal aku salahku salahku uleh penyalahku ti bala dudu nya kebuahku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau rasante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus. Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala penyaga sedati andal ke Nuan. Nanti nade Nuan semua utai nak nyadi, nade utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngami Nuan ti jadi ketua serta pengiring kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana baka dia tu berpegai teguh botai ti nak nemu lenyau. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup. Lalu merintah ngonon dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja di keterubah. Bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12. Malamnya Tuhan pegari di Mua Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai tidak pinta Nuan ari aku. Oh Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku nganti apai aku nyadi raja. Tajak pan aku agik biak, lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan nyadi nembiak Nuan. Bangsa ti mayuh tubuh ti ndak uleh diitung. Nya alai beri aku penemu dalam, kena aku merintah bala nembiak Nuan ngau lurus serta dikena aku ngelala bagi utai ti mana ngau utai ti jai. Enti ndak bakanya bakani ko aku uleh merintah bala nembiak Nuan kemayuh to. Tuhan gagati ninga Solomon mintanya. Nya alai ko ia bejako ngau Solomon. Laban Nuan udah minta penemu dalam, kena Nuan merintah ngau lurus. Lalu endak minta direk gayu guru. Taukah minta pengaya? Taukah minta musuh Nuan dibunuh? Aku dekat ngerja utai ti udah dipinta Nuan. Aku dekat merek Nuan penemu dalam ngau pemerti ati. Lebih hari engge orang bukai. Kedulu taukah dudi ari Nuan. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Seminak nuan siku ajak ke dikingin ke aku, oh Tuhan. Aku bersemaya dekat ngasi ke jakuk nuan. Adat tiudah diberik nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan ti meruan bala maya merindang hati aku. Munyi ti udah disemaya nuan ngagai aku ke nembiak nuan. Kasih ke aku ngambil ke aku hidup. Laban aku gagah hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulin. Nyalai aku nitiah ke semua ajar nuan. Aku bergedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan enda mana. Nyalai aku dekat ngasi ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterang ke. Ia merek penerang. Ia merek penemu. Ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di Rum bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang kerindu kaya. Ke dikangau kaya nitiah ke julo atia. Laban orang kaudah dikelala Allah Ta'ala kenyau ari pun megak diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia. Ngambil ke anak ia nyadi akak tuai kesidak menyadik ia dalam ruang bilik ti besarnya. Lalu orang kau dah diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia megak dikangau ke ia. Lalu orang ke dikangau ke ia megak digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus megak diberi ia mulia. Jakau Tuhan.
4: Terima kasih Allah Ta'ala.

beberkat minuman apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Labanuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuai.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang mayu. Perintah surga megak berkerta tiberga tidilalai ke dalam sebidang tanah, tidetemu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tigaga yang mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga megak berkasi ke orang dagang ke begiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti bergah mat mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Mesin baik kau. Hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulih diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tidatai hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu ketika berga amat. Ketiga, Allah Ta'ala bekerja ke tuka medak sedak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, au kita milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengharap kita tu ti meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Ta'ala tu tadi. Lalu Allah Ta'ala gagah amat, lalu merik ya penemu ti badai semat kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Ta'ala medak sidak ti ngerja pengawak badai tu ke mana, lalu sidak ti rindu ke ya. Lalu baca Injil, Injil ngenang pasal perintah serga baka reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi tu uliah ngingat ke kita terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka ya diketekis kini tu kari kaban kita tu kan kita empu ngiga ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi bapak pengujung ya kita namu Yesus segi amat reta ke berga ke uliah diterima tadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi bapak minggu tu sama sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala muati ke terbuka penemu dalam bahawa kita uliah ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam perjalai pengharap kita tu. Kedua, milih ya ti betul lalu ukai semina betul aja tangnya kena kadang tusah kini tak kita nemu pemutus kita nyak segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga, andal ke perambu Allah Ta'ala tajaknya tahu mai penusah tu ke pemerat dalam penjalai pengharap kita tu. Jadi awak ke mengutus sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nya Tuhan Yesus batu tu kerta ti berga dalam penjalai pengharap kita tu. Sama kita ngaku pengharap, aku harap kalah talau
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa Roma Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Alinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat diminta nuan dari aku telah semayang orang kita datai ngegaya minta yang beri kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah surga di dunia tu. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah ba menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kedeberi kuasa magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia, ngambil kesidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kitai, ngambil ke kitai milih pengeraja pengarap kitai, ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kitai tiba sembiang ke diri. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan, nuan ngasuh semua tai nyadi ke pemanah sida. Kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban dari pengeraja nuan kami dah nerima roti tadi suak kami agai nuan. Buah dari tanah ngau pengawak jari mensia ikannya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngegen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ikannya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai. Ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring baik jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik. Terima Tuhan kami bersemayang piring tidinjuk kami. Hari pemayuh pemerik nuan. Awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan. Misteria pemadu kudus tu tahu. Ngurus ke jalai penghidup kami dia tu. Serta ngulu ke kami. Ngagai pengaga meruan dengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia. Tuhan ngau kita.
3: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
3: Kami nyerah ke ya ngagai Tuhan.
0: Haram kita merit terima kasih hangi Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Merit terima kasih hangi nuan Tuhan apa itu kudus. Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan. Labah kami nemu tu dempu mulia nuan tiba ngak besai. Nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati na kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempau ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya sedang melekat nyembah nuan ti Allah Ta'ala lalu gagal bergulai dengan nuan berlama-lama ketegalnya kami sama gagal muji nuan berlama-lama.

0: Manda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang, turun kerenuan bekambun pagi atas sida ngambil ketaut nyadi ke kami tubuh, ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut, ambil tau semua kita lalu empak ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak meri terima kasih ya, nyuaknya ngagai murid dan nyebut, ambil tau semua kita lalu hirup area, laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia, laban ulir regang ngau pengangkat Tuhan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagen wan Tuhan, ruti penghidup ngecalis penyelamat, meri terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami aruah betungak mua ngenuan lalu melawan wan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan bibagi bertubuh ngau darah Kristus tau bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayau ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala, ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sidak rasul tadi berkat, ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak, awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau leh ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengana tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nang di Nuan. Dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kemenar ke pemayak ngau penyerahku nitih ke penekan Nuan ti hidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: orang kita meri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak-ajakku semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kami udah ngempau Tuhan tubuh Kristus pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan kemandarka. Kami bersemayang wa ke pemerintah terdapat Kristus sempur ke kami ngana pengintu tanda uliah dia telah tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala tipemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak ngemulia ke Tuhan ngena penghidup kita.
1: Terima kasih kala Ta'ala.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kestulia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, ini untuk kami nabur ke berita RYFM. Terbatu batang berita. Projek infrastruktur dengan agensi pemansang kandang menua menyungkak sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital dengan AI nyandi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur lengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun keudah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih di menit penguntung ngagak rakyat. Projek temeri empas ke tinggi bakal ngagak jematan meraka Sungai Besai ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungka aktiviti ekonomi. Dikenan tentu ke langgur ti mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang nengah agensi pemansang wilayah Ulu Rejang URDA ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Premier mansut ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua ulu bakal kapit ngau Daro nyadi ke bukti perintah menua keras dekat nyemaka ke tikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilihan menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besai dikena ngempung buah penemu negap ke pengerangsing serta ngatur tusun pengawal kaban parti. Yang nyemetak madah ke tiap pengari patut naik pulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di kena rakyat. Dato' Sri Alexander maksud ke Jakutuk maya berjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari tu tadi. Ia madah ke perintah di tegap berguna benar kena tentu ke agenda pemansang di Sarawak oleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngerembai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak aman mudah benar di Kerembai. Tegaknya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media rama dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ia nyematak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saruk. Dato' Alexander mansut ke Jakutuk bak pengamat berjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu Sarito tadi. Perintah Sarawak ngagih 160 juta ringgit hari baru agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemetah madah ke perintah menua ndak empelita ngau penangguh sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalan ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengkah guna sekolah. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke Jakutuk pengudah ti berjadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau Karnival Pelajar Madani di Lawas.
yang ada ke program kedia tutup berguna benar kena mantu nembiak di menuanya merambu tengah kuih pelajar sidak jemah ila. Ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah ngau ukur bahan di Sentex Lawas. Pekaranya dekat di Randau berguna ngau sidak pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Polisi ngemerat ke Dwi Bahasa di Sarawak majak meri penglebih di Besai Reti ngagara banembiak di menua tu bersemekia ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yasin nyematak madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke jakutu ba pengerami nutup pekin I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bisingenang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempo perintah Sarawak. Ia madah ke Nya Siti Ari Atur di cukup berani dikena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kala itu dekat meri peluang ngagai nembiak Sarawak nampung pelajar ngau nada penanggul belanja. Siko lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantuk berjalan ke pansiat kes terjun hari Jematan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigap polis. Pansiat tumu ngayan ke lelaki tu bisik ngeraja pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siko orang. Dulu agi hari tu siti video pandak 28 sikin. Tinggayan ke lelaki tu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media ramah. SCP Alexson madah ke hasil pansiat ngayan ke lelakinya bisik 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansiat nitia ke Seksyen 36. Kanun keseksaan ketiga tinggi raja pengawal ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh berbadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai.

0: Karabukai terbisi di Padah Kemega, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh dan menyediakan scholarship bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang bagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukup belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransiang perkim nyawup raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinyl, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Dan lagu menyadi Hari Raban Masterpiece. Okey, sehari itu menggak PC diatur atau kari komunodi diatur Regatta Baram 2026 B bergulai dengan kita nusi ke nama pengawal ke PC diatur diatur B, mau berita B?
1: Ya, ini dia pada
0: kita tu. Kita Gerai itu mana bi? Benung, benung ni ada tu nih. Benung pegami nutu ya
1: cerita. Iya, betul pegami
0: bagi penangkapan malam tu. Okey, demikian masa jam terus ke gagai kita di Baram dia bi.
1: Iya, okey, untuk beri selamat alamai kepada semua malam tiga di penuh mening kami di UFMB ni. Hari itu jadi penuh penuh jatuh tu ingat program majlis penaguhan rasmi Baram Perikata 2006 penuh jatuh di Dataran Maruding ajang ke jatuh jadi dipenyadi Tapi Menteri di Jabatan Premier di Geraban Pengajar Pengawak Immigration serta Pemantau Projek Kepala Atun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Gerawan Salam. Nanti dipakai ke Bala Penabang Sotnil ke Pijana Tai malam tu udah menuah ke pentas utama Dataran Marudi bakal ke malam tu ya. Jadi disiapkan hari ulu sanggup pertama jadi pembuatan perpaduan malam-malam itu bagi ke sembahan tarian dari jadi sepengudah ke majlis rasmi atau ke majlis penemuan tu lagi lalu untuk pengawal malam tu diterima ke ngaupun nama dua nanti dekat pemerintah ngau Pino Konten Adiri yang kita bisik Kerry Gere ngau Rambles Water kita bisa kita bisik Raban Negeru ngau ngau Mawar kita bisik ngai berkonsert malam tu malam tu. Jadi yang blok-blok tu benda Andil dah selesai Barang Regatta 2006 dari itu hari ke penudi tentu ya kami semua dan tak sabar kemulai diri ni mulai berhenti hanya berkampung di tahun kami dan namun lu tahu kami kami
0: rau lu lengau ni
1: ya jadi yang blok-blok tu benda ada kembali terima kasih dengan semua tim NCR ATM diri alamak udah bertukus-tukus mengucur ke program Bintang Barang Regatta 2006 tu tadi mungkin ada tidak yang ada juga kita boleh pada live Facebook rasmi BDFM 2 hari sudah diatur tadi. Jadi kau apa terima kasih ada komiti-komiti kebukai tapi sama pula ngatu apa kau program Barang Regatta 2006 sepanjang 4 hari hari 23 mengajai 26 di bulan 7 ianya jadi ngatu aku dah macam pembetul apa cik biala Raja Patang Barang Regatta 2006 di muncul dia tu jam 3:30 kali hari itu tadi jadi kelima tu tadi ianya mulai ngagai Taming Sari N76 ianya Tamrin Lepi udahnya keempat mulai ngagai Terawan Bolo Ular Kejalan Adam udahnya ketiga mulai ngagai Lakin Belaga 3 udahnya kedua mulai dari singgah tagal tua nau ke juara Piala Raja Padang Barang Regatta 2006 tingkat Terawan Bulu penerang 4 kalau tu tidak tu ke tempat pertama tu dia dapat mata duit 25 ribu ringgit tu tadi tanya dia dari pagi-pagi tadi kalau tu terima kasih kepada orang baru tu tambahan dan sama pernah kisah ke Agit pengawa Barang Regatta malam tu tidak ada penanggul Agit saya dekat bertemu baru Barang Regatta 2 tahun nanti dekat datai tu ini jadi ya nak berita tapi di Merudin tu Neil.
0: Yeah.
1: Jadi kira ke cun-cun mega ke yang bawa mak kita baru dah sampai mereka ucapan tu
0: tadi. Mm-hmm.
1: Ya. Oh, jadi pulai baru dengan okay. Wadi Kucing Neil.
0: Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi ni.
1: Ya, boleh lagi aku nyangkung. Nama saya nyangkung tu si Teren Bill.
0: No, it's tak si Teren. Hari last hari tu ni. Pemama.
1: Iya, betul. Mana berapa
0: dengan Bill?
1: Oh, hanya kita ibas juga wajib. Ternyata lelah. Sudah 4 hari, 5 hari.
0: Ya.
1: Ya. Okay, Bill.
0: Okay, Bill. Terima kasih, Bill. Ke berita kita di Rugata Beram, dia.
1: Iya,
0: cuba kasihan
1: ni
0: ya Pak
1: Popo kami.
0: Bye-bye. Bye-bye. Okay. Abi, regata Perudi ke mana ya? Ke udah tembok diatur. Ke dah tembok soal itu diatur ke Perudi ya. Serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 inilah baru dekat diatur baru. Okay. Terus dengar ke kami bawa FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih Ernesto. Biar aku ajar nombor.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

dan Wan Kena Pugai Belah lagi dengan ke YFM segmen Sada Lemai jam ke penudi kita buka lebar segmen Sada Lemai Sarito 26 bulan 7 2026 ujung minggu Sarito tentu ya pergilah dekat ngepun ke pengawal baru mah kita ke bekerja serta biar ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergilah. Ok, Commonwealth Games Glasgow 2026 benung dia tu dia tu tajapan maya orang dan nemu tang udah berengkah dia tu rekomendaya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke Sarito nya tadi Malaysia boleh mas ke terubah ya hari powerlifting atau ke hari weightlifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anik Kastan ke mujur tulis ke medal mas kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi benda rata sejam ya udah boleh juara atau ke udah boleh medal mas ba weightlifting 60 kilogram Siti Agi Midul untuk Malaysia ya kau udah diulih Malaysia ini Midul Keraju hari Boni punya Agustin Mega hari weightlifting. Okey, jadi nya berkawal dengan pemutus ke pemadu baru ba Commonwealth Games Glasgow 2026 kalain akak ke dia tu penduduk medal tally Australia 12 mas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 mas Nigeria ke 3 boleh 3 mas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 mas South Africa batangga ke 5 2 mas tangga ke 6 Canada ianya boleh City Mas lalu Malaysia bertangga ke 7 City Mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh medal mas yang kaum New Zealand Wales India engkau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh mas ba Commonwealth Games ke sekali itu. Ok, jadinya berkawal engkau Commonwealth Games berita ke medal baru City Mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan ba kategori tau ke ba angkat berat. Ok, terus berkelengar kami ba YFM Nian Jeffrey yang boleh merindang kita kau tua kelihatan.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Sekian makna tuan jadi tunjuk mayuh macam gelar ya ne kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita ke nurun tuan
1: lepas na munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na Breeze Walk ke kebun
2: utai yang sama ganyana tuan
1: ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Andra Sunyi, nama lagunya ke merindang kita. Engkau benar Sunyi, Maya tu. Okey, di Bintulu, dia bisi benung, tak kau dah tembok diatur, ianya pekit Muay Thai. Kalai pekit Muay Thai, dia diatur di Bintulu, ianya Amateur Muay Thai Challenge 2026 ke diatur bak Bintulu, Paragon Street Mall. Jadi, program tu, tak kau pekit tu dah diatur kemari, serta mega diatur untuk sedap ke nombian-nombian meh. Untuk amateur lah. Amateur tu tentu ya ungkup sedak ke baru ngapun ke Muay Thai nyuka nyingkang ngagai dunia profesional. Nyak sedak ke bisik ngau berpikir itu. Mayuh meh sedak ke bisik ngau berpikir ba Muay Thai tu leban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nyom ajak di kerinduk ke Raban nembiak ke lebih lagi udah ke mayuh fighter-fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia yang tarik nyudut ba antara bangsa kelebih lagi bab one championship Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari lima tu tadi yang mesti ngangkat ke motivasi ngangkat ke semangat bala nembia tu tadi ngambil ke terus mujur atau ke nyurut bak renggan antara bangsa. Okey, berpindah baru kita ke skeleto lagu hari Niang James Jacob.

Lakon ada dengan lagu Nyiwa Kai Badawan Kelading ujung ke YFM segmen Sada Lemai Sarito. Segmen ke menudi kita Sarito Pemerintah Malam bergulang dengan Meti Abu dan lepas berita di tabur terus aripalan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Daniel Stephen mumpul dulu. Selamat malam. Bye-bye.

Tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dan ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah kebaru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah kemega ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship pada bidang syariah ngau counseling kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang bagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke sudah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum hari keluarga kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukut belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tengayan ke pengarang siang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen.

Lagu ke terbah ya Rudy Peter ngau lagu ya bungai atiku siku mega kaban kita ke semanggau berpekit ya semi final anugerah carta sapa juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datang magang kita ni kelimpah nyukung harapan pembekit bukai ungkup lemainya ya. Kita ke agin kami di Selampur Menua kita. Terima kasih dia tu mega agi uliah didinga kita dengan channel Astro 871 apo manyuah kaban kita manjuang neh. Laban ke uliah dinga kita dengan curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan neh. Ngarap ke terang program didinga malam tu pemerintah malam 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hari lagu Bungai Atiku, kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang. Kau lagu ya Aram kita, Muji Tuhan. Bakal selama berjam ke terubah pemerintah malam, kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya. Okey, nama anda cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi, kita bisa meninggalnya lagi ya. Udah lagu Aram kita, Muji Tuhan.

Kristus. Begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak, Tabik Puji, Ngagapai Kedi Serga. Laban beri kita peluang begulai baru, berarti ke Siti Agik cerita kerjajah, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tu dikeluar ke bak YFM Iban ninteng hari Minggu. Boleh magadi pedak kita bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Engka bisik sekedak cerita kerjajah Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bak program tu. Tak megak tau ngelawak page Facebook Aku Boleh Penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya megak, kita tau inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Nanti bisi perkara berkaul ngau Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja ajih ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Pentecost, tau ke Pentecosta. Inya Siti ari-ari kebesar marti bak kita ik megai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia, ngagai semua anak murid, tok keraban, pengikut ketrubah, tinitiah ke Jesus, lebuh ia tik ngeremai ke ajar nyengkawum Indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati, tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentecoste tu dalam jaku Greek, retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati. Tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tu megak nyadi kekelai, tau ke ngingat ke kita baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemadu tuai didiri ke di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Singai. Nya alai reti Pentecost tu undang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentecost tu megak, sekedar hari semiang ngau sampi bala kita ianya bakal sampi novena ke Roh Kudus, sampi minta Roh Kudus datai ngagai kita, sampi ke bala orang tuci tau ke bala sen, ngau sekedar sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampai itu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai itu tang bisi megak kita ke bersampai ke diri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampai kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau itu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisi ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisi penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiangnya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai induk ke bisik ngau semiang online tu ukai seminak ngasai ke penglantang tang ia megak udah gerai hari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 hari bulan 5 tahun 2021, dia sidak menyanak, sidak sebilik, bisik ngau live streaming sembiang hari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisik mutah, lebuh maya sembiang tu ke benuang diatur. Tang kenyalai, induk tu tak mutah puang. Jadi udah ke mutahnya tadi, dia yang ngasai ketubuh ya tu lantang, tubuh ia berasa nyamai. Ia ngasai ke bisi utai ke dita tiang, tak utai ke na tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh, utai ke berat ngasai ke ia lepas magang malamnya. Malam ia ke ngau live streaming tak ke semiang ngena cara online nya tadi. Kuasa hari sampi ngerai ke ia hari penyakit ke dikemuan ia ngelama tu inya penyakit hemorrhoids tau ke bansa penyakit kengaso pedih dekat birak laban kembai bak pembuluh darah. Lalu penyakit tu megak ngujuang ke pedih bak kebuyan, lalu tau ngaso birak darah, tau ke birak ke darah. Jadi sebedau tu induk tu madah ke diri yang nang ngemuan penyakit tu
Lalu tu ngujuang ke ya tu tadi ngemuan Siti igi utai ke mesai leka kacang bak ujuang burit ya. Jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya. Tau ke ya boleh penyakit tu ari udah keberanak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang penyembuhan luka batin sin en kota Padawan menak kuasa Tuhan semuanya udah nadayagi. Bekanya ame pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus jadi kirim ke Jesus dari serga ngaga kita. Bekai ya tingirom ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngaga semua bala anak murid ya. Jadi penerang kesilik peninga kawal ngau hari Pentecost tu kita tau ngelawak page Learn Religion tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame Siti penyelai Siti kesaksian ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Terima kasih ya ngaginuan Tuhan, terima kasih ya ngaginuan Jesus laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Ngerata buat mujung program peninggal sekali lagi mai kita berkunci ke cerita ngagai program tu Anang Sago Ati Anang Malu. Anang ngenak nama mak nanti nyemak ke kita tadi malu dekat nyebut nama dari impu nak salah tau ngenak nama agak-agak kita anjung kesaksian kita sekali ke ngenak record berjakut tau ketulis aja anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisi nurun ngagai kita dikirim ke Jesus ti kita percaya ngagai ya ngau sepenuh hati kita dikenan utup program aku boleh menampak aram kita sama ningat lagu dikenak kita berserara ke sekali.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Iya, terima kasih kita kaki ninga kami untuk pihak pemerindang malam tu nih. Okey, 26 berbulan 7. Ya ke bisingin tu hari pengada sari tu tak ke ulang tahun kita kahwin kini. Okey. Mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun. Ngaruk ke semua pengawak ke di kerja kita, di niat kita nya mujur magang di kerja lba kita nya udah tai ba minggu ke penudi ya bulan 7. Sebenarnya nyingkang agai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur Muda Kitai Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri maca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE ngau lagu ya Aku Ukai Petara. Kedua lagi nginjau lagu di Sada Karen Libau ngau lagu ya Berserakup Hati. Terima kasih kita kagi ninga kami semampai nyukong kami nintiang hari nintiang jam. Tentu ya YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu di dinga baru ngena channel Astro 871. Terima kasih semua.

0: Ah, jadi lepas kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisi maya yampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuan yang tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tuan lagi nyau accident. Eh? Nyak ke ngujung ke tuan yang tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kat dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahu ke bukan penekat Tuhan metu atau jadi nyo ada boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita ditukul 10 malam. Malam pendengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari Minggu sehari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Anda biar bank baru patut nyikap diri engkau penemu tiba kaul engkau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih manggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah nguasa penemu engkau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Nyambegang buku namat dikena tentu ke peranak Sarawak bersedia ngirin industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan nyadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyak pemansang modal mensia mesti setipak engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena tentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke Jakutu lebih ngulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidak datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu bergunamat dikenentu ke parti mengkang relevan serta ulih nerus ke agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jale alun nyedia ke bekal kuasa karan gau aik serta berjalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timberi penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara di sebagai di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemangit manyuh pupu raban bangsa Sarawak. Sekretari Besar PBB Dato' Sri Alexander Nantalinggi Madah, pengawal ngetan ke Siti Bangsa endak salah tajak pihak nyak endak tahu dikerja, engkau cara ngembuan hati tiba gedik tahu ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara tentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bak semangat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke kelebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company ti berregister ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas untuk kategori jeep ngau pickup nyari Sabah Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato Armizan Muhammad Ali Madah penyampau tu mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai dari 15,388 company engkau 25,781 buah perengkap pengangkuti berregister dalam kategorinya di Selampur Menua Kenyau Pengawal Ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 atau tadi. Bukit Saban majak ditegap ke nyadi hub pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua betuang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau padang bilun berbuling palan ngumpul proses ngamungkus serta agropark berbuling fokus besar nyelak negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nampak rantaian nilai di komprehensif mungkur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menghujung ke berita malam kita ke malam tu 26 bulan 7 tahun 2026, berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah kemega, ianya sebuah komiti khas udah ditumbuh kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukup belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengerangsiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri Music Iban.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Panggurnya Rumi B2B Panggal Berai Nya ya. Kadang-kadang lebih kita yang kemindah nyawai. Okey. Tak sebakar asai penduduk ayah engkau penduduk ke tempu naik bantal kita tilam ke tempu. Okey. Kita akan gini dengan kami jam kedua. Terima kasih. Nya ya. Berarti dulu gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkup ia malam tu engkau tumu pagi. Pagi lah neh. Okey. Malam tu bisi hujan bak sekadar dur di Kapit Bintulu miring ke Limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Gamukah Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engkau pengelaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesiap pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Balik kita ke benua deriva jam ke dia tu ngarat ke semampai biji jumat bak jalai alun. Okey, perhati ke kereta atau ke peringkat pengangkut bak belakang kita sepeda kita nya nukar lorong kita tak kengelih kereta bukai ya. Tambah lagi lebuh kita ke deriva bak kandang jalai ke nadai api tentu ya petang ukai sunat peringkat pengangkut aja engkau si jelu bukai ke benung mansak tau ke ngelayang jalai neh. Sama-sama berjimat ngambil kes membeli kun datang ke palan ke dituju ya kebenung kawan megap malam tu ya. Selamat bertugas di konti hagi bugle engkau DJ MA tau ke tiu nyentuh angkai tengah malam tu lagi neh. Jam ketiga country and western tak sebenarnya mengenai kita ngolah lagu Jeffrey Nyaloi kaul tua kelihatan mending ke program pelasar jurai 6.35.

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Utai kanak-kanak kita, utai kumai kita smartphone-nya, tau ke media ramai, ia tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyon nombor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyon nombor dua, kelebih lagi bini kita nyon nombor dua, laki kita nyon nombor dua. Artinya, media ramanya meh ngibun kita. Artinya media ramanya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Media Rama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita tinggal medis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nadai ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak dirik sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, tik nak ulih dagang dirik, laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke, sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga, dekat merik penguntung, tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kitai, aku datai baru. Ba awak ngotok jam begulai ngok kita ba program Plaza Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sarito laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngok kita. Lalu kita mengucap merik terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngok kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega, berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesar itu mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya, kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sar itu ke Tegal, Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Nyadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua pak topik ke dekat di pejurai ketua sari tu. Aku berkunci ke sitik riput ari mayorwater.com. Ati madah ke pemayuh orang di Malaysia berkena ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media ramah tik balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi, enti ba penemunuan tok deh. Kati berkena ke media ramah ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tok perkara ke wajib atau kepilihan kini.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi bak aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media ramah tu ianya utai cukup padas. Kena kita diri sebilik, kena kita gawa, lalu ya mereka kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon, ianya lebih orang keterubah. Ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Benua keterubah ari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Ti kita meda ianya baka biak James Bond kena homai ya. Tu mayuah ke kena bala ti kita lagi sekelia meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai bala deh.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita mada transformasi telepon tu. Ari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang bejaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai kepada kita telepon ke ulih nganjung meses. Ah okey semina bejaku aja. Ia ulih nganjung meses. Lalu kita mendak nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon ke kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah bak teknologi amat teras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita benda. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44%. Hari sida Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita bela peningat. Artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian baga ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembia kita mendak dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuhnya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal baik ke bas school banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone tu Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media rama tu sitik perkara kewajib ko ya laba media rama tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis bercompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita di res bilik kini abisi utai keberat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media rama dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua Nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua tuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah dipejalai ke sikup pakar ianya pakar psikologi ke bernama Mio Chow bak tahun 2023. Jadi ko ya nitik ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar serta megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bakal ni media rama tu uliah ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanyanya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumai kita smartphone-nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita. Enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibun kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara tidak salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke berkeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang gaga konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu bekena ke media rama ulih masal jam ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo terbasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ka kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah seduaya laban nyau media rama kan jadi pengibuan jadi ke master menyikaku tadi nya kebuayang rusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka ga yau tai culiak ga au yau tai peda ga Facebook nada hari tu au nyu mayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke biciang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai kenadai dang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu, tahu tang anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu merosak fisikal ngom mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita meda tucum ke diri, ketawa ke diri lebuh meda TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisi nama meda.
2: Ya.
1: Tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, jadi tu boleh ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri. Senyum lelegup bisik, ngelinsum bisik dia. Lain, mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak. Nyok berubah dari segi gaya ya.
2: Lebuh ngangau pun nak didinga ya ne?
1: Nak didinga sekali ngangau empai mansa.
2: Empai mansa pendiam.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
2: Ya pengujung jadi perak orang kita.
1: Perak orang nyak ke ngujung ke?
2: Layak.
1: Layak. Nyak jadi ke pengurus saya kaku lebuh tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyu nade tuanya ninu tuan medak te dia. Nanti tuan ninu ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
2: Ya.
1: Nah ya. Jadi tau ke ngujung ke kawa kita renggang. Laban nyo pulai ke munyi kunuannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jako Melayu bak keluarganya laka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana ya laban lebuh kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tatak labanya tak ujung ke kita nya tadi uli ya kebiwah mujako kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nya ke ujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
2: Jadi reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuah berhubung tak ke berkontak ngau orang kesalah menya.
1: Tapi ya mia. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuh penghidup kita bapangai ngau media rama. Maya tua bisi belaya berserak yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian. Bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
2: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tidak betul dia pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang memang betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak meh kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya hari kita akan kena smartphone tu tadi. Nak bertatak. Ti kita bertatak, ti kita bisi limit, kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi. Au, nang amat bisi sekedar sandi yang penemunya orang kelurus hati. Ya uliah nulung kita. Tang, kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti uliah nulung kita. Ianya kelebih lagi ti kita meda munyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu ari bala pastors ke semua counselor ti bisit tolo ya ati secara dunia oh jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuh kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utai nya masai betis tau masai pahaya lagi nya kita nak tau sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama au jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawet ya ba nuan puau.
2: Okey, hanya tadi menyi sahut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengrusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga atang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita deh. Jadi entik sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu jadi baka ni bak penemuan deh pastor.
1: Ya entik kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita nah ya laban tu ukai nyadi bak sidak nembiak aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi ti pihak kita nak tau nak berarti ka nama utai ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita nama nama kebuah nemu maksud buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti utanya nak amat kita impu tusah puan pini.
2: Okey, hanya tadi perkara kau lihat diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media rama tu semin.

0: gulai kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita kami ngutu media rama pengerusak kawa rumah tangga. Agi gulai aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru randau tua udah kita ke ngutu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utanya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com bak tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedap prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngena mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Okey, tetap ka tata lebuh nuan berkena ke media masa tu bala peninga kelebih ge laki ngau bini. Episus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mega nya alai hidup ngau berjimat. Ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam. Kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisik dalamnya. Laban semua tetu ulih merik manfaat.

0: cukup padas. Ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Uliah kaku netap ke Siti Maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak peruman. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega. Ianya berunding ke diri melaki mini dalam setiap kita berurusan, dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai tiswah di pedak aku. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita yang ngelamat tu. Ruang biliknya nyok lalu nino medak media ramah. Ba tiap-tiap utai kena kita. Nyak memunyai kaku buat minggu-minggu ku dah. Kita mesti ngena 3 N tu. N keterubah kita mesti nyeliah. Ke perkara kena patut. Ke N kedua kita mesti ngelala utai ke patut. Di pedak kita lalu kita maga N ketiga. Hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
1: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhatikan kita, kau boleh nulung kita, kau boleh nyadi kelalau kita, kena kita, bah penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media ramah tu, bah penghidup kita, bah ruang bilik kita. Hanya di tok pastor, tok suah daripada kita, utai tok suah daripada kita, lalu mega nyadi bah orang ti di kelala kita, kelebih lagi abah sidak ke induk metok tak ke sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancat amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media rama. Baik kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakuk sindir kini. Reti ya tadi, media ramah tu platform curahan perasaan, sidak ya. Munyi ke disebut aku bak pun tadi. Enti bak orang tik ngelala pemenal, nitih ke aja bak pengharap kita, patut ke nak tindakan kebakar tu kini.
0: Siamat, ti kita berarti kau. Kadang-kadang tua nak uliah nyeliah ke diri hari ti berserkang penemu, nyak sikit kanyadi bak setiap ikut mensia. Belayak kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai ya nyak jakuk sampah ma orang tadi au jakuk ke salur di dengar kita lalu pian maga nak puas hati ketika mayuh macam kebuah menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau ke bala mentua kini au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati tidak bersabar. Tangan lebih maya hati tu agi ringat, agi pedes, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau lihat mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai ke tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat bela peninga, pengeringat kita bak media ramah. Tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jakuk jahit mayuh udah dilabuh ke tua jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita nyak ku aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke nerempu nyak kebuah namu teh ke patut dia kerja maya tua ringat maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk ianya kita sabar, diau jenuh, anang nyawut, nanti kita patut nak nyawut, kita pikir panjai-panjai, tak akan lari ke diri arindurnya dulu kini, awak kutainya reda, udah hati tua celap, baru tua berunding, lalu anang mansut ke, utai kena patut, bak smartphone tak ke media ramah, tak utai ke patut dikerja, ruang biliknya, ianya penuh ngau pengampunan, penuh ngau pemayak. Awak ke lebuah tua ngampun. Tau ke dalam laki bini kini. Tau ke ngembala kaban belayan kini. Tau ke ngembala ipar ngon tua. Dia megak Tuhan ngampun kita. Nakak meh pemanah bak ruang biliknya.
1: Ya. Okey, ingat jadi agama ke sama, jadi kelalau kita, lebuh kita tu tadi ringan, lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyaut, anang lancat kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panya dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding nama utai kepatut di kerja. Jadi pastor, laban awak kita itu nyau hasirkat benar. Aku minta nuan nyimpul kerana tua bak topik kita ke sekali tu.
0: Ya. Kena aku nyimpul ke semua tai ke udah di kerandau ketua baka kesarito media rama pengurusnya rumah tangga. Nang sigi amat enti tua ngasuh media rama tau kesemat pontok jadi master. Tang awak kalah tala nyadi master kita. Awak kalah tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kalah tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah Ta'ala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita, bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuh kita nangi kalah Ta'ala, lebuh kita ngasi kalah Ta'ala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak pun bisik penanggul.
1: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan nuan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau ukai seminak buat topik kita ke minggu tu. Tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu tik ke udah lalu buat minggu-minggu tik dekat datai. Jadi sekali lagi Pastor, ngotok aku meri awak ngagai nuan, nutup kita buat sampi.
0: Okey, bersampi kita. Apai kami tidak di surga, Tuhan Jesus, Tuhan tik badas, nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja, dalam setiap utai tidak kerja kami. Kami nak ngena semat puan tu, nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan, lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami, tinggiring ngembing ruang bilik kami, awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama nuan ditinggi ke. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya di bala peningah hanya untuk nyana kak program Pelasa Jurai 635 kita. Terima kasih hangga kita kuda pulang kami hari pun nyentuh ke penghujung program kita. Lalu hangarap ke kita bertemu baru bak minggu terdekat datai. Tuhan

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya, economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, kita ke bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam tu pun malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu ni sudah di playlist ya. Okey, lagu keterubah yang dipilih untuk ya program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Boleh saya bagi ungkap ya, sehari itu tadi sudah mujur nampak medal emas keterubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey, hari cikgu pemakit kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kalau ia mujur mengangkat ke pemberat ia 273 kilogram. Kalau bang lumba ke benua diatur jam kedatuannya lumba Commonwealth. Okey, diatur bak Glasgow 2026 sudah bergah diatur 23 hari bulan 7 untuk kedua hari bulan 8. Kalau tim Malaysia ngelampai ke target 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engke rajuk ya. Tu nyengkaum bak 8 bekah lumba ke BC dipasuk nyengkaum lumba ke diambil bala atlet para ungkep ya pekit kebenaran diatur tu neh. All the best guys contingent Malaysia. Hence no ngau lagu ya Yellow Roses lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio.

0: Air? Dini ndol pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya panah dari tu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngomaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka arti kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
3: Ya, sebelum 15 minit malam, country and western kita, aku nyapa dulu peningat, aku mesti nampak ke pesan buat fanpage, okay? Peminat YFM Iban. Okay, selamat malam dengan admin, okay? Jessica Itan, mesti nyapa buat di temaga, okay? Nyaya. Peningat kita, ianya Lengunai Nai, Juni Ben, selamat bertugas di konti MA Benoningan Nuan. Malam tu, kekia, terima kasih. Mary Nan Tamga, minta lagu Ari Igu Anthony, okay, utang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kepada tinduk meh. Malam tu, ia mana gaya Ari di kapit malam tu MA. Bakal selama meh, nunda pesan Nuan, jangan lupa untuk bahagia kekia. Sigi amai, mami, abang mga. Bisi nyapa, selamat bertugas. Rini, sabai. Selamat ujung minggu, MA. CMS, Fred Megaw, si nyapa. Selamat bertugas. Terima kasih. Bungkin Daya, MA. Minta lagu, kena rindang peninga-peninga kita. Malam tu, lagu Baduk Ringat Kekia. Ui, hutang dulu lagunya, neh. Ngagai kabar kita, Smith Hujum Tumbai. Selamat malam, MA Kekia. Benandingan Nuan, terima kasih. Catherine Robinson, megap si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu. Ngagai semua. Terima kasih. Ngagai bala kita ke bisi nyapa pangan diri ungkap ya malam tu. Ungkap ya program kita nyaya country and western ditampung ngau lagu dua iti ke durintai ke badi tunggau lagu enya Save the Last Dance for Me, lagu hari di Drifters. Kedua lagi nginjau lagu hari Tommy James ngau di Shondell, ngau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya country and western.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu Maya yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent, kau ya? Kau pi abak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyau paspor. Tau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador tau ke kini mana diplomat tau ke bukanya meh lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya
2: abas tanya aku ngelompat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh ngot nak ulah
1: aku ne ko jago ke healing tindu-tindu apa nda boleh healing
2: ko ngasa kumpul kurah tindu ada ngai ko kasih orangnya nak jelak mata ko tindu nak ya nah dai mata ngai tindu tinggal kurah lagi
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Amalang
5: Ya, hagi ninga kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua, okey. Di Port Dickson, jika induk bakal dah bekau basikal ke di depan itu tadi ya. Bisi kira ke belakang kau sebuah lori tangki ngujung ke itu tadi labuh bak jalan alun. Kaki tadi kena period lori tangki itu berpenisah kena di pukul 12:30 hari itu tadi. Abak kilometer 45 Jalai Seremban Port Dickson lebuhnya penusanya di mangsa keberumur 34 tahun tu bergulai gau kaban dia kebukai sama depan basikal hari pejalai Port Dickson nuju ke Lukut Nitiah Kebenaran di Kepala Polis daerah Port Dickson Superintenden Maslanuddin ia mada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya namu kemukai nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori ke berumur 55 tahun hendak sempat break lalu ngujung ke habis ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditaban ke urban agai hospital Port Dickson kes di pansia kena section 43 bagian 1 akta pengangkutan jalan 1987 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Kedua lagi, injau lagu dari Bee Gees, I Started a Job.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Agi dengar kami dalam Pemerindang Malam. Boleh didengar baru kena Astro kita, channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke Nuntung Kandang Kampung di Barat Daya Perancis. Enggak undak jauh hari Madrid nya Indo mengeri Sepanyol. Ya, dah hujung ke kurung ya 260,000 ikut peranak dia dipindah ke. Okey, kalau ia pengawal jelah memegap benung dipercalai ke oleh Raban Berkuasa di menunya kalai Perancis ya. Udah berengkah mintah ke urung 197,000 ikut peranak sidak ya. Nyengkau mbak peliliah kandang menua ke tebilang dur ngelantang kati ya. Kalai sidak ya megak ya ke udah bak genturung ke udah likun lagi di kemendang ke pulai urung ya 3,000 ikut aja. Di Sepanyol 60,000 ikut dipindah ke bak genturung menua di Barat Madrid. Kalai Menteri Besar menunya Pedro Sanchez udah nyerah ke kami ke pengawal ngigak ngau nyelamat sidak ke bukanya cakah di pejalai bak genturung ke benung balak ndar dituntung penusa angus ya. Penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis ngau Madrid Sepanyol. Cliff Richard yang won kena injau lagu dari Dal Shannon, Runaway, Country and Western.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ya, 17 minit lagi ya, nyegap pukul 12.30 malam. Maka selama timang kerabat tawas 12 hingga pukul 6 pagi. Pagilah, neh. Terima kasih kita ke dah bekali engkau di JMA bak lubang ribut kita ungkap ya malam tu ya malam hari Minggu kita ke belalak sehari-hari.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthew Mambang, Ngau Jesli Jabu.

0: Vinyl Lagu Arum Pemenci Lekam Lautiun Andra Abah
1: Ramles Walter Lagu Air Mata Bercerita Lekang Gautiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Lekang Gautiun Ellen Muntai
0: Steve Shigan Lagu Membara Api Dendam Lekang Gautiun Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat Lagu Dayang Bintang Lekang Gautiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin di Sadang Datai Mekah. Yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: di Sriaman 89.5.
1: Nama Magi, deka ditemu kita ni bagi 12 iti lagu deka Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu Semina 12 iti lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugrah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datang masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamat ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak Bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kenerarang.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Kau bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh, apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di ke si joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baduk berandau ngau orang kedekat ni punuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat hari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Influenza, kukerna atau ketabin piaja, tentau merubah pengurai, bau orang tidak tuai, miat-miat ngau sidak kena berpengurai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampun mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Kepengguna aman, anak tak tujuh vaksin influenza di tahun kelantin mengerai diri. Penagang influenza, nyata diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Pak Nenggau Semangat Tantuya Pak YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu-pintu malatnya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

0: Baik. Dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampai you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku. Ha, ha, ha.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio artinya menitoknya, orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi artinya misalnya tu nyak nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: ranang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arli YFM.

0: mi suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya 2G ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakoyo to apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu ka bi kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas to kuno punya ku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2000 lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntuk, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padahal dulu saya ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami. Sweet.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedek ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

0: yang nalah di hari tai itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

madah ngege belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kinduk sekolah. Ti iya no uliah ngege form 6, ti no uliah ngege university, train sidok, masuk sidok belajar. Ngambi ke contoh, ti rindu bumai, tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi, utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Ndak ngira sapa orang rujanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak ke udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwi duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur mendok beats conference manit amat munyi ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nemiak kita di sekolah gai ngambil matematik susah gai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: asal udah ngagak ngumane pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tang tinjemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul leban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai ente ukai bak pengandia rundiang kabisi bak pengandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
1: Pengajar rengan anak beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Pagi Rewind. Nicholas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
1: Ya.
0: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dia tu?
0: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
0: kelima. Banyak maya kita ke gitu bersih janik, ne? Baik ke penaik. Kalau dia kurang nyemelih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar. Oh,
2: pihak. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai pai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: pertama utai di gagak kita, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, ante bak aku, ante orang uliah, aku pun uliah. Dinya tadi agi bala kita baluadin sudah usahawan, kita bepekit ngau cara sehat. Anang ukai berjaya ke pengadiri ukai. Mesti kita rundian kita mesti ke positif. Dinya tadi untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan. Peluang tu memang banyak. Kita tahu berpun dulu, mimit aja lah, ini boh mayu, tunjuk kepada si daya kita itu minat, bisa bantuan diberi si daya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UP si daya, nang nak ngisi borang kita, udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada, anang nama pada orang anang sumbuang, anang jaku banyak tinggi, adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Sebab dari kawal kita nyak ke katigo kita uli muka jalai kita nyak.
0: Ya betul kita, betul. Kawal kita ngor orang orang luar ngor kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyala pesan kau gebelah Indo Mbak Luadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya betul. Nasi kiamat.

0: subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit ambil 2 ring ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan doang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidak ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

kadah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ke form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meli duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran, kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference, Manit, Ahmad Munyiku Jaku, Datuk Rohani, kemada, there is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri Indu, pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kita, nambiak kita, di sekolah. Ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains. Sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

0: banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kangau,
1: berita ngan, berita jelas.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Maya Arito udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Bukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Rulia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawalan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

Kota Program Budi Medani, Ruang 95, Tauke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebedau tu, berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 sen seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut manusia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita Endak Sabal Nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang Kak bertemu dengan bala kabar bercerita Kak, ya, bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi yang kat kunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertemu dengan pangan
1: yang sebulan lebih.
2: Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyala.
2: Tak,
1: nak kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak, zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
2: Ya, mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mendeng ke 2 Pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pengerah Pagi YFM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku dulu di kamari selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sebulan hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nidur kita jamanya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya kudah ngitu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan kudah sambut kita kelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami itu di surga, Tuhan tiap madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kudah gagak kami, kami dah limpang rejalai Nuan, kami dah nitiah ke penekok hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang ti berdosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sido. Baik pula orang ti ngesalah ti ngejalai ti lurus. Nunuk kesemayan Nuan ti tusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyau itu. Betuai ke Nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak Nuan, Yesus Kristus, di Tuhan, serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Nanya ia ninggal ke orang mayuh, lupulai ke rumah. Sida murid ia datai ngagai ia, ku sida. Padah ke anggai kami, reti sempama pasal rumput, tibu umainya. Kok Jesus nyaut? Orang kenabur ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lu musuh kenanam leka rumputnya sitan. Maya ngetaunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggasuh berdosa. Nggak semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngelik. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah pai sidok. Awak ke orang bisik pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita. Pai kami tiri surga kami tin miak Nuan meri puji. Kemana Nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu. Kami bersampi minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami. Sebab kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Kami kurang timendok kami tak ngelola Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datang ima perintah Nuan. Jadi ima penekak Nuan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita. Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lamaya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84. Bergulai ngebala koya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai dayak atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya batu canai tindak dua pumai. Ndak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang tindak dua tandang. Ndak kita jadi berani. Lalu sitik ke. Perancang nak jaku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke boyan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke laki mesti nulun. Ya lek aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawang negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan. Kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran. Semuanya jaku perancang jaku tiban tajam nanya kenya. Ya lek tu mana benar.
4: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersaung.

lagu hari Richard Lee yang kesoh pengrindu amai jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didinga kita kena frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didinga kita kena RTM klik ngau mega ulih didinga kita baru hari channel Astro 871 ya. Jadi pukulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita pukulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peninggal kita muka sama angkat dan ngau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun kawak ke pagi tu. Bisi kita ke udah barantu jalai. Lebih lagi ke berancung ke bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama mega. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pergulai 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita. Ngau macam-macam topik di baik kita ya. Jadi kita kadang-kadang nemu nama topik kita ke pagi tu. Tau ngelawak Facebook YFM udah tu lagi. Hanya katusun tau karitai awak pengerak pagi. Hari 1 ke sehari tu. Mudah berkongsi ke berita bokai. Merindang kita dulu ya. Angau lagu-lagu kenang udah ditusun, disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang, Bujang Kenyalang.

0: Statistik memandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM Sibu 87.6.

Okey, sekedar hari lagu-lagu dia kena merinang kita ke pagi tu peninga ya. Kau dah tumu mendiang ke kami di YFM. Kau dah tumu gap ke pagi tu ya. Lebih lagi kita ikat dekat Nurun Kawak atau ke kita ke BC mindah ke pagi tu. Ya, lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Jadi itu mic kita berhati ke dulu megak ya. Berita-berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita berdau ke macam pesan bak jam kedua atau lagi jadi itu mengenang pemutus Regata Baram ke tembok diatur kemari kalai perahu Terawan Mulu Benerang 4 ya mujur bergelar champion paket trofi Raja Batang Beram Regata 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai lumba sepenyawah 1.9 km ba Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke berumur 16 nya ngujung ke sidak tu boleh prize mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penuduk nombor 2 ianya singgah tagal 2 lalu belaga lakin belaga 3 boleh penuduk nombor 3 ya. Jadi bisi 14 buah perahu ke ngau masuk lombaknya setiap hari lombak ke Maduk Dianti Maya Regata Beram 2026. Jadi prayes ngagai sidak kemenang di suwa Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh yang pengawal berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya mega perahu Terawan Mulu mega dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1 lalu Terawan Mulu Benerang 4 mega boleh gelar Piala Unity Beram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak hanya abah pemutus lomba ke Madu Besai ke diatur abah Regata Beram 2026 ya ke udah tembok diatur kemari. Okey, lalu lebuh ke nutup pengerami Regata Beram tau kemari mega Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati peruji Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regata 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 ikut temuai tokoh mensia mayuh ke datai. Lalu mereka meri penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merudik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur. Jadi ya madah ke Baram Regata Ukai Semina platform berpikir bak lomba ai ajak tang mereka platform yang dikena ngemansang ke ekonomi kau muka ngerapit ke kawal antara mensia mayu lebih haki di Beram ya. Jadi amadah ke BC 147 gerai bangsal berjual ke pemakai ngau muka kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000 okey nyak muka jakok ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlebuh ya ke nutup pengerami Baram Regata 2026 tau ke mari ya. Okey, nya berita ke Bisayan pa surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu pa berita buka itu peninga ya. Tu mega
ke berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Kemari Siti lagi medal emas untuk Malaysia diulih dari atlet Muhammad Aznil Bidin kategori 65 kilogram lelaki ya, angkat berat ke kategori 299 kilogram. Okey, lalu pihak Mega Muhammad Aznil Bidin Mega berikut ke sejarah atlet Malaysia ke terubah tiga kali boleh medal emas sukan Commonwealth. Okey, hanya buka berita mana akan berkawal dengan sukan Commonwealth 2026 ke diatur Glasgow, Scotland ke berengkah hari 23 bulan 7 tadi ya. Nyentuk ke 2008-2026. Jadi Malaysia bisi ngancung ...59 ikut atlet... ke nyengkawam 22 ikut atlet para ya. Lalu mereka nakak dekat boleh 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engkeraju. Pekit ke sekali tu ya. Lebih lagi acara angkat berat, basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau meka olahraga ya. Okey, nya tadi meka ngenang berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Okey, nya diharap ke bala atlet kita boleh mayuh lagi midul pekit ke benar ngau diatur ya. Okey, merindang kita ke pagi tu peningah. Selamat pagi. Kita ke mendiang ke YFM atau hari Ricky Anderson, Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peningah kita.

0: yang nalah di hari saik itu kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, baca pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Ana Libau atau ke Indai Ruby. Madah ke apa ya, Libau anak angkunya ya, Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang Libau anak angkunya tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu, inya ba rumah geliang teban limbang. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Doris ba lumur kusuang 14 921 5489 tau kenuju Agnes kusuang 10 927 7868. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terimah, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyo, kaban belayan aba Temburung Skyu Ai Limbang ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Libau anak angkunya ya, Libau anak angkunya tau ke apa Doris udah nadai. Lalu niang Libau anak angkunya tau ke apa Doris tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu, inya ba rumah geliang teban limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke AKM. Jadi pesan kedua tu ari X tuai rumah Juna anak taduang madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 28 dari bulan 7 2026 ba rumah sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nanga Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Kerian, rumah Hugus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Babata Rimbas Babu Debak Awi Krian Sebetan Kabo ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu petelipun ngakai ex tuai rumah Juna nak taduang bak lumur 016 890 3078 tau kenuju Florence Seide 014 767 3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayu malam pergila 28 dari bulan 7 2026 ba rumah sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu hari tuan rumah Haji Anak Sang madah ke pengawal kata solid niang ajai anak ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tila. Lalu kata solid tumu pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai dua rumah haji ampu ba lumur 019-736-6400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang aja ya nak ganiang ke dekat diatur. Inya besrarak bungai lemai 31/7/2026 lalu ngeta sulit nya tumu pagi 1/8/2026 ya. Nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari janeng ane engkaruang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak balan ya. Madeline anak balan tau ke inai itu ya. Udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai Bala Mayu malam tu ngomong ke malam apa gila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah bak penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siwang Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Beketan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujua, Batang Aik Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Sung, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau muka Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di Tomakang. Okey, lalu niang tu di sengai pe Bukit 5000 ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak balan. Madeline anak balan tau ke inai teri ya. Udah nadai kemari ya. Lalu dekat di sengai Bala Mayu malam malam tu lagi ngom ke malam pergi lah ba Bukit 5000 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siwang Sibu nya tadi pesan muka ke bisik diterima Okey, lalu pesan ke Bukai tu Ari Diana tau ke Mei anak kaluang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngomuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilah 30/7/2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu inya rumah lumur 63 lurung 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampu, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basik, Tekalung, Liu, Ijo, Pedalai, Tanjung, bak Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 0112-572-0814 tahu ke 019-391-4015 ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang dayuan anak keleman atau ke bini tuan rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ialah 30/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah sedempu hanya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Ok, nguyang ngakai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Michael anak gasuang tau ke jemat. Michael anak gasuang tau ke jemat udah nada ayam lalu niang tau dekat di sengai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba pendam Bukit 5. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasung balumur 013-826-6818 tahu kenuju Christina anak kasung 014-676-8674. Ya, tadi pesan uju Kapan Belayan ba Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kaban, Belayan, Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael Anak Gasung tau ke Jemat udah nada ya, lalu di dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba Tanjung Sab malam pergila lalu dekat kubur kari 3 tila ba pendam Bukit 5. Okey, hanya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan kabukai. Saya ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, okey, ngenatai ke pesan ke boka ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band jadi madah ke dari anak band ya. Dari anak band udah nadai nyadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Apa pendam muyan lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Henry semua yang nak pen bak lumur kusung 17-0779-243 atau kenuju Kennedy yang nak pen kusung 16-535-1080. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak ulu rimbas semada sebangkoi jaya mawang semuncan menyang paling ringin merakai sungai turung rembus entingan sabang merdang sampun semawang sungai bulu sebuyau sungai ngau meka kaban belayan ke bokai kena ulih di sebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke dari anak band, dari anak band udah nada ya lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah menyadi ya. Ianya bak rumah Easter anak band lalu dekat kubur ke pagi pergilah bak pendam muyan lidang Iban. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari Cikgu Steven Ayum madah ke binia ex counselor Mindali anak ugam ex counselor Mindali anak ugam udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur bin Tangur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Musid rumah Laka rumah Jessica ngah rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, Kaban Belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Cikgu Steven Ayumpu, Balumur Kusung 111-297-7798. Hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Mindali anak-anak ugam tau ke Indaya udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah pak rumah sedempu hanya pak rumah jelum sebangkoi lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah pak penam Anglika Madura. Okey, hanya tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke ngeta sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur ianya nguan ulit 8 hari bulan 8 2026, lalu ngetah solid nya pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu nya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Mestaba Wasibu. Okey, pesan tu nuju kapan belayan di Bukung Ranan Macan Nanga Lipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai kapan belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau kapan belayan kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngakai Riki ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju masing ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita madah ke pengawal ngeta sulit dia ngereku anak bandan ke dekat diatur nya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu nya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima dari peninga kita lalu nguing ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Landai anak budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali anak bundar ya tau ke apa istibin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu ah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah ba pendam Saka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau buka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-03-04 yang nuju dul tahu ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tahu ke Gayet ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah Charles Merupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah bapak pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang ianya bapak awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai ya di YFM. Okey, tu Siti Agil lagu hari Igu Anthony meligai pengerindu. Dah kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

kat rumah tu batang berita. Jemaah baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupi jelur enggak agro pemakai. Selamat pagi bulan aku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah terlagi peningat isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih mai pemansang surutangangkat ketikas penghidup sedap. Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berpelasar ke bangsa gau jalan pengarap nak kemana lagi berjeman baru tidiri ngena teknologi digital. Pengawak nyadi ketuai mesti berpelasar ke penemu kompetensi engau penglurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai sidak. PBB Mega mesti terus ngada ke ketua biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejahkunya berkonvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawak kesebaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Sri Alexander Nantalingi ningkah tuduh ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk di Pansut Kea, ia nyemetak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawak strategik bak kedua renggat negeri ngau perintah besai. Tuduh tibakanya suah dibantai ke sepedau pengawak berpilih negeri seminak naratif etik dikena mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi ngau institution etik nyengkawung company tik bisik kawal ngau perintah upis perintah, badan berkanun, raban penyaga pengelikun, enggau upis menteri, bawa perintah besai. PBB, enggau GPS, seruran ngemeran ke prinsip genap ikut peranak Sarawak, tik layak diberi peluang merik servis, ndak ngira bangsa. Pemansang buat sitak Konsil Negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitak Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuk RM200 juta. Belanjanya diungkup ke dikenap jalai ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban Konsil Negeri Adun diberi kuasa autonomi nentu ke projek ke amat diguna rakyat bak sita sidempu. Ungkup Bukit Saban, tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedak projek diatuk benung dikemujur ke. Berbak ngaunya Dato' Amar Douglas, kemegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban, madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupi, ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang kepalan bilun berbuling Stolport, ngau agropark kemungkur urung 700 hektar pemesai, serta disikap ngau palan ngumpul, proses enggau mungkus dekat nyadi pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang lupik jelu ndak agi seminak nyual hasil mentah aja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik agi sepadau dikerembai datai bak market ke lebih luas lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjistari baru pengawak rembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep engkau pikap nya ari Sabah, Sarawak, Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua engkau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau untuk mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company engkau 25,781 buah perengkap pengangkut keberegister dalam kategorinya di selampur menua
Kenyau, Pengawak Ngerembai Kenyak dilancar ke kena 3 hari bulan 7 tu tadi. UPS Menteri adakah terus bekerjasama rat enggau UPS Menteri Pekarawang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua Raban ti bekaul dikena nentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawaknya di agensi ti dulu agi nyedia ke bantu ngagai komuniti maya penusahnya di ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Penggerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah tiap ikut Raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin enggau pengelandia diri. Untuk tentu ke sida ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit CD skill. Kedia tu berserimai enggak latih pengelandia bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tu berplasar, program tu nyadi plasar berguna dikena ngangkat ketika sedia Raban APM dengan latih intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation abak lapangan. 8 tim tim mungkur urung 70 ikut Raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi bak latihnya. 550 tampang kayu asal sudah ditanam bak rizab Kampung Sabal dengan program tanggung pengawak Rama Korporat CSR ti diatur Kelab Pengintu Pengelantang Staff Audit Dalam UPS Premier Sarawak dengan kerjasama UPS Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staff ngambil bagi bak programnya. Antara bangsa kayu keditanam ianya Resak Abang Johari, Kelimpah Meranti Pintis, Meranti Putih, Ngau Meranti Temaga. JHS dalam pederang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnodi. Perahu Terawan Mulu benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lomba penyawa 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tingena lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 enggau trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisik 14 buah perahu ngemasuk lumbaknya Siti Ari Lumbak ke Pemaduk Dianti Maya Regata Baram 2026. Perahu sidak ti menang disuak sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu benerang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Jemaan baru rakyat Sarawak dekat ke perintah ti mai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya nda amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi celu enggau agro pemakai. Tunakah kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.

0: berjalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumut sertai tingujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mensia Mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisik panyai bisik pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai ti degagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah ramu ti degagak ke gelegarnya nak tau nak dikerat sebelah laban ti berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuh juntah bembantik dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
2: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nano rindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau?
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Latte.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa dan utai tinggal suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
12: Bersantuk Ari YFM. Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik begitu maju, alat tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. Kena 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, berengkah hari pukul 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9, ronggat semifinal.

Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Yau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iba.